0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
2: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar. dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Karena jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang kami ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dan telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3. Dan saatnya kita kembali lagi menuju ke studio Pro 1 RRI Jember untuk Anda ikuti sesaat lagi informasi perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Perakiraan Cuaca.
1: Pendengar Pro 1, selamat beraktivitas untuk Anda karena berhubung mengingat hari ini hari aktif Rabu 3 Juni 2026, tentunya banyak sekali aktivitas mobile atau mungkin agenda yang perlu Anda eksekusi di lapangan, dan tentunya cuaca sangat berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya aktivitas Anda. Tapi untuk pagi hari ini terpantau cerah untuk kondisi cuaca, walaupun memang beberapa hari terakhir kita juga dihadapkan dengan fenomena bediding. Namun kemarin kota Jember khususnya ini agak gerimis-gerimis gimana gitu di jam-jam sore sampai mendekati petang hari. Oleh karena itu kita dihadapkan kembali dengan kondisi cuaca yang dinamis, dan kita akan cari tahu bagaimana selengkapnya bersama rekan-rekan perakirawan BMKG yang mana telah tersambung melalui Zoom. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan. Bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 3 Juni 2026?
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum pendengar Radio Pro 1 RRI Jember. Kami BMKG Banyuwangi menginformasikan kondisi cuaca tanggal 3 Juni 2026. Kita mulai dari Kabupaten Banyuwangi. Umumnya Kabupaten Banyuwangi angin dominan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 64 hingga 97%. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi pada hari ini dominan cuaca cerah berawan. Dilanjut dengan kondisi cuaca untuk Kabupaten Jember, angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 25 km per jam dengan suhu udara minimum 19 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60% hingga 97%. Untuk kondisi cuaca hampir sama dengan Banyuwangi, itu kondisi cerah berawan pada hari ini ya. Dilanjut dengan Kabupaten Bondowoso, itu angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam dengan suhu udara minimum 19 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 58% hingga 95%. Kondisi cuaca untuk wilayah Bondowoso itu dominan cuaca cerah. Dilanjut dengan Kabupaten Lumajang, itu angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60% hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari untuk wilayah Kabupaten Lumajang itu cerah, pada siang hari dan sore berawan. Untuk dilanjut untuk wilayah Kabupaten Situbondo, angin dominan dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 22 km per jam dengan suhu udara minimum 18 derajat Celcius, maksimum 32 derajat Celcius dengan kelembapan 48% hingga 92%. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Bondowoso itu dominan cuaca cerah. Sedangkan untuk perairan selatan Jawa Timur, khususnya wilayah Jember dan Banyuwangi, itu diwaspadai karena tinggi gelombang relatif tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter. Jadi masyarakat yang melakukan aktivitas di perairan selatan Jawa Timur mewaspadai dengan tinggi gelombang tersebut karena cukup tinggi gitu. Jangan untuk penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, Pada hari ini cuaca cerah berawan, tinggi gelombang 0,3 hingga 1,3 meter, gitu Mas.
1: Baik, terima kasih. Seperti yang tadi sempat kami singgung, Pak, bahwasanya kita juga merasakan suhu yang lebih dingin ya akhir-akhir ini pada pagi hari. Namun untuk pertumbuhan awan hujan bagaimana, Pak, sampai beberapa hari ke depan, khususnya untuk wilayah Tapal Kuda?
2: Ya, jadi untuk pertumbuhan awan ya, terutama di wilayah dataran tinggi itu potensi terjadi hujan, namun sangat kecil kemungkinan terjadi hujannya karena di wilayah tinggi itu faktornya yaitu faktor lokal karena uap air yang berembus membawa angin yang membawa uap air itu tidak bisa melampaui dari ketinggian. Jadi di situ potensi tumbuh-tumbuh awan konvektif yang potensi untuk menyebabkan hujan dengan intensitas ringan.
1: Baik. Terima kasih Bapak atas informasi perakhiran cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Sami-sami, terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026, bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi, yang mana Anda bisa ikuti setiap hari pada menit ke-45 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Atau Anda bisa cek terus di laman resmi www.bmkg.go.id, Jawa Timur.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Daup 9 Jember,
5: lereng Gunung Semeru, Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri Jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah
10: kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
12: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
13: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
12: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
14: Kita juga mulai membuat e-katalog.
15: Bagaimana kita menggali kreativitas.
16: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
17: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
18: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan kami sapa juga untuk Anda yang monitor melalui live YouTube channel RRI Jember. Ada sedang ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan dukung ketahanan pangan, Rutan Situbondo, perkuat pembinaan produktif, warga binaan. Jika kita berbicara seputar ketahanan pangan, ini tentunya tidak hanya jadi tanggung jawab sektor pertanian dan peternakan ya pendengar. Tetapi ini juga bisa didukung melalui berbagai program pemberdayaan di berbagai lembaga, termasuk rumah tahanan. Kali ini di Rutan Kelas 2B Situbondo, upaya memperkuat ketahanan pangan diwujudkan melalui pembinaan produktif bagi warga binaan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan, tapi juga mempersiapkan mereka agar lebih mandiri dan produktif ketika kembali ke tengah masyarakat. Lalu sejauh mana pembinaan produktif warga binaan di Rutan Situbondo mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang lebih mandiri dan siap kembali berperan di masyarakat? Selengkapnya bersama saya, Haryo Kuku.

0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember telah tersambung bersama kami melalui Zoom bersama Bapak Suwono selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situ Bondo. Selamat pagi Pak Suwono.
1: Selamat pagi RRI dan pemirsa semuanya.
0: Kabar baik pagi hari ini Pak Suwono?
1: Baik. Baik, kabar baik. Alhamdulillah.
0: Sepertinya sedang ada dalam perjalanan ini, Pak.
1: Iya, dalam perjalanan kira-kira 5 menitan lagi sampai di lokasi.
0: Oke, baik. Tetap hati-hati di jalan ya, Pak. Selamat sampai tujuan dan terima kasih untuk Anda sudah menyisikan waktu ya, menyempatkan waktu untuk bergabung dalam dialog pagi hari ini. Dan sekaligus kami sapa juga bersama Bapak Syaifullah selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Situ Bondo yang telah terhubung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi Pak Syaifullah. Halo Bapak? Pak Syaifullah? Selamat pagi. Oke, sepertinya kami belum bisa terhubung bersama Bapak Syaifullah dan ini sambil jalan agar bisa tersambung kembali bersama beliau. Untuk itu, kami langsung saja menuju ke topik karena memang ini menjadi hal yang penting di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Tentunya berbagai institusi didorong untuk mengambil peran sesuai kapasitasnya masing-masing. Dan menariknya lagi, pendengar, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga mulai berkontribusi melalui berbagai kegiatan produktif yang melibatkan warga binaan. Kami menuju ke Pak Suwono. Mengapa Rutan Situ Bondo merasa perlu ikut mengambil peran, Pak, dalam mendukung program ketahanan pangan tersebut? Silakan, Pak Suwono.
1: Ya, memang ini selain programnya sudah berjalan lama ya. Jadi sebelum ada ketahanan pangan itu, sebetulnya Rutan sudah memulai dengan ketahanan pangan, cuma namanya tidak ketahanan pangan dulu ya. Binaan kemandirian seperti itu, yaitu menanam ketahanan pangan lah salah satunya seperti itu. Dan kebetulan sekarang pemerintahan Prabowo dengan Bapak Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat.
0: Oke, baik. Pak Suwono, masih terhubung bersama kami?
1: Gitu, Pak.
0: Oke, baik. Silakan Pak, bisa dilanjutkan statementnya. Tadi sempat terputus.
1: Ya, jadi ini sebetulnya bukan hal yang baru di rutan maupun di lapas mengenai ketahanan pangan. Sebetulnya sudah lama ini ketahanan, cuman dulu namanya bukan ketahanan pangan ya. Kegiatan kerja kemandirian, pembinaan kemandirian. Nah sekarang perintah dari menteri kita Pak Agus Andrianto itu semua lapas rutan harus melaksanakan ketahanan pangan. Jadi percepatan ada 13 program akselerasi, salah satunya adalah ketahanan pangan ini. Dan Rutan Situ Bondo sekarang sudah hampir 4 bulan ini melaksanakan itu. Di lahan pinjam pakai, statusnya pinjam pakai dengan Perhutani Bondowoso. Seluas 4 hektar. Kita tanamin jagung dan jagung 3 hektar. 1 hektarnya itu tembakau. Jadi kita bekerjakan warga binaan kita yang sudah memenuhi persyaratan untuk kerja luar asimilasi, dan sampai dengan hari ini sudah berumur jagung kita sudah berumur 42 hari.
0: Oke, baik. Karena memang program ketahanan pangan yang dijalankan oleh berbagai instansi tentu punya karakteristik dan keunggulan masing-masing ya Pak. Begitu pula di lingkungan rumah tahanan yang harus menyesuaikan dengan kondisi lahan, terus sumber daya manusianya dan kebutuhan pembinaan yang tersedia. Selain tadi ada lahan jagung yang bisa dimanfaatkan, program ketahanan pangan apa yang saat ini jadi unggulan dan dinilai paling memberikan dampak positif Pak di Rutan Situbondo, Pak Suwono?
1: Lahan jagung 1 hektar dan lahan tembakau seluas 1 hektar, total luas 4 hektar.
0: Oke, baik. Lalu outputnya ini bagaimana Pak? Setelah panen, hasilnya didistribusikan melalui apa dan apa peruntukannya ini Pak?
1: Hasil akhir dari kegiatan ketahanan pangan ini adalah yang pertama kita memberikan fee ya, memberikan komisi kepada warga binaan kita yang ikut kegiatan ketahanan pangan ini. Itu prosentasenya kalau tidak salah 20%.
0: Oh baik.
1: Nah 10% untuk share ke perhutani ya, perhutani Bondowoso, dan sebagian besar itu adalah untuk bakti sosial. Bakti sosial kita punya tugas atau program yaitu untuk bakti sosial kepada masyarakat sekitar, utamanya nanti adalah hasil dari tembakau. Selain ketahanan pangan, juga rutan ini mempunyai program yaitu bina desa. Jadi satu hektar tembakau yang sekarang sudah ditanam ya, itu yang melaksanakan pekerjaan penanaman, perawatan dan panen, dan hasilnya nanti adalah untuk masyarakat sekitar yang melaksanakan kegiatan itu, dan ditambah masyarakat sekitar yang kurang mampu di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Situbondo.
0: Oke, baik.
1: Jadi sebagian besar hasil dari ketahanan pangan ini adalah untuk bakti masyarakat sekitar. Jadi kita baktikan, tidak untuk pribadi, tidak ada. Jadi kita hasilnya kita bagikan, kita bakti sosialkan kepada masyarakat sekitar. Dan utamanya adalah WBP yang melaksanakan pekerjaan ini dan keluarganya. Jadi kita bantu hasil dari ketahanan pangan, kita salurkan ke sana.
0: Baik. Terima kasih Pak Suwono, tentunya banyak sekali hal yang perlu kami gali lagi terkait dengan topik pagi hari ini. Kami mohon izin menuju ke Bapak Saifulwo selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo. Selamat pagi Pak Saifulwo.
2: Selamat pagi Bapak dan selamat pagi juga Pak Suwono.
0: Kabar baik pagi hari ini?
2: Ya baik Pak.
0: Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dalam dialog Jember menyapa kali ini Pak Saifulwo. Dan tadi sempat berbincang banyak ya terkait dengan topik pagi ini bersama Pak Suwono, yang mana pemerintah pusat saat ini menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda strategis yang membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Dan menariknya memang kontribusi terhadap program tersebut tidak hanya datang dari sektor pertanian dan peternakan ya Pak ya, tapi juga dari lembaga pembinaan seperti rumah tahanan dan juga lembaga pemasyarakatan. Lalu bagaimana DPRD Situbondo melihat peran strategis Rutan Situbondo dalam mendukung agenda ketahanan pangan daerah? Silakan Pak Saifulwo.
2: Baik Pak. Pak Suwono, saya dari DPRD Komisi 1 ya. Pertama, saya memberikan apresiasi ya DPRD Kabupaten Situbondo terhadap langkah rutan dalam membina warga binaan melalui program pertanian, khususnya ya. Jadi ada tembakau, kemudian melalui program-program yang lain, terutama selain pertanian juga ada perikanan, karena kita juga punya potensi itu. Kemudian kegiatan-kegiatan produktif lainnya lah, istilahnya seperti itu. Saya melihat bahwa program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan daerah, tetapi juga menyiapkan warga binaan ya. Menyiapkan warga binaan menjadi sumber daya manusia yang mandiri, produktif dan siap kembali nanti ke masyarakat. Nah, intinya DPRD itu siap mendorong sinergitas lintas OPD. Nanti kami akan undang, karena kami juga di selain di Komisi 1 juga bermitra dengan sebagai badan anggaran, anggota badan anggaran, kami akan mendorong nanti agar supaya OPD-OPD ini bisa bersinergi, bermitra dengan rutan untuk membuat kerjasama dalam rangka mendukung program binaan yang telah dilakukan rutan, sekaligus memperkuat keberlanjutan dari program yang telah dilakukan. Karena saya melihat bahwa apa yang dilakukan rutan ini tidak hanya bermanfaat untuk rutan ya, artinya rutan juga bisa mendukung program pangan nasional dan ketahanan pangan, juga meningkatkan kualitas binaan khususnya bagi warga yang ada di situ, dan setelah mereka nanti lepas dari tahanan, bebas, ini juga bisa mereka sudah bisa punya keterampilan, punya kemampuan. Nah, masyarakat juga bisa melihat bahwa rutan ini tidak hanya menghukum maksud saya, tetapi juga membina dan mempersiapkan warga untuk warga binaan maksudnya untuk kembali ke masyarakat. Itu yang saya lihat, Bapak.
0: Oke. Halo? Baik. Baik, Pak Saifullah. Jadi memang pembinaan produktif jadi salah satu pendekatan yang dinilai mampu memberikan manfaat ganda ya Pak ya, membangun keterampilan warga binaan sekaligus menciptakan aktivitas yang bernilai ekonomi. Namun salah satu tantangan dalam sistem pemasyarakatan adalah bagaimana memastikan warga binaan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum setelah bebas nanti. Dan banyak pihak yang meyakini bahwasanya keterampilan dan kemandirian ekonomi bisa jadi faktor penting dalam mencegah terjadinya residivisme. Sejauh mana DPRD menilai program pembinaan produktif mampu mendukung upaya menekan angka pengulangan tindak pidana di Situ Bondo? Silakan Pak Saifullah.
2: Ya, kami melihat upaya yang dilakukan ini sudah langkah yang bagus. Selain nanti membekali mereka setelah lepas dari tahanan terjun lagi ke masyarakat ini, bisa punya keterampilan. Ini sebenarnya tergantung dari karakter ya. Karakter dari manusianya. Kalau dia ingin berubah, maka upaya yang dilakukan oleh rutan ini sangat positif. Artinya mereka setelah itu sudah tidak lagi gitu ya. Tidak lagi melakukan hal-hal pengulangan, melakukan perbuatan yang tidak baik itu tadi gitu. Nah, karena mereka sudah punya keterampilan kerja ya. Apa yang dilakukan oleh rutan itu juga bisa menumbuhkan etos kerja dan disiplin tentunya bagi para apanya. Karena kegiatan produktif itu membentuk apa? Sikap tanggung jawab, kerjasama, kedisiplinan misalnya. Dan paling tidak menyiapkan bekal ekonomi setelah bebas. Nah itu Pak, pandangan dari kami seperti itu.
0: Baik. Setuju, karena memang program pembinaan yang baik tentu harus mampu menghasilkan dampak yang terukur ya Pak, baik dari sisi keterampilan, produktivitas maupun perubahan perilaku warga binaan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program jadi hal yang sangat penting tentunya untuk dilakukan secara berkala. Dan kalau menurut Panjenengan, apakah DPRD menilai program ketahanan pangan dan pembinaan produktif di Rutan Situ Bondo ini sudah berjalan sesuai dengan harapan, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan ini Pak terkait dengan hal ini?
2: Ya, jadi saya menilai bahwa kegiatannya adalah sangat positif ya. Di pembinaan yang dilakukan ini sebenarnya tidak hanya berlaku sekarang menurut saya. Karena ketika saya masih menjabat dulu juga ada program-program ini yang dilakukan sinergi dengan beberapa OPD seperti perikanan, kemudian memang pertanian itu sudah ada. Nah, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh rutan ini menurut saya adalah satu bentuk investasi sosial yang sangat strategis, yang tidak hanya menghasilkan produk pangan, ya, tidak hanya yang mendukung ketahanan pangan daerah, tetapi juga menghasilkan manusia-manusia yang memiliki keterampilan, kemandirian, sehingga harapan baru yang kita inginkan ketika mereka ini sudah kembali bebas, kembali ke tengah masyarakat, manfaatnya nanti akan dirasakan oleh rutan, ya, warga binaan sendiri, termasuk pemerintah daerah serta masyarakat secara umum. Itu Pak, menurut saya.
0: Baik. Terima kasih Pak Saifullah selaku Sekretaris Komisi 1 DPRD Situbondo. Dan nanti kita bakal lanjutkan kembali bersama panjenengan. Dan mohon izin kami kembali ke Pak Suwono. Sepertinya ini berada di lahan jagung yang tadi sempat disampaikan, gak Pak?
3: Iya betul, betul Pak.
0: Oke, ini ada agenda panen dalam waktu dekat ini barangkali Pak?
3: Oh, bulan Agustus, pertengahan Agustus. Panen.
0: Oke, kalau di jam-jam produktif seperti ini di lahan jagung ada kegiatan apa saja ini Pak bersama rekan-rekan warga binaan?
3: Ya, tadi sudah berangkat dengan saya 5 orang WBP yang akan melaksanakan pemupukan hari ini, pemupukan jagung dan pengairan tembakau, melanjutkan pengairan tembakau yang kemarin belum selesai. Jadi pengairan tembakau hari selesai dan dilanjutkan pemupukan jagung.
0: Oh, oke, baik. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah dikasih gambaran langsung bagaimana suasana di lahan jagungnya ini.
3: Boleh menambahkan?
0: Monggo, silakan Pak Suwono.
3: Terima kasih Pak Saifullah atas dukungan tadi Pak. Saya berharap Pak Komisi Ketahanan Pangan, kalau di DPRD komisi berapa saya belum paham. Mohon didorong Pak. Komisi 2 Pak Saifullah, mohon didorong ke Pak Bupati Pak untuk memberikan peminjaman lahan begitu Pak, peminjaman lahan pertanian begitu Pak kepada rutan supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan ini. Lahan kita garap sekarang ini adalah lahan sifatnya pinjam 2 tahun. Tahun itu akhirnya 2 tahun Pak habis, atau mungkin diperpanjang lagi. Cuman kalau diperpanjang lagi ada tanaman dari ini sendiri, tanaman jati, nah, itu pastinya kurang maksimal Pak, karena ada tanaman jati yang harus kita amankan dan tanaman kita sendiri, misalkan nanti jagung atau padi atau apalah gitu. Jadi saya mohon Pak Saifullah mohon berkenan memberikan dukungan pada rutan Pak untuk warga kita melaksanakan ketahanan pangan ini, karena dengan pengalaman bertani ini Pak, saya kok optimis warga kita Situbondo yang saat ini menjalani masa pidana di rutan setelah kembali dengan adanya pengetahuan pertanian, bertani, dan tentunya membawa hasil dari pertanian itu dalam bentuk fee, ya, uang ya, nanti bisa untuk modal dia di kampungnya masing-masing setelah bebas dan bisa melakukan aktivitas di lahan mereka sendiri-sendiri, di pertanian mereka, lahan sawah mereka, karena kita membawain bekal Pak Saifo, Pak Saifullah. Jadi hasil daripada ketahanan pangan yang sudah saya jelaskan tadi, itu 20% Pak, saya akan bagikan kepada mereka dalam bentuk nanti di rekening, bentar saya Pak.
0: Oke, baik Pak Suwono, terima kasih. Kami langsung teruskan menuju ke Pak Saifullah, yang mana ternyata ada beberapa PR ini yang mungkin bisa kita garap bersama. Dan tadi yang barusan saja disampaikan terkait dengan keterbatasan lahan produktif ini, Pak. Monggo, bagaimana ini problem solvingnya? Silakan Pak Saifullah.
2: Ya, ya. Jadi kita akan DPRD nanti, khususnya juga Komisi 2 dan kami yang ada di Badan Anggaran, nanti akan mendorong OPD-OPD terkait dalam rangka mendukung program rutan dalam melakukan memperkuat warga binaannya. Khususnya kalau lahan, kita ini kan memang tidak punya lahan khusus ya yang menjadi aset Pemda itu. Tetapi yang ada memang seperti lahan-lahan yang ada di perhutani gitu kan. Tinggal kita MOU lagi kerjasama dengan perhutani untuk bisa memanfaatkan lahan itu. Nanti kalau toh ada lahan-lahan misalnya tanah kas desa dan semacamnya, itu kita anu Pak, kesulitan kalau memanfaatkan tanah kelurahan ada. Karena itu harus ada setor pendapatan dan lain-lain ya. Karena itu nanti objeknya itu menjadi ranahnya pengawasannya BDK gitu. Apa pemanfaatan terhadap aset kita gitu. Nah, tetapi kita siap mendorong. Kami nanti juga siap. Tidak hanya bagaimana menyiapkan lahan, tetapi akan mendorong Dinas Tenaga Kerja bagaimana memfasilitasi dengan bersama rutan dalam rangka narapidana ini tadi sudah bebas gitu. Setelah pulang ini juga dilatihkan penguatan untuk keterampilan lain sesuai dengan apa bakat dan minatnya gitu loh. Nah itu yang kita harapkan gitu. Jadi peran Dinas Tenaga Kerja ini juga menjadi penting. Itu Pak mungkin. Jadi kita akan mensondingkan juga nanti dengan beberapa OPD yang punya keterkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh rutan ini. Prinsipnya DPRD mengapresiasi langkah rutan dalam memperkuat warga binaannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Itu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Saifullah. Monggo Pak Suwono.

0: rencana sudah berjalan tapi masih terkendala, Pak. Saya sudah melaksanakan tapi belum maksimal, Pak. Untuk pengurusan SKCK itu loh, Pak. Surat catatan kriminal kepolisian ya, kalau nggak salah itu. Nah, ya, tapi betul. Masih banyak kendala. Maksud saya gini, Pak. Apakah Dinas Tenaga Kerja Situbondo bisa mengakomodir surat keterangan berkelakuan baik dari pihak rutan untuk dijadikan persyaratan untuk penerimaan pekerjaan, misalkan melamar pekerjaan untuk jadikan persyaratan seperti itu. Kalau persyaratan pekerjaan yang lain, Pak, itu adalah ada SKCK seperti itu ya, Pak. Yang sudah berarti sekarang ini. Nah, maksud saya, Pak, apa bisa Dinas Tenaga Kerja memberikan persyaratan? Persyaratannya adalah surat keterangan berlakuan baik dari rutan. Artinya, Pak, kalau sudah berlakuan baik dari rutan, artinya SKCK itu tidak menjadi wajib, Pak. Karena yang menilai dia berkelakuan baik itu kita selama anak-anak kita itu di dalam rutan. Seperti itu. Maksud saya untuk memudahkan mencari pekerjaan dan dinas tenaga kerja mengakuin keberadaan surat itu. Gitu maksud saya, Pak.
1: Oke. Okay. Baik, Pak. Yeah, Sniflo, yeah. Monggo untuk ditanggapi.
2: Ya, yeah, jadi begini. Kita tuh perlu duduk bersama itu nanti antara rutan, kemudian ke apa namanya Disnaker, sekaligus pihak kepolisian nanti difasilitasi oleh DPRD ini dengan perwakilan perusahaan, Pak. Kenapa? Karena perusahaan itu memang punya persyaratan tersendiri ya. Kalau itu misalnya, oh cukup. SKCK-nya itu surat keterangan kelakuan baiknya itu dikeluarkan oleh pihak rutan misalnya. Nah itu gak ada masalah. Tetapi yang lazim itu SKCK itu kan memang dikeluarin oleh pihak kepolisian. Nah tinggal nanti gimana kita komunikasi dengan Disnaker. Kita cari waktu, Pak. Kita agendakan nanti untuk kita duduk bersama gitu. Ya.
0: Oke, makasih Pak. Makasih, Pak. Betul, Pak.
2: Ya. Ya. Okay. Betul itu. Nanti kita komunikasi supaya mereka ini apa ya? Tidak terbebani dengan kelakuannya. Tapi kan orang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik kemudian bertobat ini kan sudah anu, Pak ya. Sudah harus kita maafkan gitu. Harus kita maafkan gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Maksud saya loh, jadi saya sudah punya terobosan kemarin, Pak, waktu Pak Kapolres, Pak Resi itu saya minta untuk dibuatkan yang bebas itu, WBB kita yang bebas dibuatkan SKCK. Jadi begitu dia bebas dari rutan Situbondo, selain membawa surat bebas dari rutan juga membawa SKCK seperti itu, Pak. Sementara seperti itu kita laksanakan, Pak.
2: Oh iya, bagus.
0: Kalau
2: itu
0: dia jadi pulang,
2: ada rekomendasi, Pak, yang dikeluarkan oleh rutan gitu. Sebagai dasar Polres untuk menerbitkan SKCK gitu. Khusus ya.
0: Iya, Pak.
2: SKCK khusus.
0: Bagaimana, Pak?
1: Monggo, ya. Pak Saifullah.
2: SKCK yang dikeluarkan Polres itu nanti khusus yang warga binaan misalnya setelah lepas dari ini, itu ada rekomendasi yang diberikan oleh pihak rutan gitu, bahwa benar-benar yang bersangkutan ini berkelakuan baik, kemudian punya etos kerja yang kuat, kemudian apa namanya punya keterampilan yang cukup gitu aja. Itu bagian yang sangat penting juga gitu.
0: Jadi Polres tidak ragu lagi membuatkan SKCK.
2: Nah itu SKCK. Betul. Polres tidak ragu gitu.
0: Iya betul, Pak. Kita laksanakan itu sementara ini, Pak.
2: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih.

0: Pak Saifulwo, nanti kita akan lanjut kembali. Mohon izin untuk kembali ke Pak Suwono, yang mana ini juga masih relevan ya Pak ya, selain tadi ada SKCK dan juga surat rekomendasi, yang mana ini tentunya untuk memudahkan rekan-rekan kita warga binaan nanti setelah bebas bisa kembali lagi bermanfaat untuk masyarakat. Dan tantangan setelah bebas dari masa pidana tidak hanya soal penerimaan sosial ya Pak ya, tapi juga kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha sendiri. Oleh karena itu, apakah keterampilan yang diberikan kepada warga binaan sudah disesuaikan ini Pak dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha di masa depan?
1: Saya pikir hanya ketahanan pangan ini dalam pertanian hanya salah satu ya, hanya salah satu aja. Cuman apakah ini bisa menjamin semuanya, belum tentu Pak. Tapi saya berharap yang masyarakat Situbondo yang basic awalnya sebelum masuk rutan adalah pertanian. Ini kalau ini saya pastikan manfaat Pak, pasti dia akan tinggal menjalankan lagi pengetahuan yang sudah dia dapat di sini. Lanjut. Dan sebagian dari PBB kita ini Pak sudah paham dengan pertanian. Jadi kita ikut, kita ajak aja lah, dan teman-teman mereka yang sudah waktunya itu untuk memberikan pengalaman pertanian dia lah gitu.
0: Oke, baik. Dan sebuah program yang baik tentu memerlukan ukuran keberhasilan yang jelas ya Pak, agar pelaksanaannya bisa dievaluasi secara berkala. Apakah ada kayak semacam target produksi atau capaian tertentu yang ditetapkan dalam program ketahanan pangan yang dijalankan di Rutan Situbondo ini Pak?
1: Target saya yang pertama, PBB yang saya pekerjakan di lahan pertanian ini, ketahanan pangan ini, satu, dia mempunyai pengetahuan pertanian. Kedua, dia membawa bekal dalam bentuk uang dari hasil panen ini. Nah, itu target saya. Target kedua, target ketiga adalah hasil dari tanaman ini, hasilnya nanti akan kita jual, dan itu untuk bakti kepada masyarakat Desa Lamongan sini dan keluarga WBP. Itu targetnya adalah satu itu. Ya, utamanya adalah memberikan bekal, bukan tapi dalam bentuk modal.
2: Aku lagi ngomong di BRI.
1: Ketan pertanian lagi di kampungnya masing-masing. Dengan ada membawa modal dari hasil pertanian dikit yang kita kerjakan selama ini. Mudah-mudahan hasil dari prosentase yang kita berikan nanti lumayan gitu, karena jagung kita ini 3 hektar, lahan tembakau 1 hektar, mudah-mudahan satu orang bisa mendapatkan 5 juta misalkan.
0: Oke.
1: Nah itu uang di rekening bebas dia bawa untuk bisa menggarap sawahnya di kampungnya.
0: Oke, baik. Selain dengan kuantitas produksi yang sempat disinggung ini Pak, tentunya kualitas hasil yang dihasilkan juga jadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembinaan kemandirian. Lalu, bagaimana kualitas hasil produk warga binaan kalau dibandingkan dengan produk serupa yang dihasilkan oleh masyarakat umum ini Pak?
1: Bagus ini. Ini yang kita tanam ini sangat bagus, alhamdulillah sangat bagus. Nah, tanahnya subur memang, dan ini jagungnya tinggi sekali.
0: Oke.
1: Ya, hasilnya hasil dari pekerjaan anak-anak saya WBP di sini bagus. Tidak asal menanam, tapi menanam, merawat, dan hasilnya harus maksimal. Bagus. Bisa lihat ini seluas 3 hektar ini umur 40 hari. Tinggi saya ini 1.6. Sementara jagung masih di atas kepala saya.
0: Oke.
1: Dan ini belum berbuah. Artinya masih ada pertumbuhan yang menjelang bunga, menjelang buah begitu. Ya, saya insya Allah mudah-mudahan berhasil ini.
0: Oke.
1: Karena sangat subur sekali. Tidak asal nanam, tapi Ya maksimal ya, maksimal supaya hasil maksimal. Nah ini sangat bagus Pak.
0: Oke, baik. Ini progres selain hasil jagung ini, bagaimana progres jamu yang waktu itu berhasil menembus pasar tradisional Pak? Kapan hari?
1: Teh daun mint ya, teh daun mint. Yeah. Ya. Teh daun mint memang sudah kita pasarkan. Sementara ini tidak belum bagus banget, tapi sudah ya tetap kita produksi.
0: Oke, tapi itu masih jadi prioritas ya Pak ya terhadap produk unggulan dari rutan? Atau mungkin ada hal yang masih perlu digodok ini Pak?
1: Iya, teh daun mint itu masih menjadi prioritas. Cuman saya kurang puas karena pemasaran yang kita laksanakan ini belum maksimal. Dan saya berusaha maksimal. Paling tidak seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia ini bisa membeli teh daun mint dulu lah sebagai uji coba. Khasiatnya seperti apa.
0: Oke, nah untuk pemasaran kepada masyarakat luas ini bagaimana caranya agar bisa diakses Pak melalui sosial media gitu barangkali?
1: Ada di akun TikTok kita itu ada namanya UMKM Rutan Situbondo. Jadi kalau masyarakat bisa membeli teh daun mint, berminat di akun kita namanya akun UMKM Rutan Situbondo. TikTok.
0: Oke, baik, kami catat. Tentunya ini jadi hal yang sangat informatif Kak, karena memang jual beli sekarang juga bisa melalui online ini agar bisa diakses dengan cepat. Terima kasih Pak Suwono, kami menuju ke Pak Saifulwa kembali. Sebelum kami mohon izin untuk jeda sejenak, Pak Saifulwa masih tersambung bersama kami?
3: Ya, masih.
0: Oke. Baik, Bapak, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, DPR telah menyusun berbagai program dan regulasi ya Pak ya, melalui program legislasi daerah atau biasanya kita sebutnya Prolegda. Untuk memberikan gambaran mengenai capaian dan rencana ke depan, kami ingin tahu regulasi atau rancangan peraturan apa saja yang sudah masuk dalam Prolegda terkait dengan ketahanan pangan, mana yang sudah berhasil direalisasikan atau ditetapkan. Silakan Pak Saifullah.
3: Wah, ini saya enggak terlalu hafal ya kalau prioritas kita, tetapi ada kita untuk penguatan ketahanan pangan ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Kita untuk mencapai target-target swasembada kita itu nantinya bisa di atas, kita swasembada pangan di atas 5% gitu kan. Itu target yang kita inginkan.
0: Okay.
3: Kemudian kita kembali pada materi kita ini untuk mendukung program rutan tadi. Nanti kita mendorong pemerintah kabupaten dan dinas pertanian pertama, termasuk dinas perikanan gitu ya, dinas ketahanan pangan dan BUMDes yang sekarang ini ada koperasi desa itu bisa dapatnya bisa menjalin kerjasama dengan pihak rutan. Yang kedua, kita juga akan mendorong nanti OPD-OPD terkait untuk menyediakan bantuan bibit apa yang yang dibutuhkan oleh warga binaan gitu. Nah, kita akan mendorong itu dinas yang terkait untuk menyiapkan benih ya, kemudian bibit, mungkin saprodi yang dibutuhkan itu.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian ketiga kita juga mendorong nanti melalui Bapeda, karena Bapeda itu yang mengkoordinir Bapeda ya CSR, agar supaya nanti perbankan juga ikut membantu mendukung program rutan ini dalam rangka pelatihan ya. Mungkin pelatihan, kemudian peralatan kerja lain yang dibutuhkan. Kemudian kita ingin mengawal gitu, agar bantuan pemerintah ini nanti benar-benar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan keterampilan warga binaan. Kemudian dari rutan sendiri juga bisa memastikan itu ada indikator keberhasilan yang terukur, seperti jumlah warga binaan yang misalnya yang telah memperoleh sertifikasi sertifikasi keterampilan ya ber-SNI, kemudian jumlah hasil produksi gitu. Tentu kita kan tidak hanya bagaimana cuma mengolah, diberikan keterampilan mengolah lahan, menanam, tapi ada indikatornya, ada keberhasilannya terkait dengan jumlah produksi gitu. Ternyata warga binaan yang kita kita latih, kita berikan keterampilan untuk mengolah lahan, ternyata hasilnya luar biasa karena pengawasannya yang lebih intensif, kemudian perawatannya yang lebih bagus gitu. Nah, itu hal-hal yang nanti kita coba untuk bisa kita tingkatkan kerjasama ini. Itu barangkali. Terima kasih Pak Seto.
1: Dukungan Bapak di Komisi 2. Sebagai bahan tambahan Pak, kita perkirakan panen kita 30 ton nanti Pak.
3: Oh, luar biasa.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Suwono, Pak Saifulwo. Mohon izin kami untuk jeda sejenak dan kami akan kembali lagi tentunya di sesi berikutnya sekaligus nanti kita closing statement. Mohon izin dan pendengar Pro 1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember tetap bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa. Dukung ketahanan pangan Rutasi Situbondo, perkuat pembinaan produktif warga binaan. Tetap bersama kami.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel dari Jember, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Anda masih ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan dukung ketahanan pangan, Rutan Situbondo perkuat pembinaan produktif warga binaan. Dan tentunya masih bersama Bapak Suwono, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Situbondo, dan juga bersama Bapak Saifullah, selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo. Tentunya banyak hal yang tadi telah tersampaikan di sesi yang pertama, dan kita masuk di sesi penghujung. Namun sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, mohon izin Pak Saifullah, kami ingin bertanya seputar budgeting atau anggaran, karena memang keberhasilan program pembangunan daerah termasuk di bidang ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang memadai ya Pak ya, dan tentunya kontinu atau berkelanjutan. Dalam hal budgeting atau penganggaran, bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap program-program yang jadi prioritas khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah? Silakan Pak Saifullah.
2: Ya, oke. Karena ini menjadi prioritasnya program pemerintah pusat atau secara nasional, jadi ketahanan pangan ini menjadi prioritas juga di dalam penganggaran kita ya. Di sektor pertanian kita perkuat mulai dari benih ya, benih yang unggul, kemudian juga peningkatan produksi dengan memberikan perbaikan-perbaikan saluran-saluran karena persoalan kita ini di saluran air gitu, kesulitan itu. Dari semua sektor, karena tidak hanya pada pertanian juga, tapi di sektor perikanan dan ketahanan pangan yang lain, itu kita kuatkan. Anggarannya saya tidak hafal, tetapi sangat layak gitu ya, artinya sangat layak untuk bisa dibantukan kepada masyarakat. Ada kegiatan yang sebanyak bantuan dan semuanya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Saifullah dan juga Pak Suwono untuk menutup perjumpaan.
2: Ya, saya saya karena setir sendiri jadi hampir.
1: Baik. Ini
2: saya lagi perjalanan di
1: dalam perjalanan. Baik. Hati-hati. Hati-hati
2: saya
1: Pak.
2: Saya off ya.
1: Oh inggih, monggo.
2: Kendaraan nih.
1: Baik, terima kasih Pak Saifullah. Hati-hati di jalan.
2: Ya, terima kasih.
1: Sampai berjumpa lagi Pak. Sehat selalu.
2: Yo, makasih Pak. Yo, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Suwono.
1: Baik, Pak Suwono monggo. Apa yang ingin disampaikan Pak, terakhir?
3: Iya, terima kasih TVRI Jember dan Pak Saifullah. Terakhir, saya berharap tetap ada dukungan dari pemerintah daerah Situbondo. Meskipun sekarang sudah didukung, utamanya Dinas Pertanian kita didukung dengan mesin traktor dan mesin AI. Ke depan, kalau bisa tahun depan ini, Rutan Situbondo diberikanlah peminjaman tanah lagi. Biar kita laksanakan ketahanan pangan ini lebih maksimal lagi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Suwono.
3: Kita laksanakan adalah untuk warga kita, warga Situbondo. Harus kita perjuangkan nasib mereka.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Suwono atas kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya sampai berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Jaga kesehatan, sukses selalu Bapak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.
1: Baik, pendengar Persatu, karena memang ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tapi juga tentang bagaimana setiap elemen masyarakat bisa berkontribusi sesuai perannya. Melalui pembinaan produktif di Rutan Situbondo, warga binaan tidak hanya dibekali keterampilan dan kemandirian, tetapi juga diberi kesempatan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tentunya dengan harapan program seperti ini bisa terus berkembang dengan dukungan semua pihak, sehingga bisa menciptakan manfaat yang lebih luas, baik bagi warga binaan, masyarakat, maupun pembangunan daerah secara keseluruhan. Saya Haryo Kukuh bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini, dan sampai jumpa dalam Dialog Jember Menyapa berikutnya. Tetap bersama kami.
4: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
5: Kereta api Daup 9 Jember,
6: lereng Gunung Semeru Lumajang.
7: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
8: Kapal feri jangkar Situbondo.
9: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
4: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
10: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
11: Kawasan di bagian Jawa Timur.
12: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
4: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
13: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
14: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
13: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
15: Kita juga mulai membuat e-katalog.
16: Bagaimana kita menggali kreativitas.
17: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
4: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko. Namun faktanya, klaim narasi mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko merupakan hoax. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Saputra Wijaya menemani Anda di acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di edisi hari ini, di hari Rabu ya, lembar ketiga di bulan Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga saja Anda selalu sehat dan selalu bersemangat pastinya dalam menjalani hari demi hari, pendengar. Oke, di kesempatan kali ini tentunya kita terus akan memberikan informasi untuk Anda dan juga mendengarkan segala keluhan dari Anda, pendengar, yang bisa Anda langsung ya bergabung di 0331-336-65 dan juga di line WhatsApp 0811 30 40 911. Kita pun juga bekerja sama dengan Info Warga Jember yang tentunya kita akan mencoba untuk menindaklanjuti segala keluhan dari warga masyarakat yang ada di sana yang mengeluhkan berbagai pelayanan dan sebagainya ya. Jadi kita akan coba untuk telusuri di pihak-pihak yang terkait. Dan pendengar, untuk mengawali informasi pertama, kita akan langsung menuju ke rekan saya Anggi Widya.
1: Ya Putra, sebelum kita bacakan beberapa aduan yang sudah masuk, ini juga cukup ramai di Info Warga Jember. Ada laporan terkait kebakaran yang terjadi di Dusun Sumber Langon, Kelurahan Selawung, Kecamatan Patrang, Jember pada Selasa malam kemarin. Ini kabarnya objek kebakarannya adalah sebuah rumah warga yang kebetulan saat kejadian ini di lokasi kebakaran juga tengah ada acara hajatan, sehingga insiden tersebut sempat membuat panik para tamu undangan ya, yang melihat sebuah rumah yang ludes dilalap si jago merah. Seperti apa untuk informasi lengkapnya, di line telepon kita sudah terhubung bersama Komandan Regu C Damkar Mat Jember, ada Bapak Samsullah Adi Susanto.
0: Ya baik, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bapak, ini terjadi kebakaran yang terjadi di Dusun Sumber Langon, Kelurahan Selawu, Patrang Jember, Selasa malam tadi. Jadi di sebuah rumah warga yang berjarak sekitar 50 meter ya dari lokasi hajatan, ini ludes di lalap si jago merah. Ini kronologinya seperti apa, Bapak?
2: Terima kasih. Untuk kejadian, kita terima telepon jam 19.30 dari salah satu warga di sekitar lokasi. Setelah itu kita menuju ke lokasi dengan mengerahkan satu unit mobil damkar Mako Kota. Sampai di sana kita melaksanakan pemadaman sekitar 30 menit. Untuk akses jalan, kita menuju ke lokasi itu kita masuk gang. Untuk akses jalannya itu sangat sempit ya. Satu unit mobil itu kesulitan untuk masuk.
0: Gak cukup Pak ya?
2: Cukup sih, cuman akses jalannya sempit gitu ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kanan kirinya sudah ada drainase air gitu loh. Kita harus hati-hati. Itu maksudnya. Dan untuk dari gang itu masuk lagi ke rumah yang terdampak, yaitu rumahnya Pak Asis. Yang terdampak kebakaran itu masih kita membutuhkan 4 selang untuk sampai ke rumah gitu.
0: 4 selang? Satu selang berapa meter Pak?
2: Satu selang itu ada yang 30, ada yang 20 meter.
0: Lumayan Pak ya?
2: Lumayan jauh.
0: Oke, ini apa saja yang terdampak Bapak?
2: Yang terdampak satu unit rumah milik Bapak Anwari. Kebetulan milik Bapak Asis itu cuma imbas dari kebakaran milik Bapak Anwari. Kebetulan Bapak Anwari ini bapak kandung dari Bapak Asis gitu.
0: Oke. Tapi emang kabarnya di sana ada hajatan gitu Pak ya?
2: Kebetulan di gang masuk itu ada hajatan, ada pernikahan.
0: Waduh.
2: Ya, beruntungnya tamu undangan itu sudah mulai reda gitu ya.
0: Oh, nggak banyak-banyak amat ya. Halo Bapak?
2: Iya.
0: Oh iya, oke. Ya, tapi tidak sampai ke hajatan itu Pak ya, untuk kejadian ini Pak ya?
2: Untuk lokasi TKP-nya itu 50 meter masih dari hajatan.
0: Yang pasti karena mungkin tamu tidak terlalu banyak, otomatis tidak terjadi semacam keributan di sana Pak ya?
2: Di akses jalan ya lumayan lenggang lah masih.
0: Meskipun sempit Pak ya?
2: Meskipun sempit.
0: Oke, di dalam rumah ini apakah ada barang-barang berharga yang bisa diselamatkan Bapak, mengingat kondisinya ludes gitu Pak?
2: Kalau lihat kondisi cuman ya ada-ada kayak kasur gitu aja. Untungnya sapi milik korban itu bisa diselamatkan warga. sempat diselamatkan sama warga, diamankan. Ada sapi.
0: Adakah korban luka, Bapak, dari warga di sana?
2: Korban luka itu ya kayak goresan aja, Mas. Kayak goresan kena, mungkin kena reng atau paku itu aja. Nggak begitu parah gitu ya.
0: Iya. Sementara ini ketika Bapak di lokasi sempat diperiksa pemicu kebakaran di sana ini apa saja, Bapak?
2: Untuk pemicu kebakaran sementara masih dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian. Kita belum bisa memastikan itu terjadi dari apa. Karena kemungkinan kemungkinan besar banyak yang bantu-bantu di acara nikahan gitu.
0: Iya.
2: Okay. Karena warga sekitar itu saya konfirmasi api sudah besar, tahunya sudah besar. Akhirnya banyak beramburan dari bantu-bantu acara nikahan, banyak lari ke lokasi TKP mengamankan. Dan bantu untuk memadamkan api.
0: Baik. Total kerugian, Pak, yang terjadi di sana seberapa banyak, Pak?
2: Kemungkinan untuk kerugian kurang lebihnya ya antara 1 jutaan itu, Mas, karena satu rumah yang habis.
0: Berapa, Pak?
2: 100 juta itu dah, kurang lebihnya seperti itu.
0: Oke, baik. Sementara ini masih seperti itu, Pak. Untuk nih, Pak, ketika dipadamkan butuh waktu berapa lama, Pak, untuk memadamkan?
2: Kita memadamkan, kita pakai satu unit mobil, kurang lebihnya 30 menit.
0: 30 menit. Oke, mengingat kondisinya udah hampir selesai, Pak, ya, kebakarannya, Pak, ya.
2: Iya, selesai.
0: Karena cepat sekali, ya.
2: Nah, kita tinggal memadamkan yang bawah, cuma reng-reng yang atas saja.
0: Baik. Ya,
2: usuk itu yang bergandengan dengan rumahnya Pak Asis itu yang kita padamkan.
0: Oke. Di dalam rumah ini yang terdampak ada berapa kakak, Bapak?
2: Satu kakak.
0: Berapa
2: satu
0: orang?
2: Kakak milik Anwari.
0: Pak Anwari itu, oke. Nah ini
2: tiga,
0: Pak?
2: Tiga orang. Pak Anwari, ibu sama putranya.
0: Oke, alhamdulillahnya semuanya selamat, Pak, ya?
2: Semuanya selamat.
0: Oke. Ada himbauan kepada masyarakat, Bapak, ini agar nantinya bisa lebih berhati-hati lagi, mengingat apalagi rumah yang berbahan dasar kebanyakan kayu gitu, Pak, ya? Silakan.
2: Kayu, oke. Untuk masyarakat Jember, kalau umpamanya ada kebakaran dan mengetahui ada tetangganya yang kebakaran, tolong jangan diupload di sosmed dulu atau di video dulu. Silakan langsung telepon ke pemadam kebakaran dengan nomor 082-112-119-113. Gratis, tidak dipungut biaya.
0: Oke, bisa diulang lagi, Bapak, untuk nomor dari ini, Damkar?
2: 082-122-119-113.
0: Oke, 082-122-119-113. Oke, baik, terima kasih, Bapak. Bapak Samsul Adi Susanto, Komandan Regu C Damkar Mat Jember, sudah bergabung sama kita. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, pendengar, tadi informasi yang dihadirkan terkait dengan kebakaran yang terjadi di Dusun Sumber Langun, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Jember. Pada Selasa malam, sebuah rumah warga yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi hajatan ludes dilalap si jago merah. Nah, ini ada sedikit yang unik ini, Anggi, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Samsullah. Jadi kalau mungkin ada kebakaran, jangan upload ke sosial media dulu, jangan ngerekam dulu, ya.
1: Iya, langsung lapor, ya.
0: Iya, itu dia. Kebanyakan gitu, kan. Kebanyakan orang itu tiba-tiba langsung ini aja sih, upload media dan sebagainya gitu, ya. Seperti itu. Ya. Baik, kita masih akan kembali lagi. Anggi, mungkin ada informasi yang lainnya?
1: Laporan dari Pak Raihan ini melaporkan kehilangan dompet hitam berisi identitas atas nama Raihan Hexa Saviro. Bagi Anda pendengar yang menemukan dompet tersebut dan ada identitas Pak Raihan, boleh langsung konfirmasi ke RRI ataupun bisa langsung menghubungi Pak Raihan di laman info warga Jember. Kemudian juga ada ini, akun medsos X Hila Rating di Info Warga Jember ini sempat memberikan saran terkait kegiatan CFD di alun-alun. Nah, menurutnya lapak-lapak pedagang ini masih tidak beraturan. Esensi CFD ini kan untuk olahraga dan jalan santai, tapi untuk jalur yang dilalui ini justru dipenuhi dengan lapak dan juga karpet sehingga cukup mengganggu pengunjung yang ingin berolahraga gitu. Dan Pak akun ini menyarankan agar lapak pedagang ini bisa ditempatkan di satu area khusus agar lebih rapi dan nyaman. Kan gak lucu ya, kita lagi jogging tiba-tiba di depan sudah ada penjual gitu.
0: Lo kadang satu lapak tapi satu ini ya, satu gerobak tapi lapaknya mereka ini karpet-karpetnya sampai berapa meter ke depan.
1: Oh gitu.
0: Itu
1: mungkin terbang kali ya.
0: Hak milik gitu ibaratnya.
1: Tidak bisa jalan. Iya Putra. Terkait informasi lainnya, kalau tadi kita sudah update terkait insiden kebakaran yang terjadi tadi malam, untuk kali ini kita akan update informasi terkait pelaksanaan SPMD di Jember seperti apa dan sejauh ini progresnya seperti apa. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, ada Bapak Muhammad Ridoi.
0: Oke, assalamualaikum Pak Muhammad Ridoi.
3: Waalaikumsalam Mas Putra.
0: Oke, baik Bapak, ini tentang pelaksanaan ya, SPMB. Siap Bapak, sehat-sehat selalu. Oke. Bapak Muhammad Ridoi, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Ini bisa diupdate ya, Bapak, tentang pelaksanaan SPMB, silakan.
3: Ya, bagaimana Mas? Bentar lah, diulang Mas.
0: Ya, terkait dengan pelaksanaan SPMB untuk di Kabupaten Jember, bisa diupdate Bapak?
3: Oh ya, terima kasih pada seluruh pendengar RRI yang bahagia. Bulan ini, bulan Juni, kita memang masuk pada penerimaan murid baru untuk semua jenjang, mulai TK, SD, dan SMP untuk Kabupaten Jember. Dan secara jadwal, secara umum jadwal ini ada dua tahap. Ada dua tahap. Yang pertama ini tahap non-domisili yang pendaftarannya besok akan dilaksanakan mulai tanggal 8, 9 sampai dengan tanggal 10. Ini serentak bersamaan antara SD dan SMP. Kemudian yang tahap 2 nanti, tahap yang melalui jalur domisili nanti dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 24 Juni, gitu Mas Putra.
0: Oke, betul. Jadi ada non-domisili dan domisili Bapak ya. Yang non-domisili 8 sampai 10 Juni, yang domisili nanti tanggal berapa Pak?
3: Yang domisili nanti tanggal 22, 23 sampai dengan 24.
0: Oke.
3: Yang jalur domisili nanti gitu ya.
0: Baik, 22 sampai tanggal 24 Juni. Wah, ini informasi yang bagus sekali Pak, mengingat ini anak saya juga mau masuk SMP nih Pak. Oke.
3: Mau disesuaikan nanti mau daftar di mana. Kalau memungkinkan SMP Mas.
0: Nah, kalau iya,
3: mungkin nanti SMP ini kan kalau SMP ini jalur non domisilinya kan ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur mutasi ya, ada jalur mutasi. Jadi ini nanti yang masuk jalur non domisili tanggal 8 sampai tanggal 10. Nanti pada para pendaftar berharap sudah menyiapkan lebih awal hal-hal yang perlu disiapkan, yang perlu dibawa berkas-berkasnya. Nah, sehingga nanti pada saat pendaftaran ini tidak kelewatan. Jelas secara umum untuk berkas-berkas pendaftaran ini yang jelas yang pertama itu adalah admin duknya, administrasi KK, akte kelahiran, KK, akte kelahiran, kemudian surat keterangan lulus untuk yang daftar ke SMP, ini surat keterangan lulus dari satuan pendidikan yang sebelumnya, dari SD, negeri ataupun swasta, dari MI negeri ataupun swasta. Silakan itu nanti dibawa langsung ke sekolah yang mau dituju. Langsung ke sekolah yang mau dituju gitu ya. Ini yang untuk jalur yang non domisili, ini ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur mutasi ya. Kalau jalur prestasi ini jelas ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik yang nanti akan diseleksi berdasarkan prestasi yang dimiliki. Tidak lupa juga jalur prestasi ini juga nanti ada jalur yang khusus untuk anak-anak yang tahfidz, yang hafal Al-Quran, yang memiliki kemampuan kemampuan menghafal Al-Quran, silakan daftar melalui jalur prestasi. Kemudian yang kedua ini ada jalur afirmasi. ini kita untuk memfasilitasi anak-anak dari afirmasi ekonomi ya, afirmasi ekonomi ini silakan bisa daftar lewat jalur non domisili atau jalur afirmasi untuk anak-anak yang afirmasi ekonomi. Kemudian yang berikutnya yang ketiga untuk jalur SPMB non domisili jenjang SMP ini ada jalur mutasi. Jalur mutasi ini karena perpindahan tugas orang tua sehingga mengakibatkan anak juga ikut pindah, maka ini bisa daftar lewat jalur mutasi. Ini nanti pendaftarannya tanggal 8 sampai tanggal 10. Kemudian yang tahap 2 ini ada jalur domisili, pelaksananya tanggal 22, 23 sampai dengan 24. 22, 23 sampai dengan 24. Sama juga nanti untuk para pendaftar yang melalui jalur ini nanti daftarnya langsung ke sekolah yang mau dituju. Daftarnya langsung ke sekolah yang mau dituju, sekolah apa. Nah, nanti dalam menu pendaftaran ini nanti pendaftar ini diberi opsi, diberi pilihan, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Jadi pilihan 1 ini nanti daftarnya di pilihan 1. Misalkan di sekolah A ini jadi pilihan 1, maka datangnya nanti proses pendaftarannya nanti dibantu di SMP A untuk pendaftarannya. Tapi di situ ada opsi pilihan, opsi nanti kalau misalkan di ternyata di sekolah ini penuh, sudah terlalu banyak pendaftarnya, nanti ketika pengumuman nanti akan dialihkan ke maka di situ ada opsi pilihan 2, pilihan 3. Nanti seperti itu Mas. Ya, harapannya semua peserta didik yang kelas 6 yang daftar ke SMP semuanya bisa terakomodir pada SPMB tahun ini. Gitu Mas Putra.
0: Oke, baik Bapak. Wah, ini informasinya sangat detail sekali Pak ya.
3: Iya. Oke. Mas mumpung on air.
0: Baik.
3: On air lagi dengan hari ini. Juga hampir dekat kan sudah minggu depan ini sudah.
0: Iya Bapak.
3: Sekarang kan sudah tanggal 3, tinggal 3 hari lagi lah, tinggal 4 hari lagi lah ya. 4 hari efektif lah untuk

0: Jadi total kuota untuk non domisili ini ada 50% ya, total kuotanya untuk non domisili. Nah, rinciannya ini jalur prestasi 25%, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi ini nanti 5%, hingga totalnya 50% untuk jalur non domisili. Kemudian yang jalur domisili nanti yang tanggal 22 sampai tanggal 24 ini kuotanya 50%. Nah, pertanyaannya sekarang, jika jalur non domisili ini tidak terpenuhi kuotanya, nanti lari kemana kuotanya? Nah, kuotanya nanti kita tambahkan ke jalur domisili. Jadi misalkan dari 50% hanya terpenuhi misalkan 40%. Yang 40%, maka 10%-nya ini nanti akan ditambahkan ke jalur domisili. Gitu Mas Tetra. Okay. Jadi tidak ada kuota yang terbuang gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau mungkin ada ini Pak, barangkali ada salah satu wali murid Pak, ini domisilinya agak jauh dari, ini pakai sistem tetap sama seperti SMA Pak, kayak rayon gitu Pak ya?
0: Domisili
1: ya, oke. Okay. Domisilinya mungkin jauh gitu Pak ya, dari daerah kota. Kemudian ingin mendaftar dengan prestasi gitu Pak. Ini apakah masih bisa? Kemudian apakah ini sertifikat harus dilegalisir dari pihak sekolah atau bagaimana Pak sertifikat untuk ini?
0: Ya, jadi untuk anak-anak yang mau daftar di sekolah X lah, katakan seperti itu, sekolah X, kemudian jaraknya jauh, tapi kemudian anak ini memiliki prestasi sebelumnya ketika di SD memiliki prestasi, silakan daftar lewat jalur prestasi ya. Silakan daftar lewat jalur prestasi. Ini nanti akan bersaing dengan sesama pendaftar jalur prestasi. Akan bersaing sesama jalur prestasi nanti. Itu Mas.
1: Okay.
0: Jadi kalau yang jauh jangan ini, kalau jauh, terlalu jauh jaraknya dengan sekolah yang diinginkan jangan mendaftar lewat jalur domisili gitu kan, karena nanti akan perang dengan domisili yang di sekitarnya.
1: Mesti kalah Pak ya.
0: Iya kan.
1: Kayak mungkin dari Kencong mau sekolah di SMP Sukowono ya, jauh banget ya.
0: Iya, apa Kencong Sukowono.
1: Ujung ke ujung Pak.
0: Ujung ke ujung, dari Kencong mau ke Sumber Jambi, Kencong mau Sumber Baru mau ke Sumber Jambi. Dari Jombang mau ke Silo misalnya, seperti ini kan ujung ke ujung, maka harus ada alasan kenapa harus sekolah di tempat lain. Kan gitu kan Mas.
1: Betul.
0: Misalkan karena mutasi, orang tuanya karena pindah tugas, gitu. Yeah. Orang tua ini memungkinkan baik, untuk memfasilitasi ini, memfasilitasi yang jalur mutasi. Ini juga berlaku ya Mas ya, ini ini kita yang tahun ini untuk jalur mutasi ini juga kita memfasilitasi teman-teman guru yang mungkin bertugas di satuan pendidikan, tempat tugasnya masih cukup jauh jaraknya dengan rumah, kemudian punya anak yang mau daftar ke SMP lah, ini juga bagian dari jalur mutasi Mas, nanti
1: khusus bisa Pak ya, meskipun gitu, satu ya, kabupaten Pak
0: ya, satu kabupaten ya, bukan satu kabupaten, artinya gini, guru yang misalkan ada guru rumahnya, misalkan rumahnya mana ya, misalkan rumahnya Rambi lah
1: ya.
0: Rumahnya Rambi, kemudian bertugas di daerah Kaliwates. Ini kalau secara domisili kan sudah tidak mungkin gitu kan. Nah, jadi untuk memudahkan pengawasannya, misalkan ini mau daftar juga anak saya dengan saya di sekolah itu bisa masuk ke jalur mutasi nanti seperti itu.
1: Oh masih bisa gitu Pak ya?
0: Bisa masuk ke jalur mutasi gitu. Jadi khusus memfasilitasi teman-teman guru yang mungkin punya anak yang mau masuk ke
1: jalur. Khusus guru Pak tapi ya?
0: Yang guru.
1: Nah, penyiar nggak ada Pak ya?
0: Mutasi. Nah, penyiar bisa, misalnya Mas Putra pindah ke Jember ya.
1: Iya.
0: Bisa nanti.
1: Waduh, siapa?
0: Jadi semuanya, bahkan bukan ini aja, bukan hanya ASN, bukan hanya ASN, termasuk juga pekerja-pekerja di di perusahaan, karena kan banyak ya perusahaan di Jember, kita banyak perwakilan-perwakilan perusahaan di Jember kan banyak. Misalkan ini ditugaskan di Jember, ada tugas di Jember sudah, sehingga anaknya kan harus ikut, keluarganya sehingga harus sekolah di Jember, ya sudah silakan pakai jalur mutasi nanti seperti itu. Jadi bukan hanya yang ASN, termasuk juga apa namanya yang bekerja di perusahaan swasta gitu.
1: Oke, baik Bapak. Nah, sejauh ini Bapak, apakah ada kendala menjelang pendaftaran SPMB ini Bapak?
0: Sampai saat ini pengetahuan tidak ada sih, tidak ada kendala. Ini saja ini apa namanya, kalau kendala tidak ada ya. Hanya saja memang begini Mas, yang kemarin itu dari satuan pendidikan itu ada yang mengajukan penambahan rombel. Penambah rombel lah. Ingin nambah rombel, nambah siswanya,

0: Tapi ini kan tidak sesederhana itu ya, tidak sesederhana itu, butuh analisa yang banyak, analisa yang panjang. Itu bukan domennya Dinas Pendidikan, langsung kementerian yang menentukan apakah usulan nambah rombel atau nambah rombel ini disetujui atau tidak, itu adalah domennya kementerian. Ya, ada yang disetujui, ada yang tidak, seperti itu Kang Maren. Hingga ada beberapa teman-teman yang agak, wah saya mestinya rombelnya nambah ini, kan gitu. Cuma yang menyetujui itu kan dari kementerian. Tapi meski demikian, sudah kami sampaikan bahwa untuk penambahan rombel itu tidak bisa otomatis serta-merta langsung di ACC oleh pemerintah, oleh kementerian. Nah, kementerian ini perlu melihat kondisi yang ada di lapangan, misalkan nambah rombel. Ini kelasnya ada apa enggak? Ruang kelasnya ada apa enggak? Jangan sampai nanti nambah rombel, malah anak-anak yang nambah rombel nanti ditempatkan di tempat yang tidak layak, ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak semestinya, ditempatkan pada ruang-ruang yang bukan kegunaannya, mungkin ditempatkan di ruang lab, ditempatkan di ruang tertus, ditempatkan di musola. Nah ini dilihat itu juga, lihat itu dulu. Kemudian selain itu, juga lihat ketersediaan tenaganya. Lihat ketersediaan guru di situ. Misalkan SD ini kan guru kelas, itu Mas Putra ya. SD ini guru kelas, ini satu kelas diampu oleh satu guru. Maka ketika harus nambah rombel, harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, ya tidak mungkin gitu. Siapa nanti akhirnya terbengkalai. Tidak ada kelasnya, mau ditempatkan di mana nanti terbengkalai. Sehingga ini yang menjadi indikator, menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan ketika mau menambah rombel. Sehingga ini juga ada teman-teman, ada sekolah-sekolah yang mengajukan tambahan rombel, ini tidak disetujui oleh kementerian karena melihat kondisi real fakta yang ada di lapangan seperti itu, Mas Putra.
1: Baik.
0: Nah, kalau terkait proses ini selama ini, alhamdulillah
1: lancar.
0: Mudah-mudahan ini nanti mau ada restunya nanti tanggal 8 sampai selesai nanti ya, sampai tanggal 27 proses semuanya ini, mudah-mudahan SPMB bisa berjalan dengan lancar
1: Kabupaten Jember
0: dan semua angkatan sekolah yang lulusan SD semuanya tidak ada yang putus, tidak ada yang berhenti, semuanya masuk. Baik itu yang di SMP negeri, di SMP swasta, MTS negeri atau MTS swasta, semuanya anak Jember tidak boleh ada yang tidak melanjutkan, semuanya harus melanjutkan.
1: Gitu. Oke, baik Bapak. Di Jember sendiri apakah ada posko pelayanan ini Pak, SPMB?
0: Posko pelayanan kita langsung, karena SPMB ini kan memang ada di Dinas Pendidikan, poskonya langsung di Dinas Pendidikan. Langsung gitu ya.
1: Oh, langsung ke sana Pak ya?
0: Ya, langsung Dinas Pendidikan, ya poskonya langsung Dinas Pendidikan. Gitu. Dan kami juga membentuk tim-tim di berbagai wilayah. Ada pengawas untuk SD, itu ada pengawas tiap kecamatan, ada pengawas untuk SMP juga seperti itu. Kita bagi wilayah, ada PIC wilayah sebelum langsung masuk ke mana, ke posko kabupaten gitu Mas.
1: Baik Bapak, ini ada himbauan kepada para wali murid Pak, ini agar tidak panik juga tidak bingung, ini harus ngubungi siapa, barangkali ada website tertentu yang bisa diakses dan sebagainya, monggo silakan Bapak.
0: Oh gitu ya, baik, terima kasih pada seluruh masyarakat Jember yang ingin proses pendaftaran putra putrinya untuk jenjang SD ataupun SMP, silakan jika ada permasalahan terkait dengan SPMB, silakan konsultasikan dulu lebih dulu di satuan pendidikan terdekat atau satuan pendidikan tempat mendaftar, karena hal-hal terkait dengan proses dan proses kegiatan SPMB ini sudah dipahami semuanya. Jadi setiap satuan pendidikan itu ada panitianya, setiap satuan pendidikan, setiap sekolah itu sudah ada panitia SPMB, ada panitia SD, ada headdesknya di masing-masing sekolah. Nah, kecuali nanti ini tidak bisa diselesaikan di sekolah, nanti tingkat kabupaten yang akan turut membantu menyelesaikan. Jadi pada seluruh masyarakat Jember silakan, yang penting untuk proses SPMB nanti silakan siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan jalur yang mau diikuti. Baik acara jalur prestasi, jalur afirmasi, mutasi ataupun jalur domisili, silahkan sesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang diminta. Itu Mas Putra.
1: Oke. Baik, Bapak Muhammad Ridoi, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, ini SMP sedang akan berlangsung SMA ini sudah berlangsung ya. Sedang berlangsung. Yang SD, Pak? Yang SD?
0: Iya. Yang SD juga sama, Mas. Ini sengaja yang tahun ini kami buat jadwalnya serentak. Jadwalnya serentak. Jadi bareng ya, untuk yang SD, yang non-domisili nanti ya tanggal 8, 9, 10. Yang domisili nanti tanggal 22, 23, 24. Jadi serentak ini nanti, Mas. Jadi proses pendaftarannya serentak, pengumumannya juga serentak. Nanti juga terjadi, Mas Putra.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Ridoi. Nanti kita akan coba update kembali Pak, informasi selanjutnya Bapak ya.
0: Iya.
1: Oke, selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar tadi informasi bersama Bapak Muhammad Ridoi, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang update pelaksanaan SPMB di Jember pastinya. Kita masih akan kembali selepas yang berikut ini, masih di Halo RRI, Suara Anda Solusi bersama.
2: Sedia payung sebelum hujan. Sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tuna di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih akan coba update kembali ya bersama rekan saya Anggi Widya. Silakan Anggi.
1: Iya, ada akun Raden Anom tadi malam itu memberikan informasi bahwa telah terjadi pembegalan di Jalan Raya Lumajang Jember, tepatnya di Dusun Pondok Rejo Barat Jatiroto. Korban dan sepeda motornya ini selamat, hanya saja untuk tas milik korban ini berhasil dibawa oleh para pelaku. Dan kejadian itu kemudian direspon juga oleh akun Rizky Hadi Dewantara dan menginformasikan bahwa korban sudah dibawa ke fasilitas kesehatan setempat. Dan dari video yang dibagikan memang tampak korban ini mengalami luka di bagian lengan tangan ya, sebelah kiri, dan alhamdulillah sudah mendapatkan perawatan. Kami sudah coba kontak pihak Polres Lumajang terkait kejadian tersebut dan seperti apa untuk tindakannya ke depan. Sudah direspon dan masih dalam kegiatan Zoom ya, rekan-rekan dari Polres Lumajang, dan nanti kalau misalnya sudah terhubung di luar Halo RRI, kita akan coba update kembali. Selain itu, Putra, kita juga akan update terkait pelaksanaan haji. Kita tahu kemarin beberapa jemaah dari Surabaya ini sudah pulang ke tanah air, dan seperti apa kegiatan jemaah haji Jember di sana. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, ada Bapak Nur Soleh.
0: Ya, Assalamualaikum Pak Nur Soleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, Bapak ini bagaimana kabarnya Bapak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, kayaknya ini sedang flu juga Pak ya, seperti yang lainnya Bapak ya.
2: Betul. Betul.
0: Oke, Bapak Nur Soleh, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, ini Bapak bisa diinformasikan tentang update terbaru para jemaah haji yang ada di Tanah Suci saat ini, kloter 95 dan juga kloter lainnya di untuk Kabupaten Jember. Silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih. Alhamdulillah jemaah haji Jember yang masuk di gelombang 2 ya. Ini sekarang insyaallah semuanya sudah melaksanakan tawaf ifadah ya. Di mana tawaf ifadah ini merupakan rukun haji. Sehingga jamaah yang sudah melaksanakan tawaf ifadah dilanjut sa'i, maka otomatis pahala sa'i, maka sudah tuntas rukun-rukun dan wajib haji, sudah selesai. Kemudian sambil menunggu waktu pendorongan ke Madinah, kita masih menunggu jadwal, maka jamaah haji mengisi waktu-waktu luangnya. Satu, untuk beribadah tawaf sunnah di Masjidil Haram. Kemudian juga sebagian ada yang melakukan umroh sunnah, istilahnya seperti itu. Atau melakukan badal umroh untuk kedua orang tuanya. Nah, yang ini dari hotel masing-masing, kemudian menuju Tanaim untuk melakukan mikot. Nah, setelah itu menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan serangkaian tawaf, sa'i, kemudian tahallul, begitu Mas Yuni.
0: Oke, baik. Bapak, ini untuk info kemarin ini ada satu jemaah yang meninggal dunia, Bapak ya?
2: Ya, kemarin lusa itu ada satu jemaah haji atas nama Pak Supandi yang berpulang ke rahmatullah. Kemudian tadi dini hari juga ada satu jamaah lagi yang meninggal atas nama Bapak Haji Asmarlian dari kloter 96. Ini juga meninggal dunia sekitar pukul 23 waktu Arab Saudi.
0: Total berapa jemaah Jember yang meninggal Bapak?
2: Ada tiga Mas. Yang pertama itu Ibu Ngatiyah dari kloter 91 saat melakukan umroh wajib, bahkan saat itu. Jadi ketika beliau melaksanakan sa'i, kemudian jatuh di sana, kemudian meninggal. Kemudian yang kedua, Bapak Supandi yang dua hari yang lalu ya. Kemudian yang terbaru, Bapak Haji Asmarlian dari kloter 96. Yang tiga, ya, ada tiga orang.
0: Okay. Apakah jemaah meninggal ini juga termasuk kategori risiko tinggi, Bapak?
2: Ya, sebenarnya tidak juga, ya, tidak juga. Ya. Jadi kalau yang Bapak Asmarlian itu dilihat dari fotonya memang sudah sepuh, sudah sangat lansia.
0: Okay. Baik, untuk jemaah yang meninggal ini untuk barang-barangnya nanti pun juga akan dibawa oleh kloter ya, Pak ya, petugas Pak ya.
2: Akan dibawa oleh petugasnya pulang ke tanah air untuk kemudian diserahkan kepada keluarga.
0: Okay, baik Bapak. Untuk penyebab meninggalnya ini karena kelelahankah atau mungkin karena memang ada riwayat penyakit, Bapak?
2: Karena yang dua karena kelelahan. Karena kelelahan, Pak. Bahkan yang dua itu kan saat berada di Masjidil Haram ya.
0: Iya.
2: Infonya yang Bapak Supandi itu orangnya sehat, ya, kan karena faktor kelelahan aja kemudian meninggal saat selesai melakukan tawaf ifadah.
0: Iya. Oh, okay. Alhamdulillah sudah sudah selesai rukun haji, Pak ya.
2: Iya. Yang ketiga ini memang sudah sepuh dan informasinya memang sakit gitu.
0: Okay, baik. Ya, ini kemarin juga dapat info Pak, ini dari beberapa rekan yang ada di sana juga di kloter berapa, 96 atau gimana, atau mungkin sama-sama kloter yang lain juga. Jadi tawaf ifadahnya ini untuk yang lansia yang menggunakan kursi roda ini berangkat sendiri gitu Pak ya?
2: Iya, disendirikan. Jadi mereka yang lansia yang memang tidak mampu untuk berjalan ya, jadi kita lakukan istilahnya pendampingan di hari yang lain tidak bersamaan dengan jamaah secara umum, mereka menggunakan jasa dorong kursi roda, atau ada yang tadi malam kami mengantarkan juga jamaah yang tawaf menggunakan mobil golf.
0: Ya. Lumayan Pak ya?
2: Ya, jadi cepat.
0: Lebih cepat dan lumayan. Okay. Baik Bapak, ini untuk kondisi para jemaah yang lainnya seperti apa Bapak, sepantauan Bapak yang ada di sana?
2: Ya, secara umum sehat walafiat ya. Ada sih beberapa yang batuk, pilek ya. Juga ada yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit satu orang. Yang lain semuanya secara umum sehat walafiat.
0: Okay. Alhamdulillah Pak ya. Oke, baik, ini kurang beberapa hari lagi Pak untuk kloter 95 nanti kepulangan pada tanggal berapa Bapak?
2: Ya, kita masih lama, Mas Billy di Mekah sendiri masih kurang lebih 2 minggu.
0: Kemudian
2: nanti di Madinah ada 9 hari.
0: Tanggal berapa Pak ke Madinahnya?
2: Ke Madinahnya kita tanggal 15-16.
0: Oke, 15-16 Juni lah Pak ya.
2: Ya, 15-16 Juni. Kemudian nanti insya Allah pulang ke tanah air kita di tanggal 24, 25 dan 26.
0: Oh, okay. Siap-siap. Sesuai dengan kloternya masing-masing, Pak ya.
2: Ya, betul.
0: Okay, baik. Berarti saat ini yang sedang dilakukan setelah tawaf ifadah dan sebagainya ini sambil menunggu menuju ke Madinah, ini aktivitas jamaah di sana apa saja nih, Bapak?
2: Memperbanyak ibadah sunnah ya, baik di hotel lihat sama itu selalu salat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran juga. Di samping banyak sekali malam hari itu jamaah kita yang melakukan tawaf sunnah, kemudian jamaah isya, jamaah subuh di Masjidil Haram ya. Ada juga beberapa yang melakukan tawaf umroh sunnah.
0: Okay, umroh sunnah. Ya, Bapak, ini terakhir nih pesan dan juga harapan Bapak sebagai Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember kepada para jemaah yang di sana dan juga kepada para keluarga yang sedang mendengarkan acara ini, Bapak. Silakan.
2: Ya, para jemaah dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan. Bolehlah melakukan umroh sunnah, tawaf sunnah, tetapi pastikan dalam kondisi sehat walafiat sehingga tidak mengalami sakit ketika melaksanakan semua itu. Untuk keluarga yang di rumah ya, doakan terus ya jamaah kita yang ada di sini, semuanya mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi lancar, dan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, Allah, amin. Baik, Pak Nur Soleh, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat selalu Bapak sampai pulang. Ini Bapak tugasnya amin. Sangat luar biasa, mengawal juga ya. Berhaji harus mengawal juga. Saya yakin ini tugas ya. Yang tidak mudah, tidak gampang, tapi insya Allah ya. Semua membawa berkah Bapak. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat ya, beraktivitas di sana. Assalamualaikum Bapak.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, pendengarlah tadi jemaah haji asal Jember sekaligus juga Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember Bapak Nur Soleh yang sudah bergabung bersama kita dan alhamdulillah terus ya memberikan informasi kepada para pendengar tentang bagaimana kondisi terakhir jemaah yang ada di sana. Apakah ada informasi lagi Anggi kira-kira?
1: Ya, ada aduan dari Pak Sohibul Yamin ini menginformasikan kehilangan dompet warna coklat. Isinya ada KTP atas nama Sohibul Yamin, kemudian juga ada SIM dan juga dokumen penting lainnya. Hilang dalam perjalanan pulang dari Desa Sumuran, Kecamatan Ajung menuju ke perumahan Villa Indah Tegal Besar melalui Jalan Pondok Darussola sekitar jam 10:30 malam kemarin. Bagi yang menemukan mohon bisa menghubungi Pak Sohibul Yamin. Kemudian juga ada Bu Putri Dia, ini menemukan dompet hitam berisi uang tanpa identitas. Di dalamnya cuma terdapat sebuah foto yang sudah tidak terlalu jelas dan pemiliknya, bagi pemilik yang merasa kehilangan boleh langsung menghubungi Bu Putri di IWJ ataupun bisa melalui RRI. Dan dompetnya ini ditemukan di wilayah Kota Jember. Kemudian ada Pak Idam melaporkan kehilangan dompet coklat berisi KTP atas nama Dwi Wahyuning Wulan Suci. Dompet diduga hilang atau terjatuh di sekitar jalan SD Sidomulyo 3 sampai dengan ke arah stasiun Tanggul. Di dalamnya ada KTP, SIM, STNK, dan dokumen penting lainnya. Bagi yang menemukan, mohon bisa menginformasikan ke Pak Idam. Kemudian yang terakhir ada Pak Dana menemukan STNK mobil. Nomor polisi H1433IR atas nama Alfi Realfi. STNK-nya ini ditemukan di pinggir jalan. Bagi yang merasa kehilangan, bisa langsung mengkontak Pak Dana di Info Warga Jember atau melalui RRI. Demikian Putra.
0: Oke, baik, terima kasih Anggi Widya dan sekaligus nampaknya mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi jelang siang kali ini di acara Halo RRI Jember. Saya Putra Wijaya beserta rekan kegiatan ada Anggi Widya dan juga rekan produser ada Elisa Wilianto Suryani dan juga terima kasih Rizal Fiblina dan juga rekan operator satunya lagi ya. Ini ada rekan Risman Sanjaya ya. Terima kasih banyak. Saya harus pamit pada kesempatan kali ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Baik pendengar, sempat kami informasikan ya bahwa tadi malam terjadi pembegalan di Jalan Raya Lumajang. Ini akun Raden Anom yang melaporkan Jalan Raya Lumajang Jember, tepatnya di Dusun Pondok Rejo Barat Jatiroto. Korban dan sepeda selamat hanya tas milik korban yang dibawa oleh pelaku. Dan kejadian ini kemudian direspon oleh akun Rizky Hadi Dewantara, bahkan bahwa korban sudah dibawa ke Faskes tempat. Dan dari video yang dibagikan, tampak korban mengalami luka di bagian lengan tangan kiri dan juga sudah mendapatkan perawatan. Kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Lumajang yang akan memberikan informasi, Bapak Suprapto. Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Putra, Bapak.
1: Ya. Siap, gimana?
0: Oke. Nah, Bapak ini apakah kejadian ini sudah masuk ke Polres Lumajang, Bapak?
1: Ya, untuk kejadian sudah dilaporkan ke kami di Polres Lumajang, yaitu di Polsek Jatiroto.
0: Oke. Dari hasil penyelidikan sementara, bagaimana kondisi sebenarnya terkait dengan kasus begal di wilayah Lumajang, Bapak?
1: Oh, ya. Oke, dapat kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Jadi kami juga ikut prihatin atas kejadian yang terjadi pada korban. Dapat kami sampaikan di sini bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya, terutama di Pondok Rejo, masuk Kecamatan Jatiroto. Jadi untuk modusnya, untuk pelaku mengambil paksa barang milik korban dengan cara korban saat perjalanan kembali pulang dari bekerja, yaitu dari PT Mustika Tama, perjalanan pulang ke Desa Yosorati. Kemudian ada salah satu sepeda motor yang kemudian menghampiri korban, yang selanjutnya menanyakan di mana letak pom bensin sumber baru. Tak lama selang kemudian, di belakang ada yang menyusul kembali satu sepeda motor yang dikendarai dua orang, yaitu langsung merampas dengan cara membacok korban.
0: Okay.
1: Lanjut, setelah itu ditendang dan jatuh. Setelah itu tas yang dibawa oleh korban itu diambil paksa oleh kedua pelaku tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan.
0: Oke, baik, modusnya macam-macam ya. Dan untuk saat ini, Pak, Polres Lumajang ini mencatat berapa kasus nih, Pak, untuk begal dan juga curas dalam beberapa bulan terakhir, Bapak?
1: Untuk yang terjadi sementara ini yang banyak dia di wilayah timur, yaitu di wilayah Jatiroto. Seperti yang pernah kita sampaikan ke rekan-rekan juga.
0: Betul.
1: Bahwa untuk sampai dengan saat ini upaya-upaya kami di sana sudah kita laksanakan patroli yang secara berulang dan teratur di daerah-daerah yang menjadi atensi ataupun dianggap wilayah rawan di wilayah tersebut.
0: Oke, baik. Nah, ini langkah yang dilakukan oleh Polres Lumajang, Pak, untuk mengantisipasi maraknya aksi begal yang ternyata masih ada aja itu ya.
1: Iya. Itulah. Kita juga merasa prihatin dengan kondisi yang seperti itu. Akan tetapi kami juga akan berusaha. Kita terus berupaya, kita galakkan patroli, terutama kita laksanakan pemetaan juga jam-jam rawan yang anggap rawan untuk jam-jam di wilayah tersebut. Demikian yang kami sampaikan, Mas.
0: Iya, baik. Bapak, ini jika pelaku begal tertangkap dan juga melakukan perlawanan, Pak, apakah Polres akan memberikan tindakan tegas dan juga terukur gitu, Pak?
1: Iya. Sesuai dengan tindakan yang kita laksanakan untuk pelaku yang apabila nanti melakukan perlawanan ataupun membahayakan, baik itu bagi petugas maupun bagi masyarakat, kita akan tindak tegas, Mas.
0: Oke, baik. Nah, ada imbauan kepada masyarakat, Bapak, agar nanti bisa lebih berhati-hati atau mungkin jika ingin melapor nih, gimana caranya gitu, Pak? Silakan, Pak.
1: Iya. Jadi bagi masyarakat, apabila menemukan gejala yang tidak wajar saat perjalanan, silakan hubungi kami di 110. Lah nanti dari 110 nanti akan merilai ke polsek yang terdekat agar untuk dapat dilaksanakan tindakan secepatnya. Demikian.
0: Oke, baik. 110, Pak, ya?
1: Siap, di 110.
0: 24 itu. Jam?
1: Call center, 24 jam. Petugas kami 24 jam dalam melayani di 110.
0: Oke, baik Bapak Suprapto, kasih Humas Polres Lumajang, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Insya Allah nanti akan kita coba update kembali Bapak ya.
1: Siap.
0: Oke,
1: siap.
0: Selamat berjumpa kembali Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Siap, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita klik informasi terkait dengan beberapa ini ya kejadian, satu kejadian ya yang terjadi di Jalan Raya Lumajang Jember, tepatnya di Dusun Pondok Rejo Barat Jatiroto, terkait dengan pembegalan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Setelah rekan kami sebelumnya, saya kali ini Aplia Perbasari yang siap untuk temani Anda hingga pukul menjelang sore nanti tentu saja. Nah, untuk satu jam ini pendengar, informasi-informasi yang siap untuk kami hadirkan ini berkaitan dengan kesehatan. Tentunya kami akan pilihkan beberapa informasi yang mungkin ini akan menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita tentu saja. Namun di waktu-waktu ini saya akan putarkan beberapa lagu terlebih dahulu untuk menemani Anda yang saat ini tengah beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Pendengar, banyak orang yang menganggap konsumsi daging kambing dapat menyebabkan kolesterol tinggi dan juga tekanan darah menjadi meningkat. Namun anggapan tersebut rupanya mendapat tanggapan langsung dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Di mana Menteri Kesehatan menilai, pendengar, bahwa daging kambing selama ini sering dijadikan kambing hitam ketika seseorang mengalami kolesterol tinggi atau hipertensi setelah menyantap daging kambing.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era

0: Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh Mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pendengar, Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa berdasarkan data gizi, kandungan lemak jenuh pada daging kambing justru lebih rendah dibanding daging sapi. Nah, para ahli kesehatan juga menjelaskan bahwa peningkatan tekanan darah setelah makan daging kambing lebih sering disebabkan oleh cara pengolahannya, pendengar. Di mana dokter kesehatan kerja, Dr. Santi menjelaskan dalam wawancara yang dipublikasikan oleh kompas.com ya pada 6 Juni 2025 yang lalu, pendengar, bahwa daging kambing tidak secara langsung menyebabkan hipertensi. Bahwa penggunaan garam berlebih, kemudian santan dan juga lemak tambahan dalam olahan seperti gulai, kemudian juga tongseng atau sate, ini justru lebih berpengaruh terhadap kenaikan tekanan darah. Jadi daging kambing bukanlah penyebab langsung hipertensi maupun kolesterol tinggi seperti yang selama ini banyak dipercaya masyarakat. Bahkan menurut Menteri Kesehatan, kandungan lemak jenuh dan kolesterolnya lebih rendah dibanding daging sapi. Namun cara pengolahan dan jumlah konsumsi tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Dengan porsi yang wajar dan pengolahan yang sehat, maka daging kambing tetap dapat menjadi bagian dari menu bergizi tentunya untuk Anda.

0: ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi. Politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Pendengar, saat lagi informasi seputar olahraga dapat Anda ikuti dalam Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami masih akan menghadirkan serangkaian program acar menarik di siang hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
1: Yeah, I mean, it was very different.
2: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
0: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
2: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bolt, 6-7.
4: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
7: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
8: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan
6: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapangan?
8: Enggak sih, memang Su Soyun memang mainnya seperti itu, dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih. Jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan itu.
7: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
9: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti. Siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
7: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Baik pendengar, pendengar demikian tadi telah kita ikuti tentunya informasi dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan waktu menunjukkan menit ke-30 lepas pukul 11 siang, saatnya dikumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Jember dan 4 kawasannya sewaktu.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

pendengar, siang hari ini mungkin Anda tengah menunggu waktu-waktu untuk beristirahat siang bagi Anda yang bekerja, dan biasanya akan Anda gunakan untuk makan siang atau meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak. Nah pendengar, kalau kita bicara seputar menu makanan, siapa sih yang gak pingin ya kan makan makanan yang mengandung banyak gizi seperti itu ya. Tapi kalau yang dikonsumsi jeroan aja pendengar, ini apakah akan berdampak baik ataukah malah sebaliknya? Dan apakah Anda sebagian dari orang-orang yang suka mengkonsumsi jeroan? Nah pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id, di mana anggapan hipertensi hanya menyerang orang tua masih banyak dipercaya masyarakat. Padahal kini kasus tekanan darah tinggi ini semakin banyak ditemukan pada usia muda, di mana dokter spesialis penyakit dalam Dr. Nusa Purnawan Putra SPPD mengatakan perubahan pola hidup membuat hipertensi muncul lebih dini. Nah pendengar, menurut Dr. Nusa, makan jeroan saja ini bukan satu-satunya penyebab. Masalah muncul ketika kebiasaan tersebut bertemu faktor resiko lain, terutama misalkan pada pasien atau populasi yang memang dia tidak ada riwayat, tapi dia ternyata rutin merokok, ternyata dia jarang aktivitas atau olahraga, ditambah penumpukan lemak atau berat badan tubuh yang berlebih. Nah, itu lebih beresiko. Selain itu juga pendengar, garam tinggi jadi sahabat dekat tapi jahat. Jadi selain jeroan, konsumsi garam tinggi ini juga jadi faktor yang sering terlupakan. Kadang orang Indonesia selain itu adalah bumbu garamnya pendengar ya. Jadi dengan kandungan garam yang tinggi, itu sahabat yang dekat tetapi jahat untuk tubuh kita pendengar. Dan disebutkan bahwa konsumsi garam berlebihan rupanya dapat meningkatkan tekanan darah karena tubuh menahan lebih banyak cairan. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi kurang dari 2 gram saja per hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Dokter, ya, sebagian orang menganggap makan jeruan bisa dibayar dengan olahraga. Nah, rupanya menurut Dokter Nusa, pola pikir ini kurang tepat. Jangan sampai jadi alat tawar. Makan jeruan banyak, kan habis ini bisa olahraga. Kita mikirnya begitu, ya. Atau mungkin makan jeruan banyak, kan habis ini bisa minum obat kolesterol. Nah, dianjurkan pendengar aktivitas fisik minimal tuh 150 menit per minggu. Jadi aktivitas fisik yang disarankan adalah yang kontinu dan juga ritmik, minimal 150 menit seminggu atau 30 menit sehari dalam 5 hari. Kita juga perlu untuk memahamkan diri kaitannya dengan bahaya hipertensi pendengar yang mengintai kesehatan mata sampai ginjal. Jadi hipertensi yang tidak dikontrol ini bisa merusak banyak organ. Kalau tekanan airnya terlalu tinggi, maka rumput pohon tanaman kita akan rusak. Sama sebenarnya, sama seperti tubuh pendengar, ya. Kalau tekanan darahnya terlalu tinggi, itu bisa merusak pembuluh darah kecil, ini ungkap Dokter Nusa. Dampaknya juga bisa berupa gangguan penglihatan mendadak, kerusakan ginjal, stroke, serangan jantung koroner, dan gangguan pembuluh darah otak. Ini juga akan jadi hal yang cukup menakutkan pendengar, ya. Obat hipertensi bukan berarti bebas makan apa saja. Namun ditekankan pengobatan harus dibarengi perubahan gaya hidup, mulai dari menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, membatasi garam, hingga mengatur konsumsi jeroan. Semoga informasi ini bermanfaat pendengar. Dan sesaat lagi lagu-lagu campur sari dapat Anda dengarkan, yang dimana akan dipandu oleh Jeng Retno Palupi, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Pawarto basa Jawi dinten menika Rebo 3 Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek lembaga pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi nindakaken razia soho penggeledahan mendadak wonten ing saperangan kamar hunian warga binaan wonten ing dinten Selasa 2 Juni 2016 kala wingi. Langkah menika katindakaken minangka upaya njagi keamanan soho ketertiban utawi kamtip wonten ing lingkungan lapas. Razia menika dipunwiwiti sasampunipun para pegawai ngrampungaken apel enjing pemilihan wekdal kan di acak menika dipun tindakaken supados rencana penggeledahan menika mboten gampil dipun mangertosi dening warga binaan. Kegiatan menika dipun pimpin langsung dening kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan KPLP Lapas Banyuwangi Angga Nurdiansa. Miturut Angga, razia mendadak menika minangka perangan saking langkah deteksi dini kagem nyegah potensi gangguan keamanan soho bedah rantai peredaran barang-barang terlarang wontening sak lebeting lapas. Wontening pelaksanaanipun para petugas kebagi dados kalih tim kagem nyisir kalih blok hunian kanthi sesarengan. Inggih menika blok Griya Blambangan saha blok Griya Ulum Pampang. Para petugas nindakaken penggeledahan kanthi tuntas wiwit saking pemeriksaan badan warga binaan dumugi penyisiran saben pojok kamar hunian. Senadyan kelampan kanthi ketat proses pemeriksaan menika tetep ngugemi pendekatan ingkang humanis saha ngajeni martabat warga binaan.

Bupati Jember Muhammad Mawain ngendika mbok pilih rute penerbangan Jember Surabaya ingkang nembe dipun resmiaken badhe dados pintu tumuju konektivitas global tumrap Kabupaten Jember. Pratelan menika dipunaturaken nalika peluncuran penerbangan perdana rute Jember Surabaya wonten ing Bandara Noto Hadinegoro dinten Senin, 1 Juni 2016 kala wingi. Miturut Bupati Fawait, wontenipun rute penerbangan menika dipun ajeng-ajeng saged ningkataken aksesibilitas masyarakat, nyengkuyung tuwuhing perekonomian daerah, saha ngiyataken sesambetan antawisipun Jember kalian daerah sanesipun. Mliginipun Surabaya minangka salah satunggaling pusat ekonomi lan transportasi wonten ing Jawa Timur. Piyambakipun ugi ngaturaken, mbok bilih konektivitas ingkang langkung sae menika badhe paring kalodhangan tumrap sektor pariwisata, investasi, perdagangan saha pendidikan supados saged ngrembaka kanthi langkung optimal. Peluncuran penerbangan perdana rute Jember Surabaya menika kalampahan wonten ing Bandara Noto Hadinegoro Jember kanthi dipun saksekaken dening para pejabat daerah, unsur-unsur forum koordinasi pimpinan daerah saha para tamu undangan saksanesipun. Pemerintah Kabupaten Jember ngarep-ngarep supados rute penerbangan menika saged dados sarana strategis kagem nyepetaken mobilitas masyarakat saha nyengkuyung kemajengan pembangunan daerah wonten ing masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Kulo kemutan lho. Kemutan apa nggih? Kemutan menawi lelakon menika dados lelakon pembuka ingkang dipun kersakaken Pak Rahman menawi mboten klentus saking Situbondo kula wingi. Sugeng siang sedayanipun, sugeng pepanggihan malih. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ing campur sari lara.

0: menawi panjenengan sak menika sampun sesarengan midhangetaken lelakon-lelakon campur sari, inggih menika raosipun nggih ngremenaken wonten ing manah menawi kula siaran gek piyambakan menika nggih nelongso. Tapi engkang para sederek-sederek mereka sareng-sareng midhangetaken ngaten lak nggih ngremenaken wonten ing mana. Cobi niki wonten sinten to nggih? Campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Oh nggih. Legi tur laris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Rusdianto nggih.
1: Kena palupi.
0: Siap.
1: Dipun pawartos ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehat. Cobi. Panjenengan kados pundi?
1: Alhamdulillah sehat. Kulo sakeluarga sehat. Cuaca bentar saniki teng Kalimantan.
0: Bentar.
1: Bentar. Pun lebet teng musim kemarau mbok menawi.
0: Nggih wonten ngriki nggih bentar saben dinten ya, Pak.
1: Alah, bentar jenengan ten ruangan enggak kemas ya mboten.
0: Ya, gitulah.
1: Gitulah.
0: Nggih.
1: Kleresan ing siang menika kula murwahkani mlebet nggih. Kula wau oya-oyaan Kaliman Burawi, Man Burawi kula pancal piyambakipun langsung mencelap gitu. Ngapunten, Man, ngapunten. Mangke kula disukani lagune saking Eva Sulis, Marno.
0: Eva Sulis?
1: Nggih.
0: Menapa menika, Pak?
1: Tali tresno.
0: Nggih.
1: Badhe atur pambak yo nggih.
0: Monggo aturan.
1: Kagem Man Burawi Man sugeng siang. Okay. Kali Mbok Eing yang wonten Kumpul Sari sakeluargane sugeng siang. Ingkang siang menika sampun monitor ngempal wonten winking kali mirengaken radionya dibuantraken ngaten. Ugi wonten Mas Gandu ingkang wonten Lumajang, wonten Pak Sugati, sugeng siang Pak Sugati. Ugi wonten Mbak Diana ugi wonten Pak Posim, ugi wonten Pak Suroso sugeng siang. Wonten Pak Maskur, sugeng siang Pak Maskur, ugi wonten Pak Solikin kali Bunda Danu. Wonten Ibu Yahya, ugi wonten Bu Jailani sugeng siang. Wonten Mbak Lili Suryani wonten Trenggalek sugeng siang. Wonten Katalon Peningkang wonten Kencong. Ibu Mutia sugeng siang. Ugi wonten Pak Purnomo yang wonten Mamuju sugeng siang Pak Pur. Wonten Mali Mas Doni ugi wonten Pak Mulyono ugi wonten Pak Imron Rosati sugeng siang. Lan wonten maling sinten nggih. Oke, kagem sedaya mawon ingkang siang menika saweg monitor RRI Jember sugeng ngasa saliro sinambi mirengaken campur sari insyang menika mugi-mugi sakut andadosaken jambi saya. Kagem Mbak Retno matur nuwun wasalipun lagunipun kula tunggu sampun kesupi ojo lali tali tresno saking Eva Sulis.
0: Siap nggih.
1: Campur sari laras laris.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Sulis Eva niku Pak, sanes Eva Sulis ngaten nggih. Tali tresno campur sari laras laris. Kek sangat menit.
2: Gitur laris.
0: Lekitur laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang jen.
0: Gimana sugeng siang?
2: Niki keluarga suworo, keluargane Mbok Ponira sampun nyawiji mirengaken campur sari laras lari. Mugi-mugi sedaya kakang sami nyawiji sampun nggih midhangetaken campur sari laras lari. Kan ngoten nggih.
0: Nggih, no.
2: Ugi mboten kesupen malih ingkang murwakani Pak Rudianto, boke mirengaken salam saking panjenengan Pak Rudianto. Mugi-mugi panjenengan sekeluarga tansah pinaringan sehat wal afiat. Jangan cetol lho boke
0: iki. Alhamdulillah.
2: Tapi sadereng ngaturaken pambagya niki, boke nyuwun dipun pinangkani lelakon rumiyin.
0: Menapa?
2: Lelakone nggih sesuai kali nyawiji niku.
0: Napa?
2: Nyawiji niken salindri kembar musik. Dan mbok iki cecetho iki.
0: Kayak piye ngono kuwi?
2: Dan kayak apale mbok ini lho.
0: Nggih.
2: Kedasipun pinangkani pun kesupen kados Yutili, Yumiya, Yumimin, nggih, Yusalma ugi Kang Nano. Kang Jae kan tadi Adik Salma ugi nglempak sedaya niki. Tangi-tangi pun nglempak niki. Nawiji sedaya niki jeng irengaken jenengan.
0: Milo.
2: Ya, lho kok miro. Jenengan niku termasuk teng Semboro pun diidolakan lho jeng.
0: Astagfirullah. Oke deh.
2: Ki, Mama Kyong ki. Ki. Ki mugi-mugi lelakon mangke engkang dipun suwun kalian Pak Rusdianto saged damel renane penggalih warga kanthi Pak Rusdianto. Kan ngoten. Long campur sari kelangenan kok jeng. Niku terus po. Mbok pengira mbok kula dhewe. Ugi Sri Minggat wau engkang dipun pinangkani kalian
0: panjenengan
2: saking Pak Rahman saking Situ Bondo nggih. Nggih kula mirengaken dek wingi masuk jam terakhir. Duh, dia tuhu keluarga Semboro niki jeng. Sinten sing terakhir mbok ngorep saya. Naten. Ugi mboten kesupen malih kalian Mbak Diana kali Mas Meri. Niki suantene dipun rantos kali Mbok Ponira. Kula kangen terus e kali Mbak Diana. Wonten Pak Teguh nggih. Wonten Mbak Kia. Wonten kesupen malih kalian engkang gadah suanten engkang alus niku. Sugeng siang cek nyata nih masuk kaki nggih jeng
0: nggih
2: Uki wonten Lili Suryani nggih
0: siap
2: nggih terus Mbak Mutia Uki dipun rantos wontene kali mboke
0: nggih
2: wonten nggih jeng
0: nggih mah
2: kali Bu Yaya kalian Yang Pu, monggo Yang Pu, jenengan dipun rantos niki swanten panjenengan kali mbok ponira. Lami mboten lepet niki.
0: Teng pundi nggih Yang Pu nggih?
2: Nggih menawi terose ngendika teng kula angel ape mlebu terose. Terus kula beco, monggo niat sampean ngeten kula.
0: Siap.
2: Monggo badhe blangkon kula atur gegono nggih. Apun jeng nggih?
0: Nggih.
2: Nyawiji
0: Ikan
2: Salindri
0: Ibu
2: Rantos kali Mbok Pongira Mbok Kulo Dewi
0: Siap
2: Campur Sari Laris
0: Lagi terlari
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Matur sembah nun Nyawiji Atan setunggal malih Monggo katuran Campur Sari Laras Laris
2: Legi terlaris. Sing siang deh.
0: Oh iki.
2: Kesundi pawan kos panjenengan.
0: Alhamdulillah.
2: Lihatkan radio ini. Bukan neco nyuwing ini. Bukan neco nyuwing.
0: Enggak no. Terakhir. Mulanya
2: kan. Kalian pun awali deh. Saya kira alis ini.
0: Trae kedai pun nggih dipun ali tirek.
2: Nggih niku kersane eco ngeten. Alhamdulillah saged mlebet. Jadi nggih mulai di wingi apa tak petik tambahan saged yang kenapa.
0: Nggih to.
2: Kaya wong teman Madurawi lho mboten ngajari sakniki. Duh kaya napa kula nek diajar teng anu niku lho. Teng Mas Bro. Wis ngene. Ngene cak. Cara ini melebu dan aduh alhamdulillah aja melebet Mas Bro.
0: Mas Bro
2: lagi ini gue lagu ini gue nyuwun
0: semua
2: yang gini sih ya nopo nih orang cek remen ini
0: yang gini no
2: paling lek mboten niku nggih pengawan sore ngoten.
0: Wes pokok
2: lek mboten niku malah napa jeneng?
0: Pokok ngono tok wes.
2: Ya ngono-ngono tok ya.
0: Piye ngono iku?
2: Alah. Pun ngoten mawon pun nggih.
0: Semu.
2: Kula atur salame anu nderek Manburawi mawon pun kuwatah. Kali sinten niku sing ngawal niku man Bapak Rus Bianto nggih. Sugeng siang, Pak.
0: Nggih.
2: Sedaya kemawon sing mboten kula sebab nggih, Mak. Ngapunten. Kula nempun kong atah Manburawi niku. Disebut sak antelo niku menan.
0: Wes.
2: Manburawi percaya.
0: Terus pun diterasipun.
2: Pun ngoten mawon, Jeng.
0: Nggih, Man. Nggih, Man.
2: Kula nyuwun
0: Cak Rendi.
2: Ajeng mandhap. Ya nopo lek mandap niki.
0: Nggih mandap biasa kemawon to, Mang.
2: Campur sari laras-laris, Jeng.
0: Lagi tor laris. Napa-napa niku wau panjenengan ngersakaken lakon esemu?
2: Nggih, nyuwun esemu mawon pun eseme sinten-sinten nggih.
0: Tak mesem nek no.
2: Kangge ngaten niku mohon mesem mawon, Dun.
0: Nggih.
2: Sampun matur nuwun nggih.
0: Sami-sami monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katen katuran.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah, niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah, nggih iki.
2: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: para sedherek, alhamdulillahirabbil alamin menika katuran nyawiji sampun dipun midhangetaken sareng-sareng. Lajeng wonten sinten menika? Campur sari Laras Laris.
1: Oke, Terlaris.
0: Nggih.
1: Sugeng siang, Mbak Em.
0: Sugeng siang. Ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Retno sehat, Kak?
0: Sehat.
1: Amin.
0: Alhamdulillah.
1: Tembangipun menapa tasih wonten to, Mbak?
0: Alhamdulillah. Napa wonten napa mboten nggih?
1: Mbak pilih mboten sakit. Derek Kak Randy kemawon.
0: Asemmu.
1: Nggih. Pakai tersalam Mbak Retno ya. Nggih wonten Kak Randy. Kalian Manturawi saking siang. Kagem Bapak Ristianto Mbak Edna nggih.
0: Nggih.
1: Ibu Raras. Salam kangen Ibu Raras.
0: Nggih.
1: Ibu Raras menika semaipun Bapak Ristianto lho, Mbak.
0: Sinten? Nggih,
1: Tirasipun. Ibu Raras. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat kemawon. Nggih, wonten.
0: Amin.
1: Bapak Sukadi Mbak E. Kalian Bapak Maskur sugeng siang.
0: Sugeng siang. Ugi.
1: Ugi wonten Mbak Mimin. Sugeng siang Mbak Mimin. Sugeng midhangetaken.
0: Sugeng midhangetaken ugi.
1: Ugi kagem Mas Doni Mbak E.
0: Inggih.
1: Monggo Mas Doni katuran gegana. Duwen Bapak Teko. Oke, kagem anu Pak Mul.
0: Pak Mul. Wonten ngeri kok.
1: Wonten uluan, Mbak E. Kalian Bapak Imran Rusyadi saking siang. Sekat anu kagem Bang Raymond Mbak Retno nggih.
0: Siang.
1: Ikan sampun dangu mboten derek gegana. Nggih. Kagem sekemawan Mbak Retno nggih. Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Mriki pun kagem ingkang tansah miskal-miskal Mbak E. Nek kamu lek miskal mengko ya nek sabareng ngebel wae. Inggih, iki kagem Mbak Retanipun nggih.
0: Inggih.
1: Sugeng siang, sugeng ngayat kemawon.
0: Sami-sami.
1: Mugi Mbak E sak keluarga. Tansah kenyaring sehat. Kek lancar segini pun. Apa semanggun Mbak Retno ya?
0: Nggih.
1: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunipun mangke esemmu. Ngaten nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya nggih saged nderek sarang-sarang midhangetaken lelagon menika. Monggo campur sari laras-laris.
2: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris nggih, sinten menika?
2: Musolali.
0: Pak Rahman.
2: Betul.
0: Sampun kula puteraken wau lelakonipun ingkang Sri Minggat niku wau.
2: Nggih, matur suwun.
0: Sami-sami. Nggih.
2: Kula digugahi kali Manpurawi.
0: Menapa?
2: Ayo lagu niku wis disetel kali. Wis diputer lagu niki. Di Baretno. Wosoy. Ya.
0: Lah panjenengan dipun midhangetaken apa mboten?
2: Apa kula?
0: Nggih.
2: Teko awal pun mirengaken.
0: Siap. Samenika lelagonipun nggih kena kedai pun nunut, nunut Cak Rendi ingkang ngersakaken esmu niku.
2: Saniki.
0: Nggih.
2: Saniki nunut.
0: Nggih, nunut.
2: Oh, nggih, Bu. mon to manpurawi gale putra madura wonten niku putra magenda
0: siap
2: nggih pun baretno matur suwun baretno
0: sami-sami nek no
2: campur sari laras lari
0: lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan sedaya para sederek. Mugi-mugi menapa ingkang kaputer saged dados panglipuring manah kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dipun pungkasi kalian lelakon semu. Mugi-mugi sak sampunipun midhangetaken lelakon menika nggih saged mesem. Mesem menika nggih tombor nggih ta enggak jeng nek ra mesem raosipun manah menika napa mboten sekeca kersane mek kersane saged mesem nggih kedahipun sekeca rumin wekaten gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya para sedherek insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami sugeng siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Rabu 3 Juni 2026. Rutan kelas 2B Situbondo libatkan pihak perhutani untuk wujudkan program ketahanan pangan. Dinas Perkim Lingkungan Hidup Jember membantah isu penutupan total TPA Pakusari. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita. Puluhan pegiat overland jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Pendengar informasi pertama, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Situbondo turut mewujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional 2026 melalui memberikan pembinaan kepada seluruh warga binaan. Pembinaan warga binaan produktif itu selain untuk memberikan bekal ilmu ketika kembali ke masyarakat nanti, namun juga memberikan penghasilan bagi para warga binaan serta keluarga setelah menerima hasil kelola panen. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Situbondo Suwono menjelaskan, untuk mengimplementasikan program sebagaimana digagas pemerintah pusat, pihak rutan Situbondo menggunakan lahan milik perhutani setempat dengan luasan mencapai 4 hektar.
1: Sebetulnya bukan hal yang baru di rutan maupun di lapas mengenai ketahanan pangan. Sebetulnya sudah lama ini. Kan cuman dulu namanya bukan ketahanan pangan ya. Kegiatan kerja kemandirian, pembinaan kemandirian. Nah sekarang perintah dari menteri kita Pak Agus Andrianto itu semua lapas rutan harus melaksanakan ketahanan pangan. Jadi percepatan ada 13 program akselerasi, salah satunya adalah ketahanan pangan ini, dan rutan Situbondo sekarang sudah hampir 4 bulan ini melaksanakan itu. Di lahan pinjam pakai, statusnya pinjam pakai dengan perhutani Pondowoso, seluas 4 hektar. Kita tanamin jagung, dan itu jagung 3 hektar, 1 hektarnya itu tembakau. Jadi kita bekerjakan warga binaan kita yang sudah memenuhi persyaratan untuk kerja luar, asimilasi, dan sampai dengan hari ini sudah berumur, jagung kita sudah berumur 42 hari.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banyuwangi menggelar razia penggeledahan mendadak di sejumlah kamar hunian warga binaan Selasa 2 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Razia dilakukan sesaat setelah pegawai menyelesaikan apel pagi. Strategi waktu acak sengaja diterapkan agar rencana penggeledahan tidak mudah diketahui warga binaan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Banyuwangi, Angga Nur Diansyah. Menurut Angga, razia mendadak menjadi bagian dari langkah deteksi dini untuk mencegah potensi gangguan keamanan, sekaligus memutus peredaran barang terlarang di dalam lapas. Dalam pelaksanaannya, personil dibagi menjadi 2 tim untuk menyisir 2 blok hunian secara bersamaan, yakni Blok Gria Blambangan dan Blok Gria Ulu Pampang. Masing-masing tim memeriksa 1 kamar hunian yang dipilih secara acak. Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember membantah menutup total TPA Pakusari, namun melakukan pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup melalui kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia paling lambat 1 Agustus mendatang 2026. Merebaknya isu tentang penutupan total TPA Pakusari hingga menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah titik dibantah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember. Dinas Perkim LH menegaskan keberadaan sampah di sejumlah titik yang tidak terangkut oleh truk sampah disebabkan adanya pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Jember, Neni Soeharno Putri mengatakan, pembatasan pembuangan sampah ke TPA dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia per 1 Agustus 2026. Kebijakan penghentian open dumping atau praktik pembuangan sampah terbuka adalah untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah di hulu sehingga sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah residu.
2: Penghentian open dumping di 1 Agustus tahun 2026 karena itu merupakan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maksudnya pembatasan atau penghentian open dumping yaitu adalah konsep lama hanya kita angkut, kemudian kita tumpuk di TPA Pakusari. Nah, ini sudah tidak diperbolehkan. Keinginan dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita tetap terus mengolah sampah dari dulu sebelum dibuang ke TPA Pakusari. Jadi yang ada di TPA Pakusari nanti harapannya hanya sampah residu. Untuk konsepnya yang jangka pendek, kita kan kemarin sudah ada SE dari Bupati bahwa ada pengolahan sampah mandiri oleh pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha wajib hukumnya mengolah sampah dari hulunya. Itu. Nah, kemudian yang sekarang treatment yang selanjutnya yaitu untuk pengolahan sampah mandiri oleh masyarakat.
0: Pendengar, Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di Kabupaten Bondowoso. Lahan yang rencananya akan dibangun merupakan kawasan milik Perhutani dengan luas sekitar 51,83 hektar. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwuringin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Dalam kegiatan itu, Pangdam 5 Brawijaya didampingi jajaran Forkopimda. Lahan yang ditinjau merupakan kawasan milik Perhutani seluas sekitar 51 hektar yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Yonif TP. Dandim 0822 Bondowoso Letkol Infanteri Prawito mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, sarana pendukung, serta kondisi geografis lokasi pembangunan. Menurutnya, pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari upaya percepatan pembentukan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang sejalan dengan program strategis Presiden Republik Indonesia. Selain memperkuat sistem pertahanan negara, keberadaan batalion itu juga diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
4: Posisi kita saat ini berada di Dusun Kluncing, Desa Sukerjo, Kecamatan Sumberwuringin, Kabupaten Bondowoso, di mana jarak dari kota Bondowoso kurang lebih sekitar 45 menit. Kemudian, kenapa tempat ini yang disarankan untuk dibangun Batalion TP? Dari segi pertahanan tentu sebagai perkuatan secara teori apabila ada serangan gangguan dari wilayah Banyuwangi. Kemudian juga pertimbangannya di Bondowoso, Jin Panglima sudah ada satu batalion tempur di mana di bawah Kostrat 514 itu posisinya di utara Bondowoso. Sementara di sini adalah bagian selatan dari Bondowoso.
3: Prawito menjelaskan bahwa kesiapan lahan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, Perhutani, hingga masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Ia berharap pembangunan Yonif TP di Bondowoso tidak hanya memberikan manfaat bagi penguatan pertahanan wilayah, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Polsek Curadami mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan darurat kepolisian 110 kosong di tengah maraknya isu teror pocong dan meningkatnya kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Himbauan tersebut disampaikan saat patroli dialogis yang dipimpin Kapolsek Curadami AKP Muktamar di Desa Salak, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Dalam kesempatan itu, AKP Muktamar mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Terkait isu teror pocong yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial maupun lingkungan masyarakat, menurutnya isu yang berkembang tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan kepanikan dan mengganggu stabilitas keamanan lingkungan. Bahkan kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan provokasi maupun tindak kriminal. Pendengar, wisatawan yang hendak berkunjung ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam kini wajib melakukan pemesanan tiket secara digital melalui aplikasi Ayo ke Taman Nasional. Sistem baru tersebut mulai diterapkan sebagai bagian dari pengembangan layanan publik berbasis digital di sektor pariwisata dan konservasi alam. Aplikasi tersebut mulai diuji coba sejak 13 Mei 2026 untuk tanggal kunjungan mulai 18 Mei 2026. Peluncuran resminya dijadwalkan dilakukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Jumat 5 Juni 2026 di TWA Kawah Ijen dan TN Alas Purwo Banyuwangi. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan mengatakan sistem tersebut bertujuan mempermudah wisatawan dalam melakukan reservasi sekaligus pembayaran tiket secara non-tunai atau cashless. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, puluhan pegiat overland dari berbagai daerah di Indonesia menjelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi dalam kegiatan Jalin Overland Expedition yang berlangsung 1 hingga 2 Juni 2026. Peserta ekspedisi berasal dari berbagai wilayah, mulai Jakarta, Pekanbaru, Medan, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, hingga Bali. Mereka menggunakan 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi khusus untuk kebutuhan penjelajahan. Pelaksana Jalin Overland Expedition, Wijaya Kusuma mengatakan, peserta menjelajahi sejumlah destinasi unggulan Banyuwangi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol, hingga kawasan Ijen. Sementara itu, Ketua Indonesia Offroad Federation DKI Jakarta, Iwan Sakri menilai, Banyuwangi memiliki kekayaan alam luar biasa dan layak menjadi salah satu destinasi wisata unggulan nasional. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo Jawa Timur melakukan razia gabungan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan ketertiban di jalan raya. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan, razia gabungan dilakukan di Jalan Argo Puro, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi tilang pada 24 pelanggar yang terjaring dalam razia. Petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 17 lembar STNK, 3 buah SIM, 3 unit kendaraan roda 2, serta 1 unit kendaraan roda 6. Razia gabungan ini bukan sekedar untuk menindak pelanggar, tetapi sebagai langkah pencegahan agar masyarakat lebih tertib dan angka kecelakaan di wilayah Situbondo menurun. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar ganda campuran Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari kantongi tiket babak kedua Indonesia Open 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 34 menit, ganda putri nomor 16 itu mengalahkan wakil India, Trisha Jolly Gayatri Gopichan Pulela. Ada Trias menang 21-14, 21-12 di Court 1 Istora Senayan, Jakarta, Selasa 2 Juni 2026. Street game. Pasangan Indonesia ini sudah memahami permainan lawan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kedua pasangan ini sudah 3 kali bertemu, ketiga pertemuan tersebut dimenangkan oleh Ana Trias. Sementara itu ganda putri Rachel Eliza Rose Feby Setianingrum juga lolos ke babak kedua. Hasil ini didapat keduanya usai mengalahkan rekan senegaranya Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin dengan skor 2-2-2-0, 2-1-17. Pendengar, sementara itu ganda campuran merah putih Dejan Ferdiansyah Bernardin Anindya Wardana gugur di babak pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Pasangan Dejan Anindya menelan kekalahan telak atas wakil Tiongkok Cheng Xing Zhang Shi 10-21, 9-21. Jalannya pertandingan berlangsung selama 29 menit di Court 2 Istora Senayan, Jakarta. Ganda Tiongkok Cheng Zhang mencetak 7 poin beruntun untuk merebut interval dan mencetak 7 poin beruntun lainnya untuk merebut kemenangan. Dejan Ferdinandsyah mengatakan ia dan pasangan telah menyiapkan rencana permainan, namun tekanan yang diberikan lawan menyebabkan rencana tersebut gagal terrealisasi. Menurutnya, kesulitan yang dihadapinya adalah beradaptasi dengan pasangan junior baru.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Koko serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Lita Arsa temani Anda. Tentunya di program acara Prodang Dodoleh kita Genta-Genta Cus. Edisi Rabu 3 Juni 2026. Apa kabar untuk Anda semua pendengar? Apakah kabar Anda baik-baik dan sehat? Pastikan kabar Anda selalu sehat dan sehat pendengar, karena itu sehat itu sangat penting sekali dari segalanya gitu ya pendengar ya. Sehat dan kita tetap semangat menjalankan segala aktivitas, happy, bahagia. Luar biasa udah kehidupan kita ya, rezeki juga lancar. Kadang kalau kita apa rezekinya luar biasa tapi kita enggak sehat, sama aja dong ya. Lebih baik kita tuh sehat, panjang umur, rezeki juga lancar semuanya gitu. Di Pro Dangdut dan terdengar kita gentak-gentak Jos, saya temani Anda sampai nanti di jam 3 sore pendengar. Sampai di jam 3 sore saya akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut buat semuanya. Di Pro Dangdut dan terdengar kita gentak-gentak Jos. Yang mau gabung nanti Anda bisa di line telepon kami 336652.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, genta-genta Jos 33665. Saya terima terlebih dahulu. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Mbak Ita yang selalu dalam.
0: Iya. Amin. Amin. Ya. Alamin. Gimana kabar yuk hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Lisa sudah mulai sehat ya.
0: Alhamdulillah, berkat doa semuanya ya yuk.
1: Amin. Amin. Jaga kesehatannya, hati-hati. Pola makan dan pola minumnya ya. Kalau Mbak Lisa sakit itu pendengarnya juga sakit Mbak Lisa. Iya.
0: Iya yuk melong. Oke.
1: Selalu dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat semuanya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Iya Mbak Lisa. Request lagu Mbak Lisa.
0: Apa tuh lagunya?
1: Batra Cinta.
0: Batra Cinta.
1: Ya, Mbak Lisa. Alhamdulillah. Mbak Lisa. Nalami salam buat Bang Gufron. Alhamdulillah saya sudah nyampe sama Bang Gufron. Salam pada Mbak Lisa. Yolong melong katanya gitu sama Bang Gufron. Ya nanti saya sampaikan kalau saya bisa masuk gitu di Pro Dangdut gitu. Ternyata Bang Gufron bersama-sama masyarakat desa Sumber Pulus sangat terapiak Mbak Lisa. Terapiak apa itu? Sangat lincah. Alhamdulillah semua pendengarnya di sana tuh sangat terharu sama Mbak Lisa, kagum sama Mbak Lisa di RRI Jember, desa Jember Bulus, Dado Ombo. Semoga tambah sehat Bang Kupron bersama Putra Magenda di sana, Mbak Putra. Ya alhamdulillah Putra Magenda, selamat siang Putra Magenda. Semoga tambah sehat dan lancar kesinya. Pak Hadi Blangkon juga di Bondowoso, semoga sehat. Cak Rendi, halo Cak Rendi. Juga ada Mas Rendra, ada Bapak Rusdianto di Sintang. Semoga tambah sehat, selamat siang. Mas Oki, Bang Madun ya di Balung, semoga tambah sehat. Juga yang terhormat Bapak Murah, halo Pak Murah. Semoga tambah sehat Pak Murah, selamat siang, selamat beraktivitas. Yang terhormat juga Bapak Dendi yang selalu saya hormati, selamat siang dan sehat selalu dan semoga lancar rezekinya. Amin. Semuanya salam sehat dan salam Indonesia Raya Merdeka. Amin. Untuk Mbak Lisa, ditemani sama siapa Mbak Lisa?
0: Sendiri saya.
1: Lagi sendiri ya. Yang penting Mbak Lisa semangat dan lancar rezekinya. Rezekinya lancar dan semoga bahagia selalu ya Mbak Lisa ya. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jember Baru, Jember Maju. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih yuk melong. 33665. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, genta-genta Jos.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Lita. Sebaliknya Mbak Lita sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat saya sekeluarga.
2: Alhamdulillah. Pokoknya nganu Mbak Lita sampai entiteni aja. Kalau nggak mau calling-calling berarti Paijo dari Banyuwangi gitu aja. Dan nanti lagunya request uang vokal kalau nggak salah dari Eri Susan duet dengan almarhum Abi Misti Mbak Lita.
0: Yang apa tuh?
2: Uang.
0: Uang. Coba ya.
2: Iya. Eri Susan Abi Misti. Ya salamnya semua saja, salam kompak persahabatan. Buat Mbak Litanya selamat bertugas, semoga selalu sehat. Ya udah gitu aja, maka Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Jos. Lagu dulu ya di siang hari ini.

0: share sebuah foto di media sosial atau Twitter mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi Republik Indonesia untuk menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layar dokumen tanpa kop tertanggal 17 September 2025. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi. Hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan nota dinas seperti yang beredar di publik melalui situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah dilakukan pembandingan dengan versi asli. Ditemukan perbedaan yang mencolok dari format yang asli. Selain itu, sesuai aturan, nota dinas sebagai sarana komunikasi internal antar pejabat tidak dibubuhi cap dinas. Tembusannya hanya berlaku di lingkungan unit kerja internal dan wajib mencantumkan jumlah lampiran. Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan dokumen itu palsu. Ia mempertanyakan keaslian surat larangan tertanggal 17 September 2025 tersebut karena instansinya tetap menerbitkan visa bagi warga negara Palestina.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: kurang.
1: Semua pasti butuh perawatan, bukan aja kita. Semuanya sih kalau seperti kendaraan butuh perawatan juga ya, apalagi seperti kita dirawat badannya, dirawat tubuh kita supaya kita tetap sehat dan tetap bagaimana gitu. Di Brodown adalah kita kenal aja satu mania ada pendengaran lagu-lagu spesial. Mau gabung tak lagi di 33 6652. Di Brodown adalah kita gentar.

0: Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita gentak-gentak jos, pendengar dimanapun Anda berada. Masih di Pro 1 RRI Jember di frekuensi 95,4 FM, 91,6 dan RRI Digital buat semuanya yang mau gabung 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta jos. Nah, kalau rezeki enggak kemana kan ya? Kalau emang udah rezekinya dengar suara saya langsung halu.
1: Langsung apa ya? Langsung tegang
0: gitu.
1: Enggak 220 misalnya.
0: Oh gitu ya.
1: Gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Lune wis ilang ya.
0: Alhamdulillah, kan berkat doa semuanya.
1: Harus gitu. Ya, semangat pasti hilang. Halo.
0: Iya, halo.
1: Gimana dirimu kok jauh?
0: Aku mau cari lagu. Lagunya apa ini?
1: Oh gitu dah. Aku setel lo Reza.
0: Reza yang apa?
1: Reza Zakaria.
0: Yang apa tuh?
1: Cari novel pokoknya lagunya Reza. Kan enak-enak kafe kok ya. Enak-enak kafe kok ya.
0: Sih ya, tak cari no dulu ya. Reza Zakaria.
1: Ya, Akademi.
0: Iki mau minta lagu yang apa? Yang slow apa sing biasa-biasa?
1: Reza. Pokoknya dangdut kan.
0: Pokoknya Reza gitu ya, Reza Zakaria
1: iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: pokoknya
1: Reza. Ya. Suaranya kan asing gitu. Pasti yang sok tahu, ya.
0: Zakaria.
1: Sip pokoknya. Aku lali kabeh lagune judule gak weru.
0: Reza Zakaria. Oh. Dia ini masih belum punya lagunya apa dia? Lautan Dusta dia yang punya dia ya. Atau Lene, pergi tak kembali ya. Iya, atau pujaan. Pokoknya dangdut lo ya.
1: Iya,
0: wis. Oke. Ya kaulah. Iya.
1: Ya wis, terima kasih ya. Salamnya tadi ada Nyok Melong ya. Ada semua wis ya, sama terkecuali wis aku. Aku lek kon salam-salam iki kadang-kadang iku moro-moro ngebleng.
0: Ngebleng.
1: Ya, kerono sampean cok ilang wis
0: kabeh. Oh gitu ya. Biasa kalau orang-orang itu kalau sudah berhadapan dengan saya ngeblank kabeh. Padahal aku padahal saya masih belum senyum ya. Cuma ngeliatin aja ngono ngeblank kabeh. Aku gini. Aku gitu. Aku kadang mikir gini, Cak. Kau kok podo ngeblank, podo menang. Aku dira kenapa ya, mau omong kali ya.
1: Andu belok.
0: Iya, kadang katanya ngomong be aku menang ngapa gitu. Iki apa ya kok gak situ ngomong.
1: Kok ngeblank ngapa, aku ilang apa sing ngate salam-salam lo. Aku mau seiling asline.
0: Iya.
1: Kok iso ilang ngapa. Kok njaluk lagu kadang gak bener nih.
0: Waktu aku
1: tapi lagu aku metu mau kowe.
0: Siapa apa?
1: Bahtera Cinta itu.
0: Beredar sang bumi itu ya.
1: Iya, mengitari matahari.
0: Asik.
1: Pokoknya wis mari lagune wis enak rumakno. Berarti masuk iki alhamdulillah iki termasuk bonus.
0: Bonus ya?
1: Iya, bonus lagu.
0: Bonus lagu, iya wes.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Semua wes tanpa terkecuali. Dengan selamat bertugas, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih.
0: Iya.
1: Selalu semangat,
0: mau
1: saya flu semangat.
0: Gitu. Iyalah semangat aku.
1: Ya wes, terima kasih.
0: Yuk, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Gentak-gentak
0: jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo. Dangdut adalah kita gentak-gentak jos. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kita gentak-gentak jos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nonlita.
0: Selamat siang menjelang sore.
2: Alhamdulillah suaranya Nonita begitu bagus sekarang ya.
0: Oh iya, kemarin-kemarin kenapa?
2: Kemarin kan agak batuk no.
0: Iya, soalnya Anda mengawalinya alhamdulillah sekarang suara Nonita bagus gitu.
2: Iya,
0: dari
2: kemarin no.
0: Kemarin itu bagaimana gitu ya?
2: Ada batuknya kalau ngomong itu agaknya tersendat gitu loh.
0: Iya, no. Sekarang los ya.
2: Iya no. Apalagi sudah Cak Rendy yang masuk. Tambah jos suaranya.
0: Aku gak berani banyak ketawa kalau Cak Rendy yang masuk.
2: Oh iya, harusnya diam dulu biar gak batuk no.
0: Iya wes, gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah di Ambulu panas non.
0: Panas nemen ya di Ambulu ya.
2: Tapi gak panas pikir non.
0: Ojo panas pikir, enggak boleh.
2: Panas pikir mendengarkan Nonita saja acara dangdutan.
0: Iya, langsung adem.
2: Iya, bisa berbahagia.
0: Ini berarti kebalikan ini Man Burawi. Bagaimana? Tadi kan Cak Rendy bilangnya, aku kalau wis krungu suarane apa sampean iki gak iso ngomong ate salam mbek sapa aku lali.
2: Yaduh, iya, kaya itu.
0: Kelek Man Burawi tadi apa?
2: Apa?
0: Lais kerungu suaraku.
2: Ya seneng dong bahagia. Nah itu udah tahun tuh teman-teman.
0: Loh, iya kan wali aneh toh.
2: Ya siapa mana sih manja none ke aku.
0: Iya. Ada yang manjakan saya.
2: Kan aku dipanggil paman.
0: Oh iya ta.
2: Iya, Man Burawi.
0: Man Burawi.
2: Kan paman.
0: Oh iya, paman.
2: Jadi Lita itu sebagai ponakan yang tersayang.
0: Iya, aduh. Lagunya apa, Man Burawi?
2: Liku, liku cinta.
0: Oh, tak kira lika liku.
2: Gak, liku, liku cinta.
0: Liku, liku cinta.
2: Tak ica, iya.
0: Bukan cinta yang liku, liku ini ya?
2: Ica Krisnawati.
0: Liku liku cinta. Ono gak ya Man Burawi?
2: Ono.
0: Senyanyi ku Ica Krisnawati lo. Iya. Ica Krisnawati yang nyanyi.
2: Iya betul.
0: Iya. Kalau liku liku siapa yang penyanyinya?
2: Liku liku Mbu.
0: Camilia Malik. Hidup penuh liku-liku. Ya nama juga hidup ya.
2: Iya.
0: Ya Wisman Burawi, ini spesial buat siapa lagunya?
2: Terutama buat Pak Rahman ya. Yang ada di situ Bondo yang panggilnya untuk Lita itu. Lalu dia jeng gitu.
0: Iya.
2: Juga ada Ibu Yaya ya. Tadi ada yang punya Indonesia yo.
0: Siapa?
2: Yuk melong.
0: Iya pertama mau.
2: Lah iya sing di Indonesia itu. Harga mati. Semua elemen. Oke udah ya non.
0: Udah.
2: Jadi nih yuk melong tadi. Jaga makanan ya non kata.
0: Iya jaga makanan.
2: Ngocok mangan goreng-gorengan jadi nih.
0: Oh my god.
2: Bro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Man Burawi. Tunggu dulu, saya mau putar lagu dulu ya. Dari Reza Zakaria yang pujaan Pro Dangdut.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan, pakai handphone doang?

0: peserta BPJS Kesehatan. Terakhir, juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, e-wallet pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidik, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
4: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: BPJS Kesehatan terus menghadirkan layanan yang bisa dikatakan mudah dan dekat dengan masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor ya pendengar ya. Kini masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pandawa melalui WhatsApp di nomor 08 11 8165 165 selama 24 jam, aplikasi mobile JKN untuk berbagai kebutuhan layanan JKN hingga care center 165 yang siap membantu kapan saja. Ini mulai dari cek status kepesertaan, pendaftaran atau mengaktifkan kembali status kepesertaan, perubahan data dan vaskes tingkat pertama, antrian online fasilitas kesehatan, hingga pengaduan layanan, semua bisa dilakukan lebih praktis hanya dari handphone. Dan BPJS Kesehatan juga mengajak seluruh masyarakat Jember untuk semakin aktif memanfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan agar lebih cepat dan nyaman. Dan yang pasti, pendengar dimanapun Anda berada, semua lebih praktis, cukup lewat handphone, tidak perlu antri lama, tidak perlu membawa kartu fisik, sekaligus bisa aktif sebagai bukti kepesertaan JKN aktif untuk keperluan SKCK, SIM Haji, dan kebutuhan pendaftaran lainnya. Jadi Anda memang harus download sekarang aplikasi Mobile JKN di Play Store dan App Store. Mobile JKN, semua dalam genggaman. Di Prodangdut adalah kita gentak-gentak jos. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita gentak jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk.
1: Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Sehat-sehat, sama-sama sehat. Masih bisa dipertemukan di acara Prodangdut. Terus gimana cuacanya, Mbak?
0: Cuacanya sepertinya udah agak mulai mendung ya di Jember ya.
1: Oh. Ya mudah-mudahan tidak hujan, Mbak ya. Katanya lagu tak berarti hujan. Hanya kalau di Bondowoso-nya lagi
0: cerah iya.
1: Sekarang. Ya mudah-mudahan juga di Jember juga gitu Mbak ya. Ada perubahan cuaca lah gitu Mbak. Lagu masih bisa Mbak?
0: Bisa, lagunya apa tuh lagunya?
1: Yang punya Arafik Mbak. Judulnya Cantik.
0: Cantik?
1: Iya. Ya udah, salam-salam Mbak ya. Barusan ada Cak Randy kayaknya Mbak ya. Terus tadi di awalnya ada Yuk Melong. Ada Manturawi kayaknya. Ini Mas Madun, saya tunggu gabungannya. Juga Pak Gendu yang di kawasan timur, saudara saya Bapak Teguh, juga Bunda Ribut, Bunda Yaya, juga Mas Rahman di Situbondo. Semuanya yang di kawasan Situbondo, selamat sore. Mudah-mudahan sehat semua. Yang biasa bergabung, mudah-mudahan bisa gabung. Tidak bisa sekarang, mungkin besok atau besok lusa kan gitu. Ya ada ke semuanya Mbak ya. Mbak Lili Suryani Mbak. Sama Mbak Mutia juga, Mbak Bunga. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Prodangdut.
0: Dut adalah kita. Halo, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, tadi ini lagunya versinya siapa ya? Aduh, kemana? Sebentar deh. 336052. Halo, Prodangdut.
1: Lagunya yang dari Arabik.
0: Iya, tapi nanti kalau terlalu lama saya cari yang anu recycle kembali ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan 336652 di Prodangdut adalah kita gentak-gentak jos. Saya coba dulu lagunya ya. Jadi kalau terlalu lama banget, mungkin saya cari yang cover aja. Halo Prodangdut.
2: Dangdut. adalah Kinta.
0: Hei, Kinta Kentak Jos. Waalaikumsalam.
2: Mbak Rita, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, kabarnya saya baik-baik aja, sehat.
2: Banyak minum air jeruk ya, Mbak?
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Mbak Rita, minta lagu ya? Lagunya Goyang Heboh bisa nggak, Mbak?
0: Bisa, dari Nita Talia ya?
2: Iya. Caranya ikut Bapak Putra Magenda aja, dan ikut Mbak Ritanya. Selamat sore dan selamat bertugas.
0: Iya.
2: Sampai cantik Mbak Rita.
0: Terima kasih, alhamdulillah, makasih.
2: Terus
0: adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan kayak

0: terdaftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
2: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Prodang. Duduk adalah kita kentak tak jos. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acaranya sama di jam sama. Pastinya bareng Lita Arsa buat semuanya. Terima kasih buat semuanya di Prodang. Duduk adalah kita kentak tak jos. Setelah dia akan bersama rekan Nova Lupi yang temani Anda pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodang adalah kita gentak-gentak jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore yang saat ini sedang menantikan hujan. Kira-kira turun atau tidak ya? Cuaca sepertinya cerah sekali di luar pendengar. Dipakai aja untuk olahraga, dipakai aja untuk berkebun, dipakai aja untuk yang rumahnya masih ada bocor-bocor kemarin diperbaiki. Karena untuk kali ini memang musimnya musim kemarau. Kesempatan untuk memperbaiki banyak hal mumpung cuacanya mendukung. Saya Retna Palupi untuk perjalanan kita di Jember sore ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar sore hari ini dalam Indonesia Cerdas, kami ingin berbagi terkait dengan penyakit TBC. Paling tidak dengan informasi ini, mudah-mudahan saja membuat kita lebih aware lagi terkait dengan penyakit TBC. Ada beberapa konten terkait dengan penyakit TBC di mana penderitanya sampai kurus, tinggal kulit dan tulang. Apakah memang TBC akan menyebabkan demikian? Nah, pendengar, sebenarnya TBC atau tuberkulosis ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan sebuah penyakit infeksi menular serius dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Infeksi ini umumnya menyerang paru-paru, tapi nggak jarang juga bakteri ini bisa menyebar ke organ-organ tubuh yang lain, otak, ginjal, tulang. Penularannya bisa melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Mengenali gejala TBC sejak dini ini bisa menjalani pengobatan tuntas. Jadi ini sangat penting untuk penyembuhan dan juga pencegahan penularan TBC itu sendiri. Yang jelas penyebabnya adalah infeksi bakteri itu tadi ya pendengar ya. Gejalanya bervariasi tergantung organ yang terinfeksi bakteri tersebut. Namun ada beberapa tanda khas yang perlu diwaspadai mengenai gejala ini. Penting ya, yang jelas yang pertama batuk terus menerus, nyeri dada, sesak nafas, demam ringan, berkeringat kalau malam hari, nafsu makan menurun drastis dan menyebabkan badan lemas. Pencegahannya ya vaksin, BCG, menutup mulut saat batuk atau bersin. Ini penting banget. Yang jelas kita harus tahu pendengar, kematian akibat TBC ini mencapai 125 ribu setahun. Jadi kita perlu mewaspadai jika kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin mengalami gejala-gejala batuk lebih dari 2 minggu. Yang jelas tingginya kasus kematian pada kasus TBC ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius dan perlu untuk ditangani lebih serius lagi. Berbagai upaya penanggulangan terus dilakukan untuk bisa mencapai target peningkatan angka kasus, tapi terus meningkat. Dan yang jelas pendengar, kita juga harus melakukan pengobatan yang serius juga. Jadi gak bisa dianggap ini adalah penyakit yang nanti bisa sembuh sendiri. Kita harus lebih aware lagi, lebih peduli lagi, lebih bisa mengantisipasi supaya bakteri tersebut tidak sampai menyerang ke kita. Kita harus mewaspadai adanya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis supaya kita terhindar dari TBC. Oleh karena itu gak ada salahnya kalau ada pengalaman batuk cukup lama durasinya, mungkin ada baiknya untuk segera memeriksakan diri.

0: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja, atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan, tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Sampai siang.
1: Wah,
2: ya, salin.
1: Enak juga ya.
3: Kok bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Pendengar, terkait dengan tuberkulosis ini, ternyata ada sekitar 12-14 orang setiap jam yang meninggal dikarenakan TBC. Dan Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus TBC dengan estimasi sekitar 1.090 total kasus dan 125 ribu kematian setiap tahun. Angka ini cukup tinggi, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, sekaligus juga Direktur Zero TB Yogyakarta, Dr. Rina Triasih M.Med, PhD, mengatakan kalau tingginya kematian akibat TBC ini diharapkan bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait dengan penyakit TBC. Ia menegaskan bahwa TBC ini sama berbahayanya dengan COVID-19 yang pernah menjadi pandemi, pendengar, beberapa tahun yang lalu. Menurutnya tingginya kasus dari kematian untuk TBC ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius untuk ditangani. Dan dia juga menyebutkan gejala TBC ini ternyata nggak langsung muncul setelah seseorang tertular kuman, melainkan, pendengar, nanti akan baru berkembang dalam ada rentang waktu sekitar 4-12 minggu. Kondisi ini yang kemudian memungkinkan kasus ini nggak segera terdeteksi. Jadi peningkatan resiko keterlambatan penanganan dan penularan di masyarakat itu jadi cukup tinggi, pendengar. Dr. Rina juga menyoroti sejumlah tantangan untuk upaya pengendalian TBC di Indonesia, selain faktor geografis yang menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan antar wilayah, ada stigma di masyarakat yang masih berkembang dan menjadi hambatan besar. Jadi gak sedikit orang yang ngerasa enggan untuk memeriksakan diri, takut didiagnosis menderita TBC. Apalagi stigma yang menempel ini akan membuat sebagian orang khawatir untuk, ya, termasuk salah satunya mungkin kehilangan pekerjaan. Daripada ketahuan kita punya TBC, ya udah biarin aja. Mungkin begitu ya. Kalau sudah terlambat dan memasuki fase yang lanjut, pendengar, tentu pengobatan TBC ini akan lebih susah atau akan lebih berat. Oleh karena itu, jika merasa punya gejala yang gak jauh beda dengan penyakit TBC atau kita pernah berinteraksi dengan orang-orang yang terpapar dengan bakteri tersebut, mungkin gak ada salahnya kalau kita sejak dini memeriksakan diri. Siapa tahu ternyata ada Mycobacterium tuberculosis yang sudah ada di dalam tubuh kita.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Egor, mertuamu udah sembuh TBC-nya? Mesti kelihatan sehat. Kalian sekeluarga minum obat terapi pencernaan TBC-nya kan? Minum yang rutin, 3-6 bulan, insya Allah bebas TBC.
3: Gimana kok? Jawab dong!
4: Ya gimana aku mau jawab, Pak Tejo? Kok nyerocos terus? Sudah itu! Obatnya gratis pula di Puskesmas. Sama kali mulut kau dengan Bu Tejo.
2: Dokter Tejo kali, Gor. Kita cegah TBC dengan
4: TBC.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 10.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Panjaitan 61 Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Dinas Perkim LH Jember membantah penutupan total TPA Pakusari dan menerapkan pembatasan sampah organik. Aliansi Driver Online Jombang menggelar aksi damai dan menyerahkan aspirasi terkait proses hukum Nadiem Makarim. Harga telur turun, peternak tertekan, kenaikan harga pakan dan terancam merugi. Inilah info prima selengkapnya untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Retno Palupi. Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menegaskan TPA Pakusari tidak ditutup total, melainkan menerapkan pembatasan pembuangan sampah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah nasional. Laporan Gea Debora.
3: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember membantah menutup total TPA Pakusari, namun melakukan pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup melalui kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia paling lambat 1 Agustus mendatang. Merebaknya isu tentang penutupan total TPA Pakusari hingga menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah titik dibantah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember. Dinas Perkim LH menegaskan keberadaan sampah yang tidak terangkut oleh truk sampah disebabkan adanya pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Pembatasan pembuangan sampah ke TPA dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia per 1 Agustus 2026. Kebijakan penghentian open dumping atau praktik pembuangan sampah terbuka adalah untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah di hulu, sehingga sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah residu. Neni Soeharno Putri, Kabid Kebersihan Dinas Perkim LH Jember, menyampaikan untuk mengurangi volume sampah Dinas Perkim LH Pemkab Jember melalui surat edaran Bupati telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat.
4: Penghentian open dumping di 1 Agustus tahun 2026 karena itu merupakan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maksudnya pembatasan atau penghentian open dumping yaitu adalah konsep lama hanya kita angkut, kemudian kita tumpuk di TPA Pakusari. Nah, ini yang sudah tidak diperbolehkan. Keinginan dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita tetap harus mengolah sampah dari hulu sebelum dibuang ke TPA Pakusari. Jadi, yang ada di TPA Pakusari nanti harapannya hanya sampah residu. Konsepnya yang jangka pendek, kita kan kemarin sudah ada SE dari Bupati bahwa ada pengolahan sampah mandiri oleh pelaku usaha. Jadi, semua pelaku usaha wajib hukumnya mengolah sampah dari hulunya.
3: Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Menjelang bulan Suro, PSHT Cabang Jember menggelar apel kebangsaan untuk memperkuat komitmen dan menjaga keamanan serta persaudaraan antar perguruan tinggi pencaksilat. Laporan Gea Debora.
5: Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Jember Pusat Madiun menggelar apel kebangsaan kesiapan PAMTER dalam rangka pengamanan Bulan Suro. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh perguruan pencaksilat untuk menjaga kondusivitas selama rangkaian kegiatan Bulan Suro. Ketua Cabang PSHT Kabupaten Jember, Kang Mas Hajono Wasinudin, Eskep MSI mengatakan, Bulan Suro memiliki makna khusus bagi para pendekar pencaksilat. Selain menjadi bagian dari tradisi dan budaya bangsa, Bulan Suro juga menjadi waktu untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dan pengendalian diri.
6: Nah, jadi kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan apel kebangsaan pengaman terate dan merangka mengamankan Bulan Suro. Bulan Suro, Bulan Suro, bulannya Bulan Suro, Bulan Suro, bulannya Bulan Suro, Bulan Suro, bulannya Bulan Suro, Bulan Suro. bulan Suro ini spiritualnya pendekar-pendekar itu lebih tajam untuk mengadakan kegiatan rialatnya, sehingga pemerintah, ABRI, kepolisian maupun perguruan tingkat silat yang lain harus bersama-sama duduk di dalam kegiatan yang hari ini apel kebangsaan. Artinya pemerintah melestarikan budaya bangsa, keamanan, mengamankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tingkat silat. Kemudian kita antar perguruan tingkat silat selalu menghormati, selalu menghargai sesama anggota.
5: Melalui kegiatan tersebut, PSHT Cabang Jember menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan selama bulan Suro. Dengan semangat persaudaraan dan kebangsaan, diharapkan seluruh kegiatan dapat berlangsung damai, serta menjadi sarana memperkuat nilai-nilai budaya dan persatuan di tengah masyarakat. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
1: Meski berada di wilayah terpencil dengan akses terbatas, prajurit TNI bersama dengan warga terus memacu pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Jember. Laporan Gea Debora.
0: Berada di wilayah terpencil dan akses jalan terbatas tidak membuat prajurit TNI Kodim 0824 Jember berputus asa dalam membangun jembatan perintis Garuda. Di Desa Badian, Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, bersama masyarakat, prajurit TNI bergotong royong mengerjakan pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan agar berjalan sesuai target. Jembatan di atas aliran sungai Berurang, Desa Badian, Kecamatan Bangsalsari menjadi salah satu titik lokasi pembangunan jembatan perintis Garuda yang sedang dibangun Kodim 0824 Jember. Dengan akses jalan terbatas karena hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Meski demikian, pihak Kodim 0824 berkomitmen jembatan perintis Garuda yang menjadi akses pendidikan dan perekonomian masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Panti dan Bangsalsari, dapat terselesaikan sesuai target yang ditentukan. Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan lokasi jembatan perintis Garuda di Desa Badian ini merupakan yang tersulit karena akses jalan yang terbatas.
7: Saya memang di sini ada kegiatan yang tidak semuanya bisa dilaksanakan di lapangan ini karena keterbatasan tadi saya sampaikan, keterbatasan listrik dan lain-lain.
0: Sebelum dibangun jembatan perintis Garuda, sudah ada jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Namun saat ini kondisinya cukup memprihatinkan dan berbahaya apabila dilalui kendaraan saat volume debit air sungai tinggi. Bahkan sebelumnya, upaya pengajuan perbaikan jembatan yang menjadi akses jalan utama pendidikan dan roda perekonomian masyarakat telah dilakukan pihak desa dan masyarakat. Namun sayangnya belum mendapat respon dari dinas terkait.
8: Hingga apa? Sangat manfaatnya banyak. Satu dari ekonomi, memperlancar ekonomi, juga memperlancar akses pendidikan.
0: Selain di atas aliran sungai Berurang Desa Badian, Kecamatan Bangsalsari, Kodim 0824 Jember juga sedang melakukan pengerjaan jembatan perintis Garuda lainnya di 15 titik yang tersebar di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
9: Terima kasih Retno. Ratusan pengemudi ojek online di Jombang menggelar aksi damai untuk menyampaikan dukungan moral dan aspirasi terkait proses hukum yang menjadi perhatian publik. Laporan selengkapnya bersama Cantia.
10: Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online di Kabupaten Jombang menggelar aksi damai di depan Kantor Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Jombang. Aksi ini merupakan bentuk dukungan
11: ojek online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online di Kabupaten
10: Teknologi Nadiem Karim yang tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Koordinator aksi, Bagus Rasda Ananda, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan inisiatif murni para pengemudi sebagai bentuk apresiasi atas peran Nadiem dalam membuka lapangan kerja melalui ekosistem transportasi online dan UMKM. Masa berharap Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang dinilai terlalu berat.
11: Ini aksi damai buat pahlawan bangsa kita, buat pahlawan keuangan kita, pahlawan ekonomi kita, Pak Nadiem Makarim. Yang jelas kita pengen vonis Pak Nadiem serendah-rendahnya, jauh dari tuntutan jaksa. Kalau bisa bebas murni, bebas. Karena alasannya tidak terbukti, Pak. Tidak terbukti Pak Nadiem menerima aliran dana. Dan saya rasa jaksa terlalu berbelit-belit dan terlalu mengada-ngada. Dengan tuntutan 18 tahun, dengan denda 5,6 triliun. Saya yakin, karena apa? Pak Nadiem dilepas dari menteri, beliau hanya punya asetnya itu tidak lebih dari 500 miliar. Sedangkan jaksa tuntutan vonis, jaksa denda 5,6 triliun, jelas Pak Nadiem nggak punya uang. Uang dari mana? Iya. Mau nggak mau pasti akhirnya kan masa tahanan akan ditambah 9 tahun. Berarti beliau akan menjalani hukuman 28 tahun kalau hakim mengabulkan tuntutan jaksa. Saya yakin, saya harap pengadilan atau hakim masih punya hati nurani. Saya percaya hukum di Indonesia ini masih bisa ditegakkan.
10: Menanggapi hasil tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Yunizar Kiladaya, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi massa, namun menegaskan bahwa Pengadilan Negara Jombang tidak memiliki kewenangan terkait perkara yang sedang disidangkan di Jakarta tersebut. Pihaknya berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pengadilan Tipikor Jakarta.
12: Tadi Ojo sudah datang ke sini menyampaikan aspirasinya. Aspirasi di mana mereka pada pokoknya meminta keadilan untuk Pak Nadiem sebagai terdakwa yang sedang disidangkan di perkara Tipikor di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebagai tempat curahan hati mereka dan penyampaian aspirasi, kami menerima aspirasi yang mereka sampaikan pada kami dan kami terima dengan baik. Kemudian aspirasi itu insya Allah akan kami sampaikan ke pengadilan yang berwenang. Oleh karena mereka menyampaikan secara informal, mungkin kami juga akan menyampaikannya kepada pengadilan yang berwenang secara informal pula. Karena pada pokoknya mereka hanya meminta keadilan bagi Nadiem Makarim ya.
10: Sebagai informasi, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta denda uang pengganti senilai 5,6 triliun dalam sidang yang digelar pada Rabu 15 Mei 2006. Aksi damai yang diikuti sekitar 250 pengemudi roda 2 dan roda 4 ini berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Kini perhatian publik tertuju pada kelanjutan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, di mana publik menantikan perkembangan hukum dari Majelis Hakim atas tuntutan berat yang diajukan oleh jaksa terhadap mantan menteri tersebut. Cantia melaporkan.
9: Gubernur Jawa Timur melantik puluhan kepala sekolah baru dan menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di tengah prestasi yang telah dicapai Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
13: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Total sebanyak 65 tenaga pendidik yang diambil sumpahnya menjadi kepala sekolah. Kepada puluhan kepala sekolah yang baru dilantik, Gubernur Khofifah berpesan bahwa tugas mereka tidak mudah. Salah satunya tidak hanya menjaga konsistensi prestasi yang telah berhasil ditorehkan siswa-siswi Jatim, tetapi meningkatkan prestasi tersebut.
14: Tentu saya menyampaikan kepada mereka, selain tugas dari kepala sekolah memang makin berat karena prestasi kita sudah luar biasa. Jadi kerja keras kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid, komite sebelumnya itu luar biasa dalam komandonya distrik tentu. Ini menjadi bagian penting untuk melihat kinerja dan output dari masing-masing unit pendidikan. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau cerita bonus demografi, cara mengisinya ya anak-anak muda ini harus mendapatkan asupan pendidikan yang baik dan tentu yang berkualitas dan harus makin merata.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menuturkan, sedianya Dindik Jatim mengusulkan 88 orang ke Kemendikdasmen untuk menjadi kepala sekolah. Namun berdasarkan evaluasi BKN, sebanyak 23 orang dinyatakan tidak lolos karena telah menduduki jabatan ini dua periode. Kadindik Jatim berharap mereka berkinerja baik dengan integritas dan komitmen, tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, sekolah, tapi menjadi teladan serta dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah yang dipimpinnya.
15: Kita berharap mereka berkinerja dengan baik, dengan integritas yang tadi kita bacakan bersama, komitmen bahwa Jawa Timur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, kita ingin bahwa mereka tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, tapi mereka betul-betul menjadi teladan dan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah di mereka pimpin sekolah tersebut.
13: Sebagaimana diketahui, Jatim menorehkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan nasional sebagai provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2026 dan jumlah murid terbanyak yang lolos seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun 2026. Ani Hasana melaporkan.
9: Harga jual telur menurun dalam beberapa bulan, peternak ayam keluhkan naiknya harga pakan dan terancam akan gulung tikar. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
16: Usaha peternakan ayam telur di Kabupaten Lamongan menghadapi tekanan akibat merosotnya harga telur di tingkat peternak. Dalam sebulan terakhir, harga telur terus mengalami penurunan hingga menyentuh Rp21.500 per kilogram, jauh di bawah harga normal yang biasanya di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan menutupi biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga pakan pabrikan yang mengalami kenaikan. Salah satu peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Kecamatan Mantup, Supardi Hardi, mengaku kondisi saat ini sangat memberatkan peternak skala kecil. Ia menjelaskan peternak dihadapkan pada kenaikan harga pakan pabrikan. Jika sebelumnya harga pakan berada pada kisaran Rp390.000 per karung berisi 50 kg, kini naik menjadi antara Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung.
17: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga turun kok malah harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
16: Hardi berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan sehingga usaha peternakan rakyat tetap dapat bertahan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Farin Raki melaporkan.
9: Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga Kamtibmas dengan memberantas premanisme dan berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
18: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, secara tegas berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberantas aksi premanisme serta berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan warga. Hal tersebut diungkapkan Nanang saat menggelar konvensi pers pengungkapan kasus tindak pidana curas, curat, dan curanmor atau 3C di wilayah Jawa Timur selama periode bulan Mei 2026 pada hari Selasa 2 Juni 2026 di Mapolda Jatim. Irjen Pol Nanang mengatakan, dengan berbagai dinamika kejahatan yang ada di ruang lingkup masyarakat, pihaknya memastikan selalu siaga untuk menindak dengan cepat para pelaku kejahatan dengan layanan 110 yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kapolda menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan represif guna menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah-wilayah yang dinilai rawan tindak kriminalitas.
19: Dalam kesempatan ini, saya himbau juga kepada seluruh masyarakat, pelayanan 110 yang ini sudah dipublish, disampaikan, bisa dimanfaatkan sehingga kecepatan dalam memberikan informasi itu akan terkait dengan kecepatan bertindak kita. Semakin cepat informasi masuk, insya Allah semakin cepat kami akan melakukan tindakan-tindakan untuk membuat ketenangan di dalam kehidupan bermasyarakat.
18: Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak secara tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku dan siap melayani masyarakat secara profesional.
20: Polda Jawa Timur dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, segera melapor apabila mengetahui, menyaksikan, dan menjadi korban tindak pidana, serta tentunya memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia, yaitu 110, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.
18: Selama bulan Mei, Polda Jatim berhasil mengungkap sebanyak 320 kasus kriminal dengan total 319 tersangka yang berhasil diamankan, serta melibatkan 39 Polres jajaran di seluruh Jawa Timur. Adapun rincian kasus yang terungkap, diantaranya pencurian 219 kasus, penganiayaan 46 kasus, pengeroyokan 35 kasus, yang menggunakan senpi dan sajam 11 kasus, pemerasan 6 kasus, dan premanisme 3 kasus. Faiz Putra melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
2: Baik, terima kasih Fresti Oktora. Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas sebagai momentum penguatan peran pengamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan disampaikan Rizky Darmawan.
21: Pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Apel siaga dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto. Dalam kesempatan itu, Heli menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satlinmas yang dinilai telah menjadi teladan bagi generasi penerus. Pemerintah Kota Batu juga memberikan penghargaan kepada Desa Punten dan Desa Beji sebagai desa pelopor Satlinmas digital. Penghargaan itu diberikan atas inovasi sistem pengaduan dan informasi berbasis digital Satlinmas.
22: Ini sangat luar biasa. Jadi saya sampaikan bahwa pengabdian Bapak Ibu anggota Linmas di Kota Batu ini sangat kompak, rukun. Saya paling tidak terima kalau
21: Heli menegaskan, Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran strategis di tengah masyarakat, mulai dari penanganan ketertiban umum, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanganan awal kebencanaan dan kondisi darurat. PLT Wali Kota Batu juga meminta seluruh personel tetap sigap, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas. Selain itu, pendekatan humanis tetap harus dikedepankan dalam penegakan aturan di masyarakat. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Miftah El Karim. Miftah, silakan.
23: Baik, terima kasih Arga. Pemerintah Kota Madiun berencana menata kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau Proliman Joyo dengan menonjolkan identitas budaya lokal. Laporan Aris Deka.
24: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel, pendekar, hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT Inka.
25: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekranasda. Nanti bagaimana Dekranasda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
26: Secara visual dibuat seperti apa Pak untuk kawasan Proliman?
25: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari Kota Pendekar dan Kota Pecop.
24: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Khalili. Khalili, silakan.
3: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Sampang terus mengembangkan potensi daerah dengan menyiapkan Waduk Kelampis sebagai destinasi desa wisata baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Ima Fadila.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya menggali dan mengembangkan potensi lokal untuk mendongkrak roda perekonomian masyarakat. Salah satu terobosan terbaru yang sedang dipersiapkan adalah upaya untuk menyulap kawasan Waduk Kelampis yang ada di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung untuk menjadi destinasi wisata baru. Kabid Pariwisata Dispora Butpar Sampang, Endah Nur Siskawati menyampaikan, langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menyajikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru.
5: Jadi memang Waduk Kelampis ini sekarang lagi kita coba gali, kita mapping dengan beberapa OPD lintas sektor, karena memang Waduk Kelampis ini kan sebenarnya ini kewenangannya Provinsi Jawa Timur, jadi di PUSDA. Jadi ketika kita memang berinisiasi mau mengembangkan desa wisata di sana terkait dengan potensi alam, terus kemudian sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, banyak produk-produk UMKM juga di sana. Nah ini kami masih, apa ya, kemarin itu istilahnya kita mendalami dulu sebenarnya sejauh mana kewenangan Pemkab yang bisa diintervensikan ke sana.
4: Pengembangan Waduk Kelampis sebagai desa wisata memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan kolaborasi lintas sektor. Saat ini sedang dilakukan pematangan konsep untuk koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Menurut Endah, keterlibatan aktif masyarakat lokal melalui kelompok sadar wisata Pok Darwis dan badan usaha milik desa BUMDES akan menjadi kunci keberlanjutan destinasi ini. Pemkab Sampang berkomitmen untuk memberikan pendampingan agar warga siap mengelola potensi wisata secara mandiri dan profesional. Ima Fadila melaporkan.
3: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
1: Terima kasih Holili. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Jemaah Haji Kloter pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air dan mengaku puas terhadap pelayanan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
7: Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda disambut keluarga dan petugas dengan penuh haru. Para jemaah tampak bersyukur dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Salah satu jemaah asal Kabupaten Probolinggo, Laili, mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima selama melaksanakan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan, transportasi, akomodasi, hingga pendampingan petugas dinilai berjalan baik dan membantu jemaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci.

0: Okay. Ibu, permisi, namanya siapa ibu, dari mana?
1: Laili dari Leces, berkedalung Leces, Probolinggo.
0: Bu Laili, alhamdulillah udah landing ya bu ya.
1: Iya, yeah, alhamdulillah.
0: Pesan-pesannya ibu selama ibadah di Mekah dan harapannya bu untuk kedepannya?
1: Alhamdulillah sangat luar biasa tahun ini. Jadi saya kira tidak ada yang kurang dan kedepannya tetap dipertahankan untuk pelayanan haji seperti tahun ini. Kami cukup puas, alhamdulillah luar biasa.
0: Untuk fasilitas di Mekah gimana bu? Tendanya, makanannya seperti apa?
1: Alhamdulillah makanan lebih-lebih kita luar biasa banget, masya Allah. Terima kasih banget.
0: Kesehatan semua.
1: Iya, yeah, semuanya sangat mendukung banget. Terima kasih untuk semuanya.
2: Menurutnya berbagai fasilitas yang disediakan mampu memberikan kenyamanan bagi jemaah, terutama saat berada di Mekah dan Madinah. Kehadiran petugas haji Indonesia juga dinilai responsif dalam memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan jemaah selama berada di Tanah Suci. Kedatangan kloter pertama menjadi awal fase pemulangan jemaah haji Indonesia melalui Debarkasi Surabaya tahun ini. Pemerintah dan penyelenggara haji berharap seluruh proses pemulangan dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat serta membawa pengalaman ibadah haji yang berkesan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jenwar melaporkan.
3: Seiring kepulangan jemaah haji ke tanah air, Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur mengajak para jemaah untuk bisa menjaga dan mewujudkan kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, laporan Oni.
4: Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dai Indonesia IKD Jawa Timur M. Baihaqi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Baihaqi Rabu siang berharap para jemaah haji dapat menjaga kemabruran haji yang telah diraih selama menjalankan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Menurutnya kemabruran menjadi tujuan utama yang selalu didoakan bagi seluruh jemaah haji. Ia menjelaskan menjaga kemabruran dapat dilakukan dengan mempertahankan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah setelah kembali ke lingkungan masing-masing.
5: Harapan kami sebagai IKD Jawa Timur adalah satu, menjaga kemabruran. Sejak awal kami selalu mendoakan agar haji jamaah semuanya mabrur. Maka ketika sampai di tanah air, saya berharap, kami semua berharap, jagalah kemabruran itu. Artinya apa? Satu, jaga keikhlasan. Yang kedua adalah jaga ketaatan. Bahwa ibadah semangat itu tidak hanya sekedar di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tetapi tetap semangat ketika kita di tanah air. Setidaknya Anda yang laki-laki selalu sholat jamaah rutin di masjid. Yang ibu-ibu juga selalu terlibat dengan aktivitas di masjid atau musala sekitarnya. Jaga kemabruran. Mabrur artinya adalah albir, adalah sebuah kebaikan.
4: Menurut Baihaqi, makna haji mabrur tidak hanya tercermin dalam hubungan seorang hamba dengan Allah, namun juga dalam perilaku sosial yang membawa manfaat bagi sesama. Kemabruran harus diwujudkan melalui kebaikan, keikhlasan, dan ketaatan yang dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Oni Arianto melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

Sorenya cukup menyenangkan pendengar. Mudah-mudahan itu juga membuat hati kita jadi lebih baik untuk sore hari ini, melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang Anda sayang. Apalagi kalau misalnya untuk kali ini Anda sudah sampai di rumah 42 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, perjalanan sore ini masih bersama saya, Retno Palupi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Pendengar, apakah Anda sudah mulai mencoba untuk memilah sampah dan mengolahnya sendiri supaya sampah-sampah yang kita buang itu adalah benar-benar sampah residu, jadi yang bisa kita olah, atau sampah organik itu benar-benar tidak kita langsung buang. Nah, pendengar, ngobrolin soal sampah, ada sebuah cerita inspirasi ini ya dari Jakarta. Seorang petugas sampah asal Inggris namanya Wilbur Ramirez ini pernah merasakan langsung beratnya pekerjaan menjadi petugas sampah di Jakarta ini di tahun sekitar 2012. Jadi ini cerita aja ya. Selama 10 hari ia mengikuti aktivitas seorang petugas sampah di Jakarta yang bernama Imam Syafi'i di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, dan ia mengaku pengalaman ini jauh lebih berat daripada yang pernah dia bayangkan. Bahkan setelah mengalami dan menjalani pekerjaan ini, Wilbur mengatakan dirinya nyaris enggak sanggup lagi untuk bisa menahan beratnya beban fisik yang harus dijalani setiap hari. Pengalaman Wilbur menjadi petugas sampah di Jakarta ini pernah ditampilkan dalam program televisi BBC yang berjudul Togo's Place to Be a Burnman yang tayang pada Februari 2012. Sebenarnya udah lama, cuman mudah-mudahan sebuah cerita ini bisa menginspirasi kita untuk membantu meringankan tugas dari para petugas sampah itu sendiri. Dalam program tersebut, Wilbur meninggalkan pekerjaannya sebagai petugas sampah di London Utara dan datang ke Jakarta untuk ikut merasakan langsung sebenarnya gimana sih kehidupan petugas sampah di ibu kota Indonesia. Nah, pengalaman ini sangat berbeda dengan pekerjaannya di Inggris yang ada di London sana. Wilbur bekerja menggunakan truk sampah modern yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan mendukung. Sebaliknya, di Jakarta ia harus bekerja berjalan kaki sambil menarik gerobak sampah yang beratnya luar biasa. Pengalaman selama berada di Jakarta meninggalkan kesan mendalam bagi Wilbur, dan sepulang ke Inggris ia memutuskan untuk menggalang dana membantu Imam dan para petugas sampah lainnya yang ditemui selama syuting di Indonesia. Untuk itu Wilbur menggelar malam penggalangan dana. Nah, ini dia pendengar, ini sebuah cerita yang menginspirasi bagaimana sebenarnya kerja dan tanggung jawab jadi petugas sampah itu tidak mudah dan gak ringan. Oleh karena itu, jika kita sudah berani, sudah mulai mengolah sampah, memilah sampah dari rumah, maka sedikit demi sedikit kita membantu meringankan pekerjaan mereka yang cukup berat.
1: Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga karena saluran air tersumbat sampah. Yuk, mulai sekarang kita bijak mengolah sampah. Jangan dibuang ke selokan, sungai, atau drainase. Pisahkan sampah organik dan anorganik, serta ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Air yang mengalir lancar berarti resiko banjir makin kecil. Ingat, banjir bisa dicegah kalau kita semuanya peduli. Mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan. Sampah tertata, air mengalir lega, hidup pun terasa bahagia.

0: tuh sama-sama terbuang, Dik. Kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku, plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai, Daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah foto di media sosial X atau Twitter yang mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi Republik Indonesia untuk menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layar dokumen tanpa KOP tertanggal 17 September 2025. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi, hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan nota dinas seperti yang beredar di publik. Melalui situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemenimipas.go.id, setelah dilakukan pembandingan dengan versi asli ditemukan perbedaan yang sangat mencolok dari format yang asli. Selain itu, sesuai dengan aturan, nota dinas sebagai sarana komunikasi internal antar pejabat tidak dibubuhi cap dinas. Tembusannya hanya berlaku di lingkungan unit kerja internal dan wajib mencantumkan jumlah lampiran. Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan dokumen itu palsu. Ia mempertanyakan keaslian surat larangan tertanggal 17 September 2025 tersebut karena instansinya tetap menerbitkan visa bagi warga negara Palestina.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Peringatan untuk sore hari ini kami akan segera hadirkan untuk Anda tausiah sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Fazli Algebra yang berjudul Waktu Nikmat yang Jarang Disyukuri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kehidupan, padahal begitu banyak saudara kita yang sudah kembali ke pangkuannya. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan umur dan waktu untuk amal yang penuh keberkahan. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini sangat bergantung pada waktu, karena waktu menjadi penanda setiap detik perjalanan kita. Waktu berjalan ke depan dan tidak akan pernah kembali lagi. Hari-hari yang telah kita lalui tidak akan mungkin kita ulang. Orang-orang sebelum kita yang sudah wafat tidak akan kembali ke zaman kita, apalagi ke zaman anak cucu kita. Demikian pula kita, perjalanan hidup dari kecil, remaja, hingga dewasa akan terus maju ke depan, dan pada saat yang sama jatah usia kita semakin berkurang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia tanpa karya, apalagi diisi dengan kemaksiatan. Jangan sampai kita meninggalkan sejarah hidup yang kelam, hingga keluarga kita pun malu untuk menceritakannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan hikmah, lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Inilah peringatan bagi kita semua agar sadar bahwa waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Maka jadikanlah hari ini sebagai catatan baik yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran bahwa waktu tidak akan pernah kembali harus mendorong kita untuk mengisinya dengan amal yang bermanfaat, baik ibadah wajib seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, maupun ibadah sunnah. Kesadaran bahwa waktu tidak akan pernah kembali harus mendorong kita untuk mengisinya dengan amal yang bermanfaat, baik ibadah wajib seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, maupun ibadah sunnah lainnya. Maupun ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, sedekah, dan amal kebaikan lainnya. Tidak kalah pentingnya, waktu juga bisa diisi dengan amal ghairu mahdhah, yaitu ibadah dalam bentuk aktivitas sehari-hari, seperti mencari rezeki yang halal, mengurus keluarga, atau membantu sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang manusia terbaik dan manusia terburuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna 'amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a 'amaluh." Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan manusia yang terburuk adalah yang panjang umurnya, tetapi buruk amalnya. Hadis ini mengingatkan bahwa umur panjang adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya akan berarti jika diisi dengan amal kebaikan. Jika umur panjang justru dihabiskan dalam keburukan, maka umur itu bisa menjadi bencana. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan dalam kitab Lathaiful Ma'arif bahwa pertambahan usia seorang mukmin seharusnya menjadi indikator meningkatnya iman dan amal kebaikan. Beliau berkata, "Fal mu'minul qa'imu bi syurutil iman la yazdadu bi tuli umrihi illa khaira." Yang artinya, orang mukmin yang menunaikan syarat-syarat iman tidaklah bertambah umurnya, melainkan bertambah pula kebaikannya. Maka hidup di dunia hakikatnya adalah ladang untuk menanam kebaikan, dan buahnya akan kita panen kelak di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memperingatkan kita di dalam surat Al-Asr. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia sejatinya merugi kecuali mereka yang mampu mengisi waktunya dengan iman, amal soleh, kebenaran, dan kesabaran. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Betapa banyak orang sehat yang lalai dari ibadah, padahal jika sakit, ia berharap bisa kembali sehat untuk beramal. Dan betapa banyak orang yang memiliki waktu luang, tetapi menghabiskannya dengan sia-sia. Maka, marilah kita memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang ini untuk beribadah, berkarya, dan menebar manfaat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu adalah modal utama kehidupan. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang Allah titipkan, karena setiap detik akan ditanya pertanggungjawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Marilah kita isi waktu dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan karya bermanfaat. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan emas untuk memperbanyak kebaikan. Setelah kita bersama-sama merenungi betapa berharganya waktu, maka marilah kita tanamkan dalam hati bahwa setiap detik kehidupan adalah amanah. Tidak ada yang bisa menjamin esok masih menjadi milik kita. Sungguh beruntunglah orang yang mampu menggunakan waktunya untuk menambah iman, memperbanyak amal, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan sehat dan waktu senggang. Selagi badan masih kuat, selagi umur masih ada, marilah kita gunakan untuk kebaikan. Jangan tunggu sampai sakit, jangan tunggu sampai tua renta, jangan tunggu ajal menjemput, karena semua itu datang tanpa pemberitahuan. Marilah kita jadikan waktu yang tersisa sebagai ladang amal soleh. Jadikan sholat kita lebih khusyuk. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Jadikan sedekah sebagai kebiasaan. Dan jadikan doa sebagai teman setia. Karena semua amal itulah yang kelak akan menjadi teman di alam kubur dan penolong di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mengelola waktu. Semoga sisa umur kita benar-benar menjadi ladang amal. Dan ketika ajal menjemput, kita pergi dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari segala keburukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وصلاة الله.

وشرب والدرج الدنعانية الرقيع وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui,

hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul

pertolongan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin.

tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban. Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan

0: siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
2: Radio di genggaman Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sepertinya banyak sekali gaya hidup yang lebih modern untuk saat ini ya. Bisa dibilang gaya hidup kekinian. Tapi ternyata ada beberapa gaya hidup kekinian itu yang gak disadari bisa memicu kista ovarium bahkan pada waktu muda. Mendengar kata kista ovarium ini pasti muncul kekhawatiran ya, apalagi di benak perempuan. Gak sedikit dari mereka yang biasanya langsung overthinking. Tanpa disadari, kasus kista ovarium ini semakin sering ditemukan pada usia muda, bahkan di usia remaja. Perempuan 20 hingga 50 kini gak luput dari resiko kista ovarium tersebut, pendengar. Sebagai informasi untuk Anda, perempuan sendiri sebenarnya punya dua jenis kista. Nah, pendengar, kita juga harus tahu bahwa munculnya kista ovarium disfungsional ini adalah gaya hidup kekinian yang banyak dilakukan oleh para perempuan muda, salah satunya. Nah, yaitu pola hidup yang gak sehat. Mereka terlalu gemuk, gak pernah olahraga, pola makan yang terlalu high sugar, terlalu tinggi karbo, low protein. Nah, itu dia pendengar. Jadi, kalaupun mungkin untuk saat ini itu masih sering jadi kebiasaan Anda, sepertinya mulai harus dipertimbangkan kembali, mulai memilih hidup sehat dan nutrisi yang baik untuk tubuh kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kita tahu bahwa rupiah ini mata uang Republik Indonesia sedang melemah. Tapi bagaimanapun kita harus tetap cinta, bangga, dan paham rupiah. Iya kan? Rupiah melemah ini ternyata membuat wisata Indonesia kian murah bagi turis asing, pendengar. Pelemahan rupiah membuat biaya berwisata di Indonesia lebih murah dari dan bagi wisatawan mancanegara. Dampak positifnya memang belum dirasakan merata, terutama di daerah-daerah yang terkendala akses transportasi. Promosi destinasi dan peningkatan aksesibilitas dinilai penting untuk bisa memaksimalkan peluang kunjungan wisatawan asing. Pendengar, pelaku industri wisata mengaku akan siap menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan. Hotel, restoran, pelaku usaha ini menyiapkan layanan yang memadai dan yang diminati oleh para wisatawan asing, pendengar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia, Budianto Ardiansa, menilai pelemahan rupiah memang menjadi peluang bagi pasar wisata Indonesia. Indonesia dinilai lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara tujuan wisata. Dan ia berharap momentum pelemahan rupiah dapat dimanfaatkan untuk memperluas kunjungan wisatawan di berbagai daerah. Pembukaan lebih banyak bandar internasional dinilai dapat mendukung pemerataan wisata nasional. Jadi di balik melemahnya rupiah yang mungkin akan berdampak pada banyak sektor, tapi malah menguntungkan untuk sektor pariwisata, khususnya untuk para wisatawan luar negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahan.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nah, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita. Kalaupun mungkin kita melihat beberapa kali di media sosial terkait dengan kebakaran-kebakaran yang terjadi. Salah satu pemicunya karena konsleting listrik. Nah, mudah-mudahan kita mencoba untuk ya meminimalisir. Jadi melepas semua alat-alat listrik atau stop kontak yang nggak kepakai. Itu salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya konsleting ya. Karena ya itu tadi, hal-hal kecil yang kita anggap remeh itu bisa berakibat bahaya jika kita teledor. Pengingat mudah-mudahan bukan hanya sekedar jadi pengingat, tapi benar-benar membuat kita jadi lebih peduli, lebih aware lagi, dan lebih hati-hati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vacuum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.

Kalau kita tahu banyak berita yang beredar di media sosial terkait dengan bagaimana ya resep dari panjang usia. Memang kita mau hidup sampai umur berapa nih pendengar? Ada sebuah informasi atau sebuah berita terkait dengan Betty Morris. Ini adalah nenek yang berusia 101 tahun sampai sekarang masih nyetir sendiri dan berenang setiap hari. Padahal kita yang usia masih 40-an, 30-an itu ngerasa kayaknya mau nyetir tiap hari udah gak kuat, mau berenang tiap hari juga kayaknya mencapai usia senja dengan tubuh yang tetap bugar lalu aktif, ini tentu jadi impian banyak orang. Dan bugar, aktif, dan tetap berpenghasilan, begitu ya pendengar ya. Ini dibuktikan oleh Betty Morris, perempuan asal Michigan, Amerika Serikat, pendengar, yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-101 di 13 Mei kemarin. Di usianya yang melewati satu abad, Morris berhasil menunjukkan stamina yang luar biasa dan diketahui dia masih aktif nih nyetir mobil sendiri, berenang setiap hari. Wow. Faktor utama yang dinilai paling berpengaruh terhadap kesehatannya adalah komitmen untuk terus bergerak. Yang jelas, Morris ini adalah anggota aktif di Jackson YMCA, tempat di mana ia menghabiskan waktu untuk berenang setiap hari. Kebiasaan sehat ini sudah dijalani kurang lebih sekitar 40 tahun. Bermula waktu itu dia menemani temannya yang ingin mulai berolahraga. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial yang baik, ini juga menjadi kunci umur panjang. Jadi kalau misalnya untuk kali ini kita dengar ada sebuah pepatah bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang usia, kayaknya yang benar ya. Karena di usia-usia senja itu banyak di antara para lansia yang merasa udah sendiri, udah gak diperlukan, udah gak dibutuhkan, akhirnya stres, dan itulah yang dirasakan. Tapi mudah-mudahan seandainya di sekitar kita ada lansia, pendengar, kita tetap bisa menjaga kesehatan mentalnya dan fisiknya juga.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Segera bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk perkembangan informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
3: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
4: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
3: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
4: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
5: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
4: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
2: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
6: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Begitu dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Protein, untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
7: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Apakah setuju?
9: Setuju.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
10: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
11: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
12: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
10: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
9: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
13: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
9: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
13: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
14: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
13: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
15: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
16: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
15: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
17: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
16: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
20: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
19: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
21: Ya, pendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 2021, Arif.
0: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit, harap segera ke puskesmas setempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
21: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supenah, Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
22: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
23: コーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよくわかっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
24: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang。
23: ただもう決定したことなのでもうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
24: いや、karena sudah ditentukan dari atas itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun。
23: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないのでいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
24: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
22: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
25: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
22: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan Dua pertandingan timnas putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, untuk malam hari ini kita baru saja ikuti bersama bagaimana perkembangan informasi dari Pro 3 Jakarta. Dan saya sapa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, karena untuk kali ini kita akan hadirkan sebuah program acara khusus untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Mimbar Hindu kali ini akan disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inengah Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember dengan judul Dharmaning Kesatria.

Umat Hidus Dharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, terimalah penganjali umat Om Swastiastu. Malam ini Parisada, Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember, menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharmaning Kesatria bagian ke-10. Sebelumnya terimalah mantram

serta jadikanlah kehidupan itu selalu harmonis, saling tolong-menolong, dan selalu melaksanakan fungsinya sesuai dengan hukum tertentu, hukum yang widi, hukum alam ini, serta ampunilah segala dosa-dosanya. Umat itu sedang saya muliakan. Minggu lalu saya telah menyampaikan Dharmaning Kesatria yang ke-9. Yang saya maksud yaitu tugas dan fungsi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah kesatria. Dalam hal ini pemimpin, di mana seorang pemimpin itu memiliki visi dan misi. Yang saya maksud di sini adalah visi misi seorang pemimpin besar pada zaman dahulu, yaitu masa kejayaan Majapahit, yaitu Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada itu memiliki visi ke depan yang sangat luar biasa, di mana visi misi tersebut sebagai langkah beliau di dalam melaksanakan tugas ketatanegaraan Majapahit yang terkenal dengan hukum Mitreka Satata. Hukum harus ditegakkan. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah di bidang pendidikan, visi pendidikan menurut Gajah Mada. Di sana terdapat trinilai, nilai sastra tama, yaitu di mana norma-norma tentang apa yang disebut dengan indah, apa yang disebut dengan baik, buruk. Visi nilai tri, nilai bawa tama, bawa buwana tama, yakni tentang kepekaan sosial, yaitu nilai kebersamaan, empati dan simpati, dan kepedulian terhadap permasalahan kemasyarakatan. Visi pendidikan tri nilai susila tama, yakni kaidah-kaidah, norma-norma apa yang benar dan yang salah menurut berbagai jenis ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Visi 4 perbuatan luhur, yaitu ada 4 kemitraan, 4 perbuatan luhur yang perlu dilakukan, perlu dilandasi pemikiran seorang pemimpin di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Mitra artinya kawan, sahabat, saudara atau teman. Jadi mitra berarti sifat-sifat yang menghendaki persahabatan terhadap sesama makhluk. Mitra mengajarkan agar manusia memandang semua manusia seperti keluarga besar. Manusia wajib saling mengasihi, tolong menolong, dan hormat menghormati. Jadi Mas Dharma, Gajah Mada itu menerapkan visi 4 perbuatan luhur, yaitu dengan dilandasi dengan mitra, artinya bekerja sama, baik itu lawan, kawan, maupun saudara, itu kita ajak kerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan landasan saling tolong menolong dan hormat menghormati. Yang kedua adalah trisna, berarti cinta kasih, yaitu perasaan belas kasihan kepada semua makhluk yang menderita. Sifat karuna adalah suka menolong dan rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Sifat karuna selalu merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaan diri sendiri. Jadi orang yang menjalankan sifat karuna tidak segan-segan menolong orang yang kesusahan dan juga mempunyai sifat suka mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Karena pada dasarnya Mas Dharma, manusia tidak bias luput dari kesalahan. Bagaimanapun hebatnya seorang pemimpin, dia juga harus mempunyai sifat-sifat trisna, belas kasihan kepada masyarakat rendah, belas kasihan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi sifat trisna itulah sebagai dasar. Bagi masyarakat yang memiliki sifat keras, perampok harus dihukum setegas sebagai

hukum-hukum negara. Yang ketiga, visi yang ketiga, gumbira, artinya sifat bahagia, puas, dan simpati yang tidak pernah dikotori oleh sifat iri hati, iri dengki maupun benci. Orang yang memiliki sifat mudita akan merasa sedih bila melihat orang yang mengalami penderitaan dan mereka berusaha membantunya. Demikian Dhammas Dharma. Sebaliknya mereka merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Trivisi yang keempat, upeksa, adalah sifat yang tidak mencampuri urusan orang lain. Upeksa mengajarkan kepada manusia untuk selalu waspada dan bijaksana dalam meneliti segala keadaan atau suatu masalah. Apakah suatu masalah itu benar atau salah? Sifat upeksa inilah. Tidak suka menceritakan kesalahan dan kejelekan orang lain. Tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Itulah visi, misi seorang, sifat sebagai seorang pemimpin. Kemudian umat sedharma, ada visi menghormati guru yang terkenal dengan catur guru. Guru Sudharma, arti orang yang melahirkan manusia. Jadi bapak dan ibu guru Surasa, bapak ibu guru di dalam atau luar sekolah, juga disebut orang tua kedua. Karena Mas Dharma, beliau sebagai pengganti orang untuk mendidik dan membimbing anak-anak di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga, guru Wisesa, artinya pemerintah membuat undang-undang atau pertarung peraturan untuk kepentingan bersama. Pemerintah juga mengatur kekayaan alam untuk kepentingan manusia bersama. Yang disebut pemerintah adalah mantra nindya, mantra maupun dharma jaksa dan sebagainya. Melanggar peraturan pemerintah tersebut disebut alfaka guru wisesa. Jadi orang-orang yang membangkang, melanggar semua aturan-aturan negara, itulah disebut alfaka guru. Otomatis dia akan dihukum melalui kekuatan hukum, yaitu majelis kahkim yang menentukan. Yang keempat, guru swadhyaya, yaitu Tuhan. Beliau menciptakan alam semesta beserta isinya. Tuhan membimbing sekalian alam, atau Tuhan itu guru sejati. Manusia perlu makan, minum, perumahan, pakaian dan sebagainya. Semua itu Mas Dharma dapat dijadikan dari ciptaan beliau. Umat Hindu selama saya muliakan dimanapun Anda berada. Kemudian visi spiritual Gajah Mada ada sebut dengan visi Trihita Wacana. Artinya apa? Sebelum melakukan wacana kepada masyarakat maupun kepada khalayak umum, beliau harus wajib menelaah apa makna dan fungsi wacana itu. Yang pertama, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, serta hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya, itulah disebut dengan Trihita Wacana. Ada juga istilah Trihita Karana, lain lagi. Hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan lingkungannya. Kemudian ketiga, hubungan harmonis tersebut diyakini membawa kebahagiaan dalam kehidupan dalam seseorang yang diwujudkan dalam tiga unsur, parahyangan, pawongan atau manusia itu sendiri, dan pelemahan atau alam semesta atau lingkungannya. Jadi parahyangan atau tempat suci, setiap rumah itu Mas Dharma harus mempunyai tempat suci, disebut dengan pemerajan. Kalau di Bali namanya merajan atau sanggah, itu sanggah kemulan atau tempat suci pesucian. Kemudian dari tempat suci itulah yang pertama dibangun itu kalau mendirikan suatu rumah. Yang kedua adalah pawongan. Dalam pawongan itu adanya ada dapur, ada bangunan biasa, ada bangunan gedong, ada grebeg, tempat naruh padi, tempat menyimpan padi, dan ada juga yang namanya sumur untuk mengambil air.
Itu persatuan itu harus. Jadi Mas Dharma, yang pertama dibangun kalau membeli rumah harus tempat suci dulu. Kemudian baru isinya Brahma, dapur, Wisnu, air, Rasa Sri, Sri, Sri itu padi, pantun, harus punya tempat padi, tempat menyimpan padi. Kemudian baru ada balai-balai rumah yang kecil untuk apa misalnya untuk sakit, untuk kematian, itu ditaruh pada tempat-tempat khusus. Kemudian palemahan atau alam semesta ada lingkungan luar. Lingkungan luar itu adalah lingkungan di mana orang bisa menanam bermacam-macam makanan untuk sesajen, ya. Kemudian ada tempat untuk bermain, tempat untuk melakukan upacara dan upakara. Pisitri karya parasada, mana cike berpikir yang baik dan benar, wacika berkata yang baik dan benar, kaika berbuat baik dan benar. Kemudian diperkuat dengan visi tri guna suksemu, sifat satwam, sifat tenang, sifat bijak, cerdas, terang, tentrem, disiplin, ringan, dan sifat-sifat lainnya. Kemudian sifat rajas, sifat lincah, gesit, goyang, goncang, tergesa-gesa, dan bimba, sangat cemas, bengis, mudah tersinggung, dan angkuh. Sifat yang ketiga adalah sifat tamak, yaitu sifat yang paling tidak sadar atas kebodohan, kegelapan, mengantuk, gugup, malas, kadang-kadang suka berbohong. Itulah sifat-sifat tamak. Satuam, sifat-sifat ilahi, sifat-sifat kadewatan, sifat-sifat paradep, sifat-sifat para dewa. Rajas adalah sifat lincah, gesit, terus goncang, bimbang, dinamis, kasar, itu sifat rajas. Artinya sifat-sifat seorang pemimpin yang memiliki jiwa dan raga yang tangguh. Kemudian sifat tamak itu memang menyangkut masalah kegelapan, kebodohan, gugup. Nah, itulah visi misi namanya Gutri Guna Sukma. Ya, Mati itu sudah saya muliakan. Kalau kita melihat visi Tri Parama Arta, itu ada tiga: cinta kasih, menyayangi dan mengasihi sesama makhluk sebagaimana mengasihi diri sendiri. Manusia harus saling usah, manusia harus saling asih, asuh, tujuannya agar berbuatan terwujud kerukunan, kedamaian dan kedamaian kerohanian dalam hidup ini. Sedangkan punya artinya wujud perwujudan cinta kasih dengan wujud saling menolong dengan memberikan sesuatu atau benda yang manusia memiliki secara ikhlas dan berguna bagi yang diberi. Punya yang di pemberian dari yang dengan ikhlas dapat dibedakan menjadi empat: makanan dan minuman, yang kedua pakaian dan perhiasan, yang ketiga pelayanan atau istri, yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Jadi visi Gajah Mada di dalam menerapkan Tri Parama Arta yaitu yang diterapkan sehingga bisa diterima di kalangan masyarakat bawah atau atas. Visi Tri Rena Tata, utang jiwa kepada yang agung, kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi hidup kepada sesama makhluk yang ada di dunia ini. Yang kedua, hutang jasa kepada leluhur, yakni orang tua dan nenek moyang yang telah disucikan. Yang ketiga, hutang ilmu pengetahuan kepada para guru, karena para gurulah orang yang bijaksana dan menurunkan ilmunya kepada siswanya. Kemudian Mas Dharma, visi misi tersebut adalah merupakan pegangan langkah bagi Gajah Mada dalam menerapkan Dharmaning Kesatya. Umat ini Dharma yang semuliakan, demikianlah Dharma Wacana pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan mantram Om Santi Santi Santi. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

Demikian tadi pendengar, kita sudah ikuti bersama mimbar Hindu dengan untuk malam hari ini disampaikan oleh Mangku Dr. Nandes Indenga Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember dengan topik terkait dengan Dharmaning Ksatria untuk episode yang ke-10. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan malam hari ini izinkan saya Retno Palupi pamit undur diri. Terima kasih untuk banyak sekali waktu yang kita lewatkan bersama-sama. Mudah-mudahan memberikan inspirasi terbaik untuk kita. Selamat malam dan selamat menikmati malam Anda hari ini bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Pendengar, malam hari ini kami akan segera bergabung dengan program 1 RRI Jakarta untuk menghadirkan Ruang Rindu Nasional bersama dengan host kita, ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu yaitu Doniel X Neo. Tetaplah bersama dengan kami dan kami hadirkan untuk Anda.

0: Kita dengar lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan. Ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2020. 26, hari Rabu tentunya. Kita dirilis semua 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada X personil yang membawakan lagu Boss. Ada person ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797272. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget, masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan?
0: Gitu.
1: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya iya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas,
0: ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gua mulai nge-rap dari tahun 93. Ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style, jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style,
1: iya, karena kita anak Jaksel gitu, jadi ya.
0: Jadi gitu, agak-agak nah. Ada Funk Style,
1: iya,
0: kan?
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Oh iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi Asi dan Jerry yang ajak gue Abi sama Udet untuk di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai pat konten itu.
0: Konten itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, belum juga enggak ekspektasi itu meledak sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Serius,
1: karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibarat saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 1999 berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa aku juga ngerti deh itu diajarin.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Doniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 081-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Doniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bawah-bawah. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Abis, suaranya mendesah banget nih. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi gue apa dong?
1: Doniel nama gue.
2: Oh iya. Tadi boy atau bos? Tadi kata nadanya itu
0: bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Oh iya, luar biasa. Judulnya bos keren. Acara orang jadi bos, tapi jadi apa namanya? Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk ya, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi guru, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata, dengan guru ini.
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu
0: terus jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat terus.
0: Dia
2: seperti bos begitu.
0: Oh, yo, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih ya, Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat. Gubung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Oke, sama deh. Bang Don, Mas Doniel.
3: Satu Doniel Esmel.
1: Yo, bedap. Iya Bang Ben.
3: Ini Bang, ini lagunya banyak. Ada Tenopini, Jumat lagi, tentu saja Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus apa itu menyabet.
0: Jadi tunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Ya
3: Bung Yuri, salam dulu.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke.
3: Okay. Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Doniel Neo.
4: Halo Mas Doniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak.
1: Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya.
1: Saya
4: ingin bertanya. Makanan Mas Doniel setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Doniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Itu yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh?
0: Boleh.
4: Iya, salamnya untuk Bapak Murah dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Desi, juga ada Ibu Betty di Jambi, juga Putra Menda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Daniel. Wah, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu ya.
1: Iya, kayak Harit Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu.
5: Kalau berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, waktu itu belum. Buat ketemu ya susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Iya, ntar aku
5: ada
0: diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Saya
6: ya. Aduh, saya senang toh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan kemarin okay. Juga menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya, oke.
6: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin
1: ya. Ya.
6: Mas Daniel ke depannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Sulawesi ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang Mojli. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Uh-huh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan Donil. Bang Donil X Neo.
1: Neo.
0: Ya. Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam?
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tangga Mus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi?
8: Ada juga saudaraku di Tangga Mus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh.
1: Okay.
0: Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini, sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Itu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay. Uh-huh.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya, kan namanya bos.
1: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Dari Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh, begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
10: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya?
1: Itu album pertama sama kedua sih.
10: Album pertama kedua ya?
1: Album pertama sama kedua itu Borjo sama Tonotini yang dapat
10: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong, pasti.
10: Nasi dong, gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
10: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
1: belajar Daniel? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai

0: kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
1: DMC. Oke.
0: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
0: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya, udah mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap tuh.
1: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya,
0: apalagi di daerah timur banyak banget rapper.
1: Oh baik kalau begitu.
0: Banyak banget.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
0: Motivasinya sih jujur deh, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah,
1: yeah.
0: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya cetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu, coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak.
1: Belajarnya lama ya?
0: Enggak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu ya.
1: Masih ya?
0: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macam ya, sama kerja di
1: salah satu radio
0: casting ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
0: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
0: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya iya. Ya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
1: Oke.
0: Okay. Itu tahun 2013 yang terakhir.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Daniel bilang ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya Bang, dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyanyi.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh, iya, betul. Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan

0: bintang tamu ini dia apa maksudnya profesionalnya di mana, di musik ya?
1: Musik, kan ruang rindu, pastinya nostalgia. Ya.
0: Ah, jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
2: Rap, rap, rap, yo yo ya, yo.
0: Rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa, hip hop?
1: Kan? Hip hop,
0: boleh. Betul, betul, betul. Ya, oke. Hmm. Luar biasa, yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
1: Iya. Hmm.
0: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
1: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
0: Nada-nada di musik rap ini.
1: Oke. Okay.
0: Saya mau nanya sama yang punya.
1: Silakan.
0: Siapa tadi?
1: Bang Donil X Neo.
2: Donil X Neo.
0: Donil ya.
2: Ya.
0: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
1: lagu ya?
0: Satu lagu.
1: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
0: Ya.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Boleh salam nggak?
1: Silakan tiga orang.
2: Bang Jordi.
0: Yang pertama untuk semua penggemar. Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di apa namanya di Ruang Rindu.
1: Oke. Okay.
0: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta, selamat bertugas, tetap semangat.
1: Siap.
0: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
1: Oke.
2: Oke, Bung Jordi.
0: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Mbak Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
1: Terima kasih.
2: Siap.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
3: Cantik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bu Fatma?
3: Mbak Ita udah ada ya?
2: Lah ini.
1: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
2: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
2: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
3: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
1: Mas Donil,
4: Mas Donil dari Neo.
3: Mas Donil. Mas Donil.
1: Mas Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
4: Hai. Ya, Ibu Fatmawati, selamat malam.
3: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
1: Siap,
3: ya. Yang saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
1: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
3: Kesulitannya ya.
1: Oke.
3: Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
3: Semoga sukses ke depannya, Mas.
4: Thank you, terima kasih.
3: Iya.
4: Terima kasih.
3: Mas Juri, salam dong.
1: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
3: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Manado kita ke Bogor.
2: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
2: Tidak apa-apa, Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
1: Enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagian dong yang mau
1: dilewat. Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
1: Baik.
2: Teteh.
5: Yo.
2: Selamat
5: malam. Yo. Saya dengerin lagu rap, jadi ingin apa namanya kebayang
4: ingin joget ya,
2: langsung ingin nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara, film-film barat sana ya, itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu. Yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
2: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
2: Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil dan
4: salam Bu Indah. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
2: Atur nuhun Teteh.
5: Bye bye.
2: Bye.
1: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
2: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori
1: Lewat Aku. Siap.
6: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ayu silakan langsung dengan Doni ya.
4: Ya Ayu, halo Ayu. Ya,
6: selamat malam Bang Daniel.
4: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi rap sebagai masa kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
1: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Terus semangat ya, sukses ya Bang Daniel.
4: Terima kasih.
2: Oke Ayu.
6: Menyapa buat
2: silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan sambilkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Ayu.
1: Dari Maluk kita ke Toli-Toli.
2: Ada Bang Kendi.
1: Selamat malam.
4: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bang Rindu Memori Lewat Lagu. Iya.
1: Siap.
7: Yuk kita arek Surabaya.
2: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso toh, aku iso ngomong Jo.
1: Iya toh
2: Mas.
1: Oke, silakan kita kembali ke
2: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
4: Iya.
7: Selamat malam Bang Kendi.
1: Sama-sama.
7: Salam kenal.
4: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel aslinya ya? Dari mana ya?
4: Dari Indonesia ya, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
2: Oh iya.
4: Oke.
2: Okay. Nanti dijawab ya.
4: Dijawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
2: Silakan
1: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
2: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
2: Iya.
1: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
2: Oh iya, boleh.
1: Aku bertanya langsung ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
2: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donil.
2: Silakan ya.
1: Silakan.
8: Siap. Bang.
4: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
4: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bas, baton atau alto?
1: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
8: Okay. Salamnya belum. Ada tiga.
2: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
4: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Janji mulu.
2: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
2: Kita
1: ada Bung Jarudi di Jayapura tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
4: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Wow.
1: Paling lama 3 jam.
2: Jadi,
1: katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
4: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
1: ya, susah ya.
4: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
2: lah. Wah, luar biasa Mas
1: Donil
2: ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
4: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay. Ya,
4: kalau rap tuh kata-kata yang sulit. Ya.
1: Rap kata-katanya sih. Oh,
4: karena
1: gitu
4: mesti
1: ya.
4: Banyak olah katanya di situ.
2: Iya, benar.
1: Ya, kan? Gitu ya.
4: Iya,
2: kalau itunya kan
4: satu waktu. Iya.
2: Kan?
4: Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah.
1: Oh, mesti nyatakan
2: itu kan. Masing-masing itu artinya sendiri-sendiri.
4: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
2: Betul sekali.
1: Lanjut dari Tete Dini. Inda, ada rencana bikin film tentang rap nggak?
4: Kalau program rap dulu udah pernah bikin ya, program rap
1: program
4: lokal
1: rap, ya?
4: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Belum ya, Mas Donil. Ya, siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
4: Iya.
1: Mm-hmm. Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, lagi karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
4: Iya. Kalau dulu waktu di Neo ya, Onot ini itu termasuk karya saya. Terus Halam ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu lagu untukmu juga karya saya. Terus
1: Oke.
4: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
1: Pondra Karna,
4: ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
1: banyak ya, pokoknya itu kan lupa,
4: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi okay. Banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah.
1: Oke, okay, siap.
4: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Seluruh Indonesia atau mungkin
4: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
4: Iya.
2: Ya,
4: belum
2: ya.
4: Pernah yang ke sana-sana
2: Malaysia,
4: belum?
2: Malaysia, Singapura. Ya.
4: Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas. Kan?
1: Amin.
4: Next. Ya,
2: amin.
1: Tapi ada rencana reunion nggak sih?
4: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah ya?
2: Pernah
1: reuni.
2: Ya, semua acara komplit. Festival ya?
4: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
4: Komplit.
1: Oh, oke.
4: Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Oh, tapi belum.
4: Belum sempat reuni.
2: Eh, siapa tahu tahun ini ya.
1: Kenapa gak gabung lagi aja sih?
2: Iya.
4: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk kebantu di belakang layar ya, pokoknya seperti itulah.
9: Oke. Okay.
2: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
9: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hip duty ya.
9: Aslinya dari mana?
4: Asli dari Jakarta, Indonesia.
2: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
9: Ya, anak-anak rep mah anak Jakarta memang.
4: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Jaksel.
9: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
4: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
2: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
4: Iwa dulu panutan kita
2: lah. Gitu. Iya, Iwa 93.
4: Makanya. Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa
2: keluar lagu.
4: Kuingin kembali, jadi ya.
9: Oke. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
4: Suara yang penting, pokoknya kalau nge-rap mau suara alto, kayak tenor, kayak apa aja bisa.
9: Pokoknya. Bisa
4: yang
9: ya.
4: Yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
9: Ya. Oke. Okay.
4: Dan itu butuh jam terbang sih. Nah.
9: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
9: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
4: Siap.
9: Benar kan?
2: Tini.

0: Yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka. Dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, no, wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912.
2: Dari siapa
0: nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Betul. Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya, gitu.
2: Benar.
3: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah. Gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
2: Ya.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: di Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Oh, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube,
3: di platform
2: ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Kondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indah itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya.
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi, Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya juga muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya,
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya,
3: borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Lahannya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe itu kan, karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini,
0: nggak perlu itu ceritanya,
3: nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu
2: lagi gitu. Borju sangat viral sekali.
0: Kalau Sini Dong Say,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe,
2: Suni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005.
3: Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, oke.
3: Gitu.
0: Iya, ya. Iya, iya, iya, iya. Lagu Pulang Kampung,
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Neo
3: ya.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Ya makanya.
2: Siap.
0: Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Daniel.
3: Siap. Siap. Mandi.
1: Nah, itu inspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Oh itu.
0: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album positif ya.
3: Iya yeah, betul betul. Bobby the Flow ya.
1: Kalau bisa. Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke, okay, oke,
1: okay, oh. Nah, iya, ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG juga saya lihat di sini.
2: Oke, Pak Yudi.
1: Jadi ya.
0: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prota Kereli Nunukan dan juga Bung Natian Prabarat di Prota Kereli Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Ustadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi.
0: Siap.
2: Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel,
3: ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Daniel yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Iya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Jenny series lah gitu.
0: Okay.
3: Lagu itu jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
2: Yeah, yeah.
0: Judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi sih maksudnya.
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: ada? Banyak sih
0: yang lainnya juga.
3: Selain banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada
2: siapa
3: aja ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Okay. Zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak penjualnya
3: Mas. Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya. Ada
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Okay. Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape itu, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Okay. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus yeah. Ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunyai oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih. Asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang
4: kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
4: gitu.
2: Itu yang susah loh.
4: Tahu ketukan, iya. Tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengarnya gitu.
5: Gitu, gitu ya, oke.
4: Okay. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
5: Oke.
4: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
5: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
4: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
5: Oh, okay.
4: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
5: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Maita ya.
4: Benar.
5: Besok kita nge-rap. Oke, okay, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
5: Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
5: coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
4: Aduh, lupa.
2: Ah.
5: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
4: Iya.
5: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Fun Star.
4: Oke.
5: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
4: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
5: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
2: Nggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
2: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak?
0: Tol Jaena.
2: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol Jaena, Jae jatol, Jae ji kontol jari. Ya semua langsung, wah, Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
2: Sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
2: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tol Jaena jadi ada rapnya sedikit juga. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
2: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
2: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
2: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
2: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
2: Bang
0: Donil, ex-Neo.
2: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
2: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
4: Rapper.
2: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
4: Raja Perempuan.
2: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Hip hop.
3: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
2: Nah, itu aja jadi.
3: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
4: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99
0: ya.
4: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
4: Lah gitu. Ya sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
2: masalah sosial.
0: Masalah sosial ya.
4: Benar, pasti. Harus ya. Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan sekitar kita gitu kan, kayak gitulah. Gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
2: Tapi Mas Luri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Luri?
4: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
2: menyoroti masalah sosial.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
2: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Mas Yudi.
0: Iya.
4: Ya.
2: Halo.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
2: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
2: Alhamdulillah.
1: Baik sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
2: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
1: Mas Donil.
4: Halo.
1: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
4: Ya.
1: Jadi Mas Donil terinspirasi dari

0: Assalamualaikum.
1: Ya, ini Bang Bram nih, aku Tamiang.
2: Silakan Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
1: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
0: Lagu apa tuh?
1: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
2: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
0: Di sini lagunya sedap.
1: Ya, makasih ya,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar
0: sedap. Biar sedap ya.
2: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
2: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Belajar kontak juga tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka. Gitu ya, kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
2: Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya
2: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
0: Oke, ini ada
3: penelpon 80-an loh sebenarnya.
2: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
4: Selamat malam.
5: Ini dengan Pedro.
2: Pedro di Manado. Silakan Pedro, langsung dengan Bang Donil.
0: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan aku psikologi agak bingung di apa.
3: Nggak bisa beda ini ya. antara psikologi dan Neo mungkin.
0: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sih itu sih.
2: Okay. Sini lagi. Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
0: Nanti dijawab ya.
2: Mas Pedro.
0: Oh,
2: sudah.

0: langsung
1: beli Govinda. Langsung beli.
2: Enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke. Okay.
1: Siap Bang Govinda.
2: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
2: Salam RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
2: Dari Belanda pindah di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Saikoji
0: dan rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang membuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, direpin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya. Sekilas
3: kayak mirip sih ya, suaranya Neo, gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya
3: masih. Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Iya benar-benar. Ya. Gitu. Supaya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja.
1: Mas, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya ya,
0: kok ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin di lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Pokoknya
2: kupu-kupu siap makan nasi kalau mau minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Amin. Ki dilindungi Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Mungkin kasih. Ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa di... follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa? YouTube
2: channel
1: ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya. Iya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya.
1: Benar banget.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurna Masari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Masih di Persatuan Radio Jember, kan informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama di 0331-336652. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Kang Mas Ira.
1: Selamat malam ya, juga, ya, Yom Long.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, pada malam ini bahagia karena Mas Wira lagi megang siaran. Jadi
1: Alhamdulillah.
2: Syukur kepada kehadiran Allah, Mas Wira sudah tetap sehat dan tetap semangat.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga saya juga. Saya yuk long melong dalam keadaan sehat, aman, berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen masyarakat Jember Baru khususnya dan Jember Maju Indonesia pada umumnya. Boleh request lagu ya?
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Ya, boleh. Lagu itu Mas Wira, dari Jalan Yang Terbaik.
1: Jalan Yang Terbaik dari siapa nih, Yom Long?
2: Dari Pambres, Pak.
1: Oke.
2: Ada ya, Mas Wira?
1: Jalan Terbaik Pambres ada.
2: Ya. Dalamnya buat Pak Gandu, juga Bunda Diana sekeluarga, juga ada Bunda Yaya sekeluarga. Putra Madura, Putra Magenda, Adi, Pak Adi Blankon, ya. Juga ada Bapak Paito, juga ada Mas Doni, Pak Degu di Banyuwangi. Salam hormat takdim, selamat malam. Semuanya deh tanpa terkecuali, ya. Yang di Trenggalek, Lili Suryani, semoga tambah sehat. Mbak Bunga juga sehat selalu. Ya, semuanya tanpa terkecuali dalam format adim, semoga sehat semuanya. Untuk Mas Wira, selamat bertugas, semoga Mas Wira tetap sehat dan tambah semangat dan diberi keadaan di sisi sama Allah.
1: Amin. Yuk melong juga.
2: Buat RRI-nya terus jaya-jaya terus. RRI sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka
1: tetap merdeka.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Wira.
1: Terima kasih Om Long.
2: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you juga nih untuk Om Long ya. Semoga selalu sehat bersama dengan keluarga. Ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mas Fira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Fira, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Lilis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Mas Fira minta lagu ya.
1: Mau lagu apa?
3: Kau Tercipta Bukan Untukku. Dari Mbak Rati Purwasi, bisa enggak, Mas?
1: Bisa.
3: Alhamdulillah. Okay. Ya, wis. Sama ikut Bapak Abdullah aja, wis. Dan untuk Mas Wiranya, malam dan selamat bertugas. Sukses selalu dan untuk Mas Wira.
1: Amin.
3: Tambang jantung Mas Wira,
1: amin.
3: Ya.
1: Amin.
3: Makasih Mas Wira.
1: Makasih banyak Mbak Lilis. Ya.
3: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Lilis dan siapa lagi yang ada di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Gimana kabar Mas Wira?
1: Baik, Pak Putra gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah masih sehat walafiat. Malam ini saya lepas baju Mas.
1: Loh,
4: iya, dari apa dari panasnya. Padahal kalau di luar rumah dingin.
1: Dingin nih di Jember ini. Malamnya dingin terus nih.
4: iya itu Mas. Di luar saya barusan di luar rumah di halaman rumah. Dingin Mas, bukan main. Setelah masuk di sini saya buka baju, kayaknya keringatan.
1: Waduh, tambah sumuk di dalam rumah.
4: Iya, yang penting sehat-sehat aja Mas ya.
1: Betul.
4: Bisa request lagu Mas ya?
1: Boleh Pak Putra, monggo.
4: Saya minta apa? Bila Kau Seorang Diri Mas.
1: Bila Kau Seorang Diri. Oke. Okay.
4: Mungkin ada yang cowok.
1: Yang cowok ada. Siap.
4: Iya, yang cowok aja Mas ya.
1: Yang cowok aja. Oke. Okay.
4: Iya, ada. Salam-salam sedikit Mas ya.
1: Boleh.
4: Tadi yang ngawali Yuk Menong juga diikuti sama Mbak Lili Suryani. Terus ini yang belum masuk saya apa, saya tunggu gabungannya Bunda Yaya, Bapak Teguh, juga ada Pak Rahman di Situbondo, ada juga Pak Gandu, Mbak Bunga, Mbak Mutia di Tanjung, mungkin masih sempat monitor Cak Rendi, juga ada Mas Robil. Alhamdulillah walaupun cuma sebentar sempat bertatap muka dengan Mas Robil.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Iya, alhamdulillah. Insyaallah untuk apa? Insyaallah bisa jumpa lagi entah kapan. Gitu. Mudah-mudahan ada izin yang dari Yang Maha Kuasa.
1: Amin,
4: ya.
1: Amin.
4: Juga pun Mas Putra juga sempat jumpa muka sama Mas Willy. Cuma Mas Wira nih yang belum.
1: No.
4: Kapan nih untuk bisa jumpa darat nih Mas?
1: Iya, insya Allah. Ya,
4: mudah-mudahan ada izin untuk jumpa di darat sama Mas Wira.
1: Amin, amin.
4: Mas Anto sudah sempat apa sempat bertatap muka dengan Mas Uun.
1: Oh iya.
4: Iya. Kebetulan saya sempat mampir di sana yang lagi siaran Mas Anto sama Mas Uun.
1: Oh iya.
4: Juga ditemani sama Mbak Eti teman.
1: Oh iya.
4: Alhamdulillah sampai jumpa Mbak Eti. Tinggal yang lainnya Mbak Ritno udah sempat. Tinggal Mbak Lisa, Mbak April, terus ini lama juga Mbak Devi ini Mas. Ini mudah-mudahan bisa jumpa juga di darat Mas ya. Juga Mbak Nusra Tuna. Iya dan ke semuanya Mas ya.
1: Oke.
4: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pak Yul juga sama Pak Putra tak tunggu gabungannya Mas. Pak Putra Madura.
1: Oke.
4: Terima kasih waktunya. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu member lewat lagu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: tapi kan mau malam banget, tahu kalau malam tuh kok tuh mau ngantuk.
1: Iya nih.
0: Nanti ini sampai jam berapa ini?
1: Jam 11 nih Mas Dani.
0: Oh, cuma 1 jam?
1: Mm-mm, betul.
0: Kenapa enggak kayak dulu 2 jam ya Mas?
1: Ah itu, saya ikut-ikut.
0: Gak apa-apa, kamu kan sekedar prajurit aja.
1: Betul-betul.
0: Mestinya kan kalau program yang disenangi pemirsa atau pendengarnya itulah yang perbanyaklah waktunya.
1: Lebih panjang ya, siap-siap.
0: Kayak yang dulu-dulu itulah.
1: Ya. Oke.
0: Tapi gak apa-apa Mas. Yang saya ngikut aja, saya cuma pendengar aja kok.
1: Oke, siap.
0: Tumpahin ngikut aja kok, menaikin. Soalnya tidur dari sore itu, teleponnya sama temen itu tiba-tiba handphone saya udah jatuh ke lantai. Tahu-tahu saya terjaga dari tidur jam 9 tadi.
1: Oh, langsung kebangun ini.
0: Kebangun saya. Duh, HP saya kemana? Tadi saya teleponan. Tiba-tiba sudah lihat di lantai.
1: Waduh. Tahu.
0: Ya, lagunya ya.
1: Lagunya monggo Mas Dani.
0: Lagunya ini aja. Tinggal aku sendiri aja ya.
1: Tinggal aku sendiri.
0: Tinggal aku sendiri yang dari Hedi Yunus.
1: Hedi Yunus, oke siap.
0: Bukan yang Tinggal itu lah ya. Yang Hedi Yunus.
1: Hedi Yunus
0: ya. Ada ya Mas ya?
1: Ada.
0: Oke, langsung di play ya.
1: Oke, siap.
0: Pak Jidoran sehat selalu ya.
1: Oke Mas Dani.
0: Nanti mulainya hati-hati jalan.
1: Siap.
0: Salam sehat untuk sekeluarganya.
1: Amin.
0: Yuk, monggo Mas Wira.
1: Oke Mas Dani.
0: Ruang berbagi. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum Mas Wira, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Doni. Sudah lama tidak berjumpa ini dengan Mas Doni. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga ya. Ada siapa lagi di belakang Mas Doni? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Dari siapa di
2: belakang? Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Wira ini.
2: Si?
1: Wira.
2: Oh, dengan Mas Wira. Ini dari situ Bondo, Mas Wira.
1: Dari situ Bondo. Kira-kira
2: siapa dengan... Situ Bondo ya?
1: Situ Bondo ini, wow, sambil mengingat nih.
2: Siapa?
1: Aduh, Pak Banu bukan? Bukan ya? Sambil ingat-ingat ini.
2: Bukan Mas Fira. Bukan ya.
1: Siapa?
2: Ini baru masuk, ini baru masuk. Sama Mas Fira ini.
1: Oh.
2: Ini Pak Rahman.
1: Pak Rahman, ya.
2: Salam kenal untuk Mas Fira ya.
1: Salam kenal juga Pak Rahman, siap.
2: Iya. Apa ini acaranya Senandung Malam?
1: Acaranya Ruang Rindu.
2: Oh, Ruang Rindu. Ya baru monitor saya ini. Request lagu dulu Mas Fira.
1: Request lagu, silakan Pak Rahman.
2: Senandung Doa.
1: Senandung, oke siap. Senandung.
2: Bisa.
1: Dari Rahmat Kartolo, bukan?
2: Ya?
1: Dari Rahmat Kartolo ini ada. Boleh.
2: Dari Rahmat Kartolo?
1: Atau dari Nur Afni Oktavia?
2: Nur Afni Oktavia, ya.
1: Oke, siap.
2: Ya pokoknya Senandung Malam, Senandung Doa.
1: Oke, siap.
2: Untuk lagunya spesial untuk Mas Fira ini.
1: Oke, terima kasih banyak. Warna.
2: Semoga selalu sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Tadi ada Putra Magenda ya.
1: Ah, Putra Magenda, betul.
2: Iya, juga ada Putra Madura. Ada Pak Yul. Barusan siapa tuh Mas Fira?
1: Ada Mas Doni dari Banyuwangi.
2: Oh, Mas Doni Banyuwangi. Itu Mas Doni, mudah-mudahan selalu sehat ya keluarga ya.
1: Amin.
2: Oke, dan lagunya untuk Mas Fira ya.
1: Oke, siap Pak Rahman.
2: Oke, untuk Mas Fira, Pak Rahman di sini Situ Bondo. Mudah-mudahan selalu diingat Pak Rahman ya.
1: Insya Allah, siap.
2: Oke, Senandung Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahman di situ Bondo. Untuk lagunya dihadirkan terlebih dahulu.
2: Keliru dari 1900.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, Pesta Bola Dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran 4 tahunan ini juga akan menjadi rekor penggunaan stadion terbanyak. 16 stadion

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, masuknya menit 13 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih ada beragam lagu yang akan kami hadirkan untuk temani Anda beraktivitas ataupun yang akan beristirahat ya di malam hari ini. Tentunya juga Anda bisa terus mendengarkan informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan melalui Play Store dan juga di App Store.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know

Kalau snooze, satu pilihan kecil di antara bangun dan menunda. Sering ditekan, jarang disadari maknanya. Sebelum tombol ini ada, alarm hanya punya satu fungsi, berbunyi sampai dimatikan. Gak ada kesempatan menawar waktu. Saat fitur snooze diperkenalkan, manusia diberi jeda singkat sebelum benar-benar bangun. Bukan untuk tidur lagi, tapi menyiapkan diri. Hari ini, tombol snooze bukan cuma fitur jam. Ia jadi simbol bahwa kita kadang butuh sedikit waktu sebelum siap menghadapi hari.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Anda Putra Indonesia Fajar Alfian dan M. Sohibul Fikri terhenti di Indonesia Open 2026. Mereka kalah dari Chen Boyang dan Liu Yi. Pasangan Cina tersebut juga mendominasi pertandingan sejak awal liga. Dan pasangan Fajar Fikri takluk 2 jam langsung, 21-13 dan 21-14.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar Timnas Indonesia mematangkan persiapan menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Pelatih John Herdman juga telah menetapkan 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Pengamat sepak bola Grega Nuriksani menilai komposisi pemain yang dipilih sudah ideal dan pemanggilan tersebut juga merupakan opsi terbaik di tengah absennya beberapa pemain penting. Grega menyoroti pemanggilan Matthew Baker, Renan Hanan, dan Muhammad Ferrari. Menurutnya, kehadiran mereka menunjukkan keberanian pelatih memberi kesempatan kepada pemain muda. Ia juga melihat adanya upaya regenerasi dalam skuad Garuda. Absennya sejumlah pemain senior ini juga membuka ruang bagi wajah-wajah baru untuk menunjukkan kualitasnya.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Sandi Wira harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Dan kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti.

Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Ya, kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ada di Jember sekali, di udara tetap, di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember yang mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8 dan 91,6 MHz untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dari Geraha Siar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda di pagi hari ini di edisi hari Kamis 4 Mei 2026. Bersama saya Lisa Willy akan menemani Anda dari pagi hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam perjalanan Jember pagi ini. Kita akan awali pendengar Jember pagi ini dengan Mutiara Pagi yang kita akan sama-sama ikuti live dari Masjid Al-Baitul Amin. Kemudian disusul dengan buletin berita daerah yang sudah disiapkan oleh teman-teman redaksi untuk memberikan informasi bagi Anda baik di tingkat wilayah regional, lokal maupun juga nasional. Kemudian juga ada ragam informasi yang kami hadirkan dalam segmen Jember Pagi ini disusul dengan program Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kemudian ada informasi perakhiran cuaca dan informasi lainnya yang terangkum dalam Jember Pagi ini. Dan tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mengikuti dialog Jember Menyapa di mana kita akan membahas suatu isu yang penting khususnya di wilayah Tapal Kuda. Dan kita tutup perjalanan Jember pagi ini dengan ragam informasi di tingkat Korwil Nus 10 Jawa Timur, di tingkat wilayah Jawa Timur di mana Anda akan mendapatkan update-update informasi baik di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Untuk itu jangan pernah tinggalkan kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
0: Dan mendengar inilah dia siaran langsung Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Baitul Amin, di mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Najiullah tentang masalah hukum sholat berjamaah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
4: Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mustami'in, wal mustami'at, yang senantiasa selalu dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberi nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya Allah berikan kepada kita. Andaikan kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu menghitungnya. Namun walaupun kita tidak mampu menghitungnya, mudah-mudahan kita terhitung termasuk hamba-hamba yang mampu mengingat nikmat itu. Kita enggak mampu menghitung, tapi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mampu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat itu. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat semangat, taat, istiqamah, ibadah kepada Allah. Nikmat iman dan Islam, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda hidayah, hakikat hidayah itu masuk kepada diri seseorang apabila bertentangan antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia, dia perhitungkan dan dia pertimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Selagi masih bisa ditinggal urusan dunia, tidak darurat, dia lebih mementingkan akhirat, urusan akhiratnya. Itu tanda-tanda hidayah sejatinya benar-benar masuk pada diri seorang. Nah, salah satu contoh, duduk di majelis seperti ini habis sholat subuh, jelas kita dapat informasi, dapat ilmu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat subuh berjemaah, kemudian duduk berzikir sampai waktu isyrok, terbit matahari, sudah memutih matahari, yakni 15 menit, 16 menit dari semenjak terbit, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, ia akan memperoleh pahala setara dengan pahala ibadah haji dan umrah. Nah, ini kabar gembira bagi orang yang betul-betul dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mudah-mudahan diberi kesabaran untuk terus menjaga fadilah-fadilah, karena kita di dunia ini yang paling kita perlukan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Apabila Allah sudah sayang sama kita, maka kita dipilih oleh Allah, ditempatkan di tempat-tempat turunnya rahmat. Seperti saat ini kita berada di tempat rahmat lagi besar-besaran Allah turunkan. Buktinya Allah kasih pahala. Nah, gak masuk akal itu. Masa duduk dari habis sholat subuh sampai waktu isyrok, kira-kira 1 jam kurang lebih, dikasih pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah. Namun karena Allah sayang, Allah kasih. Siapa yang disayang? Tentu apa yang dipilih oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa mensyukuri atas nikmat ini dengan menghadirkan dalam hati, kalau kita berada di dairatir rahmah, kita kembalikan pada Allah. Ini semua semata kehendak Allah, bukan karena kemampuan kita, karena ilmu kita, tidak. Tapi ini karena kehendak Allah. Mudah-mudahan tetap karena Allah, bukan untuk siapa-siapa. Baik para jemaah rahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih ibadah kita yang masih membahas tentang sholatul jamaah. Sholatul jamaah cukup banyak masalah-masalahnya, karena begitu pahalanya yang sangat besar. Di mana hadis riwayat Imam Abu Daud dari Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu an rajulin minal ansar radhiyallahu an annahu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawaddaa ahadukum fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila as-salah lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu 'azza wa jalla lahu hasanah ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئات فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبكي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Hadis dari Sayyidina Sa'id bin Musayyab, dari salah seorang sahabat dari Ansar. Ini sahabat Nabi ini terbagi dua, ada Muhajirin, ada Ansar. Bahasanya ia berkata, sahabat tersebut, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu dengan sempurna. Nah, ini persiapkan wudhu kita dengan sempurna, jangan tergesa-gesa. Nah, barangsiapa seorang di antara kalian berwudhu dengan sempurna, lalu berangkat untuk mengerjakan sholat, yakni sholat berjamaah di masjid yang dimaksud di sini. Berangkat mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka setiap kali ia mengangkat telapak kakinya ketika berangkat itu, Allah Subhanahu wa taala pasti mencatat untuknya 1 kebaikan. Dan setiap kali ia meletakkan telapak kaki kirinya, Allah pasti menghapus darinya 1 keburukan. setiap kaki melangkahnya. Nah, kanan kebaikan, kaki kiri diangkat, dihapus itu keburukan. Oleh karena itu kata Nabi, oleh karena itu silakan seorang di antara kalian memendekkan langkahnya atau memanjangkannya. Semakin pendek semakin banyak. Semakin banyak, silakan kata Rasulullah, kalian memendekkan langkahnya atau memanjangkannya. Lalu jika ia sampai di masjid dan mengerjakan sholat berjamaah, maka diampunilah dosanya. Jika ia sampai di masjid sedangkan orang-orang telah mengerjakan sholat beberapa rakaat, yang ini masbuknya nih, dan masih tersisa beberapa rakaat, ia pun ikut sholat berjamaah sebanyak rakaat yang ia dapatkan dan menyempurnakan rakaat yang terlewatkan, maka ia juga akan mendapat ampunan. Jika ia sampai di masjid sedangkan orang-orang telah selesai mengerjakan sholat jamaah sekalipun, sampai ke masjid sudah selesai, gak nuntut, gimana itu? Lalu ia mengerjakan sholat dengan sempurna, maka ia juga akan mendapatkan ampunan. Saking besarnya rahmat Allah SWT, sudah niat, oh masjid, tahu-tahu telat, tetap dapat. Ini pentingnya fadilah begitu besar daripada sholat berjamaah. Di antaranya hadis sebutkan apa? Yang mendatangkan rahmat Allah, ampunan Allah itu banyaknya langkah kita menuju masjid. Nah, langkah kita menuju masjid itu bukan hanya dihitung ketika berangkat saja, pulangnya juga begitu. Berapa langkah yang kita lakukan, itulah yang menentukan apa ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jemaah rahmat Allah, kita melanjutkan tentang masalah-masalah terkait dengan sholat berjamaah. Nah, kemarin membahas tentang masalah sholat berjamaah, posisi seseorang tatkala menjadi imam dalam sholat. Nah, ini kemarin pembahasan kita belum rampung nih. Posisi seseorang tatkala menjadi imam dalam sholat, ini keadaan seorang tatkala menjadi imam dalam sholat ini terbagi menjadi 8 keadaan. Masya Allah, inilah fikih. Nah, ya, begitu banyak masail. Makanya fikih itu disebut dengan ilmul masail, ilmu masalah-masalah. Nah, kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau. Nah, itu mesti jawab. Nah, keadaan seorang tatkala menjadi imam dalam sholat ini terbagi menjadi 8 keadaan. Pertama, seseorang yang tidak dihukumi sah menjadi imam tatkala sholat dalam keadaan apapun, gak dihukumi sah dalam keadaan apapun, orang ini jadi imam gak sah dalam keadaan apapun. Siapa? Orang kafir nekat sholat jadi imam misalnya, dalam keadaan apapun gak sah. Dua, anak muslim yang belum memayis, walaupun hafal Quran, belum memayis jadi imam sholat dalam keadaan apapun, jadi imam sholat gak sah. Belum memayis ya, tapi lain kalau sudah memayis. Ya, belum memayis itu belum bisa makan sendiri, belum bisa nyawis sendiri, belum bisa pakai baju sendiri, macam itu belum memayis. Tapi kalau sudah memayis, dan orang yang sedang menjadi makmum dalam sholat berjamaah itu dalam keadaan apapun gak sah jadi imam. Dia sedang jadi makmum kepada imam yang di depannya, orang di belakangnya gak tahu kalau dia sedang jadi makmum, tiba-tiba berjamaah kepada dia, gak sah dalam keadaan apapun. Kemudian apa male? Orang yang ummi. Nah, ini penting nih. Kenapa orang yang ummi itu? Ini orang yang tidak mampu membaca huruf dari surat Al-Fatihah dengan benar. Maka di sini kalau jadi imam jangan nekat, harus sadar diri, saya ini sudah bagus enggak bacaan saya ini? Karena saya bertanggung jawab nanti kepada makmum. Kalau asal-asal nekat karena sudah ditokohkan, dimajukan, padahal bacaannya masih berantakan, nah masih ummi. Nah, ini tidak sah. Jadi tidak dihukumi sah menjadi imam tatkala salat. Harus ada upaya untuk belajar memperbaiki bacaannya sehingga terlepas dari posisi ummi. Ini enggak benar baca fatihahnya. Nah, di sini gimana maksudnya? Apakah itu tertentu pada sholat jahriyah saja? Seperti maghrib, isya dan subuh? Enggak, semua. Waktu zuhur, asar, enggak kedengaran, dia harus betul-betul perbaiki bacaan fatihahnya. Jadi bukan asal ini, enggak ada yang kedengar kok. Asal baca, asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah, ini banyak orang sholat kayak gitu. Nuhun sewu. Bukti pernah saya berjemaah pada seorang masih doa iftitah belum selesai, ini sudah ruku. Ya apa baca fatihahnya, akhirnya terpaksa yang ulangi lagi. Ya ini gak bener, ini terpaksa ulangi lagi i'adah sholat. Jadi ngati-ngati, walaupun sholat duhur asar sirriyah gak dikeraskan suara, ngati-ngati. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Harus hati-hati, karena huruf per huruf itu tetap walaupun tidak dikeraskan harus benar. Nah ini kadang-kadang sebagian imam katanya sudah fasih, katanya sudah biasa, sudah cepat. Nah, akhirnya nekat cepat tapi nekat, ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang cuma diperasakan aja, dirasain saja, tidak dibaca dengan benar, padahal fatihah itu merupakan rukun qawli. Artinya rukun qawli apa? Harus diucapkan dengan benar. Jadi ingat-ingati, rukun qawli. Takbir, terus suratul fatihah, tasyahud, salam, itu harus betul-betul diucapkan dengan benar. Itu yang pertama. Seorang yang tidak dihukumi sah jadi imam dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Yang kedua, seseorang yang dihukumi tidak sah menjadi imam tatkala sholat. Kalau tadi dalam keadaan apa? Ini tatkala sholat, yaitu jika makmum mengetahui keadaan imamnya. Jika makmum mengetahui keadaan imamnya, di antaranya, ya, jika imam dalam keadaan berhadas kecil atau besar, makmum tahu. Tidak dihukumi sah menjadi imam tatkala sholat. Makmum mengetahui keadaan imamnya, bahwa imamnya itu berhadas kecil atau besar. Satu, itu tidak dihukumi sah menjadi imam orang ini. Kemudian boleh, jika terdapat najis yang tidak dimakfu pada badan atau baju imam. Ketika mau sholat, tahu, makmum tahu, ini ada najis ini bajunya, tapi diam tok. Tidak dihukumi sah menjadi imam untuk orang tersebut. Terus yang ketiga, jika imam sengaja lahan, napa lahan niku? Lahan niku merubah dalam bacaannya, sedangkan sang imam mampu membaca dengan benar, tapi dirubah-rubah sama dia. Sengaja lahan, sengaja merubah dalam bacaannya, sedangkan sang imam mampu membaca dengan benar. Nah ini juga dihukumi tidak sah menjadi imam. Nah pada tiga masalah tadi, jika makmum mengetahui keadaan imam sebelum mulai sholat dan makmum tetap sholat berjamaah dengannya, padahal tahu di bajunya ada najis, menang tok gak ngingetkan, nekat tetap bersama imam sholat sama imam, maka hukum sholatnya makmum tidak sah. Jadi jangan segan-segan ngingetin apa si imam kalau terdapat tiga masalah tadi. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dihukumi tidak sah menjadi imam tatkala sholat dikarenakan derajat imam lebih rendah daripada makmum, diantaranya nopo nih, khunsa jika makmumnya adalah kaum lelaki. Yang jadi imam khunsa, nopo khunsa nih, orang yang punya dua alat kelamin. Apakah bisa diartikan bencong? Bukan. Bencong bukan khunsa. Bencong laki dia. Banyak lagi. Laki, tapi gayanya kayak perempuan. Itu bukan khunsa itu. Bukan khunsa, dia laki sebetulnya. Kalau khunsa adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Dia jadi imam. Makmumnya laki-laki. Tidak dihukumi sah menjadi imam dia. Karena apa? Derajat laki-laki lebih tinggi daripada seorang khunsa. Kemudian mamale, wanita jika makmumnya adalah kaum laki-laki tidak dihukumi sah menjadi imam. Wanita imamnya makmumnya laki-laki. Kemudian lagi, wanita jika makmumnya adalah khunsa, ya, imamnya wanita, makmumnya khunsa, juga tidak dihukumi sah, tidak sah menjadi imam, gitu maksudnya. Kemudian yang keempat, seseorang yang dihukumi tidak sah menjadi imam tatkala sholat, kecuali jika keadaan makmum setara dengan imam. Kalau tadi keadaan makmum lebih tinggi derajatnya. Sekarang, seseorang yang dihukumi tidak sah menjadi imam tatkala sholat, kecuali jika keadaan makmum setara dengan imam. Apa? Niku. Perempuan jika makmumnya adalah perempuan, maka sah sholatnya. Kemudian, arad. Nah, ini masalah fikih ini. Arad, napa arad niku? Yaitu mengidghamkan huruf di selain tempat idgham. Nah, ini para jemaah penting. Sampai urusan bacaan idgham. Arad namanya. Mengidghamkan, napa? Mengidghamkan itu memasukkan. Masukkan tasydid, harokat atau kalimat dirubah, jadi berubah, memasukkan gitu. Ya. Di selain tempat idgham. Contohnya apa? Al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dengan memberi tasydid pada huruf sin tanpa membaca huruf ta. Mustaqim. Ditasydidkan sinnya. Dimasukkan ke langsung ke qaf. Taknya enggak jelas dibaca. Pada huruf ta tanpa membaca huruf sin. Ada kemudian juga napa? Memberi tasydid pada huruf ta tanpa membaca huruf sin. Nah, niki. Membaca memberi tasydid pada huruf ta tanpa membaca huruf sin. Ini napa contohnya nih? Contohnya muttaqim, ihdinas siratal muttaqim. Sinnya enggak jelas, langsung dimasukkan ke etaknya dengan tasydid. Ihdinas siratal muttaqim. Jadi harus jelas, harus cetok satu persatu. Ihdinas siratal mustaqim. Dan jangan ibdal juga. Ibdal apa? Sot, sin. Enggak bisa membedakan. Ihdinas maunya fasih, tapi keliru gini. Ihdinas siratal mustaqim. Sinnya ganti ke sot. Kemudian yang di masalah arad niku memasukkan idgham di selain tempat idgham muttaqim. Maka napa? Adapun idgham tanpa mengurangi huruf, enggak mengurangi huruf. Maka hukumnya adalah sah. Ya, tapi hurufnya sempurna, enggak dikurangi. Seperti napa? Maliki yaumiddin. Ketika baca mal itu langsung masuk ke lam. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Seperti ada tasydid di lamnya itu. Maliki yaumiddin. Tanpa mengurangi huruf. Maka mengurangi huruf, maka tetap dihukumi sah. Dihukumi sah. Kemudian yang boleh al-thagh. Tidak dihukumi, tidak sah menjadi imam terkala al-thagh. Napa al-thagh niku? Yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Itu jadi itu. Nah, jadi saya contohkan, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Contoh niki al-ma'dhub. Dari maghdhub jadi ma'dhub. Nah, biasanya orang yang belum fasih memfasih-fasihkan diri. Nah, ini bahaya ini. Ya. Belum fasih dia aslinya, tapi memfasih-fasihkan diri. Wairil ma'dhubi. Maunya maghdhub sehingga menjadi ma'dhubi. Jadi ain padahal ghain. Ghairil ma'dhubi. Sampai keluar ain. Dengan mengganti huruf ghain menjadi huruf ain. Ini ku namanya al-thal. Napa hal kan itu yang dihukumi tidak sah menjadi imam. Maka ini harus ada upaya belajar memang. Ngati-ngati saya ini jadi imam pantas enggak, menurut syarat apa enggak saya ini. Itu kalau masih ada yang lebih bagus, utamakan masuk ke depan. Jangan nekat. Jangan nekat. Jadi perhatikan ada arad, ada al-thal. Al-thal itu merubah-rubah. Termasuk tadi. Napa niku? Sin jadi sot, ihdinas mus magasat jelas sekali mustaqim terus napa male alhamdulillahi rabbil alamin dibaca alhamdulillahi rabbil jadi ha alham ha berubah jadi ha alhamdulillah ini ganti-ganti alhamdulillahi rabbil alamin kemudian boleh ihdinas siratal mustaqim kebalik menjadi ha ihdinas siratal mustaqim kebalik-balik ini jadi memang napa niki hal-hal seperti ini perlu diperhatikan terutama bagi imam jangan sampai alfal jangan sampai arad nih. Kemudian oleh seseorang yang kelima seseorang yang dihukumi tidak sah menjadi imam pada sebagian sholat dan pada sebagian sholat yang lain dihukumi sah untuk menjadi imam. Napa niku? Musafir. Nah, musafir sholat qasar. Sholat qasar jadi imam. Kemudian yang makmum mukim. Kan 4 rakaat. Nggih. Napa? Musafirnya 2 rakaat. Nah, saya jadi imam, enggak boleh. Mutim yang menyempurnakan 4 rakaat berjemaah kepada yang 2 rakaat. Maksudnya si apa musafir menjadi makmum, si imam menyempurnakan 4 rakaat. Nah, niku ketemu enggak bisa si musafir. Si seorang musafir nih. Niku itu sah. Kemudian budak. Jadi biasanya kan sholat ya, si mukim jadi imam 4 rakaat kan 4 rakaat masalah sholat asar 4 rakaat si apa si makmum apa ingin 2 rakaat imam belum selesai masih berdiri untuk rakaat yang ketiga si makmum sudah selesai kan niat 2 rakaat nah itu enggak boleh. Jadi sebaiknya gimana? Kalau ngerti fikih, yang menjadi imam itu dinamakan yang musafir. Kalau musafir jadi imam, selesai 2 rakaat dia, assalamualaikum warahmatullahi. Kan sisa masih yang berjemaah itu bisa berdiri. Bisa berdiri untuk apa? Untuk sholat. Jadi kalau sebagai musafir kalau qasar ya, kalau qasar jangan berjemaah kepada imam yang mutim. Kepada yang mutim. Kemudian seorang itu tidak sah menjadi imam pada sebagian sholat dan pada sebagian yang lain sah. Itu budak. Kemudian budak, mubaat, jenis budak yang sebagian dari dirinya telah diperdekakan. Namanya budak mubaat. Kemudian yang keenam, seseorang yang sah menjadi imam tatkala sholat akan tapi dihukumi makruh. Sah jadi imam tatkala sholat tapi makruh. Siapa itu? Orang yang fasik. Orang fasik ini apa sih? Banyakan maksiati daripada taatnya. Langganan maksiat itu fasik namanya. Jadi imam makruh. Kecuali wis podo fasik gitu ya. Jadi masih ada yang lebih taat, itu diutamakan. Ini juga perlu diperhatikan, jangan nekat kalau masih ada yang lebih soleh, lebih alim, lebih fasik itu utamakan. Karena orang fasik makruh apa? Jadi imam. Kenapa sebabnya? Karena nanti kalau jadi imam, si makmumnya bisa rasan-rasan. Loh kok iki dadi imam iki? Iki kan tahu maksiat ini dia rasan-rasan iki kok iki dadi imam. Ini makruh niku. Jadi imam makruh. Seorang fasik jadi imam. Bila wale orang yang mubtadi makruh jadi imam. Napa mubtadi niku? Ya, orang yang ahli bid'ah makruh jadi imam. Kadang-kadang masalah ini saya ditanya. Sekarang Ustaz, bukan orang ahli bid'ah. Kalau orang yang ahli membid'ah-bid'ahkan ya apa jadi imam? Orang yang ahli membid'ah-bid'ahkan. Kadang-kadang orang yang ahli membid'ah-bid'ahkan itu ya dirinya sendiri ahli bid'ah. Nah, kan kadang-kadang gitu tanpa menyadari. Sibuk sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah, padahal dirinya sendiri melakukan bid'ah karena tidak paham definisi bid'ah itu seperti apa. Nah, ada itu antara bid'ah menurut istilah syariat dengan bid'ah menurut secara bahasa. Kalau bid'ah menurut secara bahasa kan sesuatu yang baru, yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Itu namanya bid'ah, karena bid'ah itu melakukan sesuatu yang baru, membuat sesuatu amalan yang baru, itu bid'ah. Nah, melakukan sesuatu yang baru itu bid'ah. Sekarang menurut syariat bid'ah itu seperti apa? Nah, ini yang mesti dipahami di sini. Yaitu apa? Sesuatu ya menurut syariat, sesuatu bid'ah menurut syariat, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hadis dan Al-Qur'an. Ya, selama kalau ada pekerjaan sesuatu yang baru, selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Qur'an yang dipaham oleh ahlinya. Jangan memahami sendiri. Sekarang ini banyak orang nekat, baru tahu bahasa Arab langsung berani mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, tanpa melihat pendapat para ulama yang memang mempunyai kapabilitas, kemampuan menggali hukum dari Al-Qur'an. Sekarang banyak nekat, baru tahu bahasa Arab, tidak ngerti ilmu usul fikih, tidak memahami ilmu-ilmu yang cukup untuk mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an, sudah berani menghukumi saudaranya yang lain. Bid'ah, bid'ah. Padahal bid'ah itu menurut syariat adalah apa? Sesuatu yang baru, amalan yang baru, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang dipaham oleh para ulama, yang ahlinya. Nah, sekarang sesuatu yang baru, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya enggak masalah. Makanya Al-Imam Nawawi membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah wajibah, ada wajibah mandubah, ada bid'ah makruha, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah yang wajib. Seperti apa? Mempelajari ilmu nahu. Enggak ada di zaman Nabi. Belajar ilmu nahu sehingga tahu makna Al-Quran. Wajib belajar ilmu nahu. Perkara baru. Nah, ini banyak contoh-contoh yang lain. Tadi ada bid'ah, makanya Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madzmumah. Bid'ah yang terpuji, yakni tidak bertentangan dengan syariat. Ada bid'ah yang madzmumah, bertentangan dengan syariat. Maka hati-hati ya, kalau kita menghukumi orang bid'ah, hati-hati. Jangan tergesa-gesa. Karena kalau sudah menghukumi bid'ah pada orang lain, itu seperti menghukumi orang lain itu sudah di neraka sudah. Nah, dia sendiri yang masuk surga. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit hati-hati. Jadi harus melihat neraca, melihat kondisi apa yang sedang dikerjakan itu bertentangan dengan syariat apa enggak. Al-Imam Syuti punya karangan kitab khusus tentang masalah bid'ah ini, memahami dengan benar seperti apa. Nah, sekarang kalau kita sholat, seseorang yang sah menjadi imam tatkala sholat, akan tapi dihukumi makruh, ya, yang jadi imam jadi orang yang mubtadi ahli bid'ah, makruh jadi imam. Nah, menjadi imam makruh. Baik, selanjutnya yang ketujuh, seseorang yang dihukumi khilaful aula, khilaful aula ini mirip dengan makruh, sebaiknya ditinggal. Ini, napa? Itu seorang menjadi imam tatkala sholat, siapa yang aula hukumi khilaful aula ini? Antaranya pertama, napa? Sebaiknya jangan ini, yaitu imamnya anak hasil dari perzinaan. Itu sama mirip dengan makruh. Sebaiknya jangan jadi imam kalau anak hasil daripada perzinaan. Atau juga anak nabo, anak mula'anah, nabo anak mula'anah nih, yaitu yang tidak diakui sebagai anaknya. Kan kadang-kadang ada itu, saking manggelnya orang tuanya, dilaknat anaknya, mulai sekarang kamu bukan anakku. Nah, itu namanya anak mula'anah. Nah, ini anak yang seperti ini jelas apa di makruh untuk menjadi imam. Nah, jadi ini anaknya mananya ala anak mula'anah, diusir itu. Ada itu kan, anaknya enggak nurut orang tua, mangkel orang tuanya, dilaknat orang tuanya, kamu sekarang enggak boleh ambil warisanku. Sudah dipecat itu jadi anak. Ini kasarannya seperti itu. Nah, orang seperti ini apa? Makruh atau khilaf, khilaful aula, ya, khilaf aula menjadi imam tatkala salat. Artinya sama dengan makruh itu. Sebaiknya jangan jadi imam. Jangan jadi imam salat. Ya. Baik, selanjutnya anak yang tidak diketahui ayahnya, enggak jelas apakah anak zina, apakah ada anak enggak ketahui ayahnya. Namanya anak ini apa? Lakit. Lakit. Nah, anak lakit. Ini ayahnya enggak jelas, enggak diketahui ayahnya. Apakah kita langsung menghukumi zina? Enggak boleh. Enggak boleh langsung menghukumi zina. Hukum zina itu kalau sudah jelas-jelas orang tuanya melakukan perzinahan, bukan orang tuanya sebenarnya. Karena anak zina itu tidak yantasib kepada anak apa ada ayahnya, karena ketika berhubungan nawah di luar pernikahan. Makanya di akhir zaman ini nasallahu salamul afiyah, mudah-mudahan kita anak-anak kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Banyaknya anak zina karena pergaulan bebas. Pernah ada sebuah penelitian beberapa tahun yang lalu, bukan tahun ini, tahun yang lalu itu sudah diteliti anak SMP sudah diteliti itu sekitar 60% sudah enggak perawan lagi. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Zaman fitnah sudah. Zaman fitnah ini akhir zaman, sudah banyak auladuz zina, banatuz zina, bukan hanya auladuz zina, banatuz zina, anak-anak zina. Masya Allah, salamul afiyah. Maka kita diantaranya yang diajarkan oleh para ahli ilmu, anak kita mulai kecil itu, ya, jangan tinggalkan. Bacain, sering bacain doa, sering baca ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu diantaranya apa? Ketika mau tidur itu bacain itu. Diantaranya fadilahnya, anak tersebut akan terjaga dari dari perzinahan. Ini perzinahan. Baik. Yang kedelapan tadi disebutkan posisi orang tetap menjadi imam dalam salat ini. Yang kedelapan, pasal kedelapan, orang yang paling afdal menjadi imam tatkala salat. Siapa? Selain tujuh golongan tadi. Selain tujuh golongan tadi. Apa tujuh golongan tadi? Satu, apa tadi? Kelompok-kelompok tadi. Yang tidak dihukum bisa menjadi imam tatkala salat dalam keadaan apapun, sudah disebutkan tadi, orang kafir, orang anak muslim mutayyiz, orang yang sedang menjadi makmum, orang ummi tidak benar bacaan Fatihahnya. Dan yang kedua, napa? Yaitu dalam kondisi pakaiannya kena najis. Kemudian naumale khunsa wanita nih. Kemudian naumale yang tidak dihukumi sah jadi imam tatkala salat, orang yang napa?

akra, yang afqah. Akra itu dulu zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam afqah. Yang paling bagus bacaannya yaitu yakni yang paling menguasai tentang hukum dalam salat. Ya, jadi sini nanti ketemu masalah dalam salat dia sudah tahu jawabannya. Nah, minimal dia harus tahu, oh ini termasuk rukun, masuk yang wajib, ini masuk sunnah. Kalau terjadi kesalahannya bagaimana jalan keluarnya? Itu harus paham. Ini afqah. Kemudian bacaannya yang lebih bagus. Kemudian normali pakaiannya, dan ada pilihan-pilihan ya yang di setiap hari sudah dijelaskan siapa yang lebih hak menjadi imam di dalam sholat. Karena tujuan daripada sholat berjemaah yaitu kesempurnaan di dalam pahala. Coba kalau kita sholat nih, kalau sholat berjemaah yang asalnya satu menjadi 27, berarti kan sudah lebih sempurna. Nah, apalagi tadi ketika saya sholat sampai ke sebelum sholat kita sampaikan nopo, pakailah siwak supaya nopo lebih sempurna. Malah kita dulu waktu sholat berjemaah bersama guru kami di Madinah itu, beliau di samping sangat memperhatikan sop lurus sudah rapi, itu beliau memperhatikan kantong-kantongnya santri-santri itu. Siwaknya mana? Itu siwaknya pakai. Kenapa? Hukum siwak adalah ketika sholat sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Kurban hukumnya sunnah mu'akkadah. Siwak dalam waktu sholat hukumnya sunnah mu'akkadah. Sangat ditekankan. Sehingga pahalanya diangkat dari 10 menjadi 27, menjadi 70. Karena besarnya hukumnya hampir setengah wajib. Sampai Nabi mengatakan, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in." Fi riwayatnya inda kulli salatin. Andaikan tidak membebani umatku, kata Nabi, niscaya aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali salat. Nah, namun walaupun remeh enteng siwak nih, tapi berat. Ya, beratnya apa? Nafsu. Enggak menginginkan ini. Karena ini senjata bisa menaklukkan setan ini di antaranya. Nah, setan kalau lihat orang sholat pakai siwak itu mengos-mengos itu. Ini orangnya enggak senang setan. Maka harus ada upaya cara mengusir setan sebelum setan masuk ketika kita sholat, di antaranya siwak. Nah, enteng tapi abot. Nah, ini siwak. Makanya disebut-sebut siwak ini sekarang sudah menjadi sunnah matrukah. Sunnah yang sangat dianjurkan tapi banyak yang meninggalkan. Ini siwak. Ini padahal sudah dijelaskan bolak-balik. Itu gak mudeng-mudengnya. Padahal sunnah gitu. Wah, irdha'ir rahman bisa membuat Allah ridha. Setan murka. Siapa yang ngasih tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan kita latihan untuk nafsu, memang nafsu. Karena setan itu ada pasukan khusus untuk merusak orang sholat itu, ada pasukan khusus. Ya, ada kopasusnya. Ya, yang dipimpin siapa? Namanya Khandaf. Oh, itu memperhatikan setan. Oh, ini gak pakai siwak. Nah, enteng ya. Gak pakai siwak. Melihat orang pakai siwak. Ini. Marah setan itu orang pakai siwak itu. Nah, sederhana, tapi subhanallah para jemaah. Mempengaruhi suasana kita. Karena apa? Kalau kita sudah masuk dalam sholat, kita biasakan merubah keadaan. Keadaan apa? Suasana dalam batin. Jadi sudah ketika hadir kita, mau berdiri, mau mendirikan sholat itu, kita hadirkan hati kita betul-betul sedang berada di hadratillah. Hadratillah. Kita seolah-olah sedang berada di apa? Maqama rabbihi. Kedudukan di depan Tuhannya. Kita sedang berdiri, sedang dihisab, sedang diperhitungkan. Maka kata Nabi SAW, apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd.

0: Itu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab amal hamba ini besok di hari kiamat adalah salat. Maka kita apa? Ketika salat biasakan baca doa, Rabbi ja'alni muqimash shalah. Apa? Wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal Rabbana taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minin yauma yaqumul hisab. Kalau sudah begitu kita mau sholat, sudah kita masuk ke alam lain sudah. Seolah-olah kita sedang berdiri di sidang diadili tanpa penterjemah besok yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya kiat-kiat supaya sholat kita khusyuk napa? Kita hadirkan kalau kita ini sholat seperti sholat yang terakhir. Maka penting diucapkan ketika mau sholat itu. Napa? Niki, gampang niki. Niki kalau kasih resep. Niki. Di antaranya ketika mau sholat biasakan mengatakan usolli sholatal muwaddi', saya sholat ini seperti sholatnya orang yang selamat tinggal untuk meninggal. Jadi saya sekarang sholat subuh nih, belum tentu saya nanti bisa sholat duhur lagi. Nah, itu penting, ucapkan usolli sholatal muwaddi', gampang ya. Coba, moga sarang-sarang. Usolli sholatal muwaddi'. Saya sholat seperti sholatnya orang yang selamat tinggal. Seperti sholatnya orang yang terakhir. Habis ini mungkin sholat saya terakhir, habis itu saya disolati. Nah, harus begitu imam posisi supaya kita khusyuk. Nah, kalau saya kemarin mendengar teman saya enggak sakit, tahu-tahu meninggal, itu bisa terjadi kepada saya. Jadi harus siap memang. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingat mati setiap hari 20 kali, maka kalau dia meninggal di hari itu dikumpulkan bersama orang yang mati syahid. Ya, padahal dalam sholat itu kita diingatkan mati itu. Nah, sampai kalimatnya mirip. Ya, inna sholati wa mamati. Tapi gak iling mati. Padahal sudah disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi gak iling mati. Gak iling mati. Nah, ini penting kita biasakan kalau sudah berdiri dalam sholat itu sudah rubah semua keadaan. Ya Allah, maka kita berdoa Allahummarhamna wa Allahummarham wukufana baina yadayk. Ya Allah, rahmatilah berdirinya kami ini di haribaan-Mu. Jadi kita berada di haribaan Allah Subhanahu wa taala, berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tergesa-gesa ketika mendirikan salat. Siapkan semua alat-alat untuk menangkal setan, di antaranya wudu yang bagus. Jadi wudu itu kalau bagus, perhatikan, jangan tergesa-gesa kalau wudu. Pastikan sah. Pastikan air itu rata mulai dari wajah, tangan. Doain satu persatu, ya Allah, bayyid wajhi, putihkan wajahku, berilah cahaya wajahku. Pada saat besok, kebanyakan orang-orang munafik wajahnya hitam, orang-orang kafir wajahnya hitam, orang-orang mukmin yang benar wajahnya putih. Allah masukkan, didoakan itu setiap wudu, doakan wajah ini. Makanya kalau orang ahli wudu, benar wudunya, ibadahnya benar, beda auranya, beda. Subhanallah. Nih, kemudian tangannya doain, ya Allah, Allahumma ati kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Siapkan ya Allah, ini nanti siap menerima buku catatan amal. Ketika yang kiri, ya Allah, jangan sampai tangan kiri ini menerima catatan amal. Allahumma inni a'udzubika min antuk tiya kitabi bi shimali. Jangan sangat sampai, doakan semuanya. Ketika kaki, ketika musuh kuping, jadikan kuping lihalih senang dengerin nasihat. Masuk ke dalam hati. Ketika membasuh kepala, ya Allah, jangan sampai kesentuh api neraka ini ya. Apa? Rambut, ya Allah, ketika basuh tak kaki, ya Allah, selamatkan kaki ini karena ini pasti nanti melewati jembatan as-sirat. Wa in minkum illa wariduha. Dan seterusnya. Kalau sudah wudunya kayak gitu, itu sangat membantu sholat kita lebih khusyuk. Ketika berdiri sholat, siwaknya, minyak wanginya, siapkan semua. Ya, dandan sing apik. Masa waktu kemanten tok pinter dandan. ngadep nang Gusti Allah asal-asalan. Kapan kita bisa sampainya? Nah itu, maka kita perlu terus latihan. Ya, kalau sudah menghadap Allah itu penting kan, seperti lebih menghadapi radar raja atau presiden. Masya Allah. Jadi diantaranya siwak jangan tinggalkan supaya sholat kita khusyuk, dan sunnah-sunnah lain kayak menyawangi, siwak dan sebagainya dan seterusnya. Baik, itulah para jemaah, mudah-mudahan sholat berjemaah kita semakin baik, sholat kita semakin baik, dan kita biasakan setiap sholat suasananya rubah. Hilangkan, cerai sudah dengan dunia ini, cerai dengan apa yang dengan kebendaan, kita langsung sambungkan dengan Allahu Akbar. Sudah itu, kita latihan, perlu proses memang, harus ada langkah-langkah sana biar merasakan lezatnya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pahala ke majlis pagi ini juga terkirimkan, hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang mendahului kita alam barzah. Innallaha ta'ala yataghasyahumul jami' birrahmah wal maghfirah wa yudkhilhumul jannah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة mudah-mudahan dengan barokah.
1: Pendengar, baru saja kita telah ikuti bersama Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Al Baitul Amin. Tadi sudah dibahas oleh Kiai Haji Muhammad Najiullah tentang masalah hukum dan sholat berjamaah. Pendengar, masih tetap bersama kami dalam serangkaian perjalanan Jember pagi ini yang akan kami hadirkan sesaat lagi buletin berita daerah yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jember.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Buletin Pagi RRI Jember hari ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Satuan Reserse Narkoba Polres Bondowoso amankan sabu seberat 18 gram dan 1.300 butil pil perlogo Y warna putih. Seorang warga Jember menjadi korban pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang. Dan saudara tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Kemhan dan TNI segera membangun Brigif TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo dan seluruh rangkaian informasi lainnya. Dari Studio Pro 1 RRI Jember inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya Elisa Willy. Pendengar, Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengamankan barang haram sabu seberat 18,87 gram dari 5 kasus narkoba selama periode Mei 2026. Selain itu pendengar, petugas juga mengamankan sebanyak 1.306 butir pil berlogo Y berwarna putih di mana para pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari luar kota untuk kemudian diedarkan di seluruh kabupaten wilayah Bondowoso. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
1: Satres Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengungkap 7 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras berbahaya selama Mei 2026. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 8 tersangka beserta barang bukti sabu dan ribuan pil berlogo Y. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, 7 kasus yang berhasil diungkap terdiri atas 5 kasus narkotika dan 2 kasus peredaran obat keras berbahaya. Dari 5 kasus narkotika, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 18,87 gram, sedangkan dari 2 kasus peredaran obat berbahaya, barang bukti yang diamankan sebanyak 1.300 butir pil berlogo Y berwarna putih. Aryo menyebut bahwa para pelaku menggunakan modus yang hampir sama, yakni memperoleh barang dari luar Kabupaten Bondowoso untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah hukum Polres Bondowoso.
2: Untuk pasal yang dilanggar dalam kasus narkotika adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dan kasus obat keras berbahaya adalah pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
1: Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya untuk menjaga keamanan serta kesehatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Dan pendengar, selain kasus narkoba, Polres Bondowoso juga mengungkapkan sejumlah kasus tindak pidana yang terdiri dari 4 kasus pencurian dengan pemberatan, serta 1 kasus penganiayaan berat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO yang dimana merupakan residivis dari kasus pencurian dan terlibat di sejumlah aksi kejahatan di Probolinggo maupun Bondowoso. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan tersangka SL warga Bondowoso telah melakukan pencurian di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi DPO Polres Probolinggo. 3 kasus yang melibatkan SL antara lain pencurian dengan kekerasan pada 2021, pencurian kayu pada April 2026, serta pencurian dengan pemberatan pada Juli 2022. Sementara di wilayah Probolinggo, tersangka terlibat kasus pembobolan konter telepon genggam pada Agustus 2021. Pendengar, kita beralih ke Lumajang, di mana seorang warga Jember menjadi korban pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang pada Selasa 2 Juni 2026 malam. Pelaku melukai korban dengan senjata tajam, lalu membawa kabur tas berisi laptop, 2 HP, dan uang tunai 25 juta rupiah. Di mana Humas Polres Lumajang Suprapto mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pada pukul 8.15 waktu Indonesia malam, waktu Indonesia Barat, malam hari di Jalan Raya Dusun Pondok Rejo, Desa Kaliboto Kidul di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Di mana korban bernama Edi Santoso, berusia 40 tahun, warga Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Hingga saat ini pendengar, kasus masih ditangani oleh Polsek Jatiroto dan masih belum ada keterangan resmi mengenai identitas pelaku maupun barang bukti yang diamankan. Dari Lumajang kita beralih ke Banyuwangi, di mana Mbah Karet, perempuan lanjut usia warga Desa Alas Buluh, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, menjadi korban penipuan uang saat menjaga toko mainan miliknya. Korban membeli sejumlah barang, diantaranya sepatu dan rokok, lalu membayar menggunakan belasan lembar uang pecahan Rp20.000 yang ternyata merupakan uang mainan. Cucu korban, Bagus Prayogo, mengatakan neneknya tidak menyadari uang tersebut palsu karena bentuknya sekilas menyerupai uang asli. Pelaku menyerahkan 11 lembar uang pecahan Rp20.000 saat melakukan pembayaran. Karena korban sudah lanjut usia, ia tidak mencurigai dan langsung menerima uang tersebut. Pihak keluarga menduga pelaku sengaja memanfaatkan kondisi korban yang sudah lanjut usia tersebut untuk melancarkan aksi-aksinya. Pendengar, kita beralih ke Situbondo, di mana Kementerian Pertahanan dan TNI akan segera membangun Brigif TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo. Pembangunan Brigif TP akan dilakukan di lahan seluas 38 hektar, sedangkan untuk pembangunan Yonif TP pada seluas 72 hektar. Pangdam 5 Brawijaya Mayjen Rudi Saladin mengatakan Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun dua satuan, yakni Brigif dan Yonif. Diana Dinar melaporkan.
3: Pendengar, Kementerian Pertahanan dan TNI membangun Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan atau Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infanteri Ferry Ardian, saat kunjungan Pangdam 5 Brawijaya Mayjen Rudi Saladin lokasi pembangunan Yonif TP dan Brigif TP pada Rabu 3 Juni 2026 mengatakan bahwa Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun dua satuan, yakni Brigif dan Yonif TP.
4: Untuk Situbondo, kita mendapatkan suatu kebanggaan karena di sini nanti akan dibangun dua satuan, Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
3: Dua satuan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 110,95 hektar yang terbagi menjadi dua lokasi. Pembangunan Brigif TP seluas 38,92 hektar dan untuk pembangunan Yonif TP seluas 72,03 hektar. Kata Dandim, saat ini belum ada proses pembangunan karena menunggu terbitnya persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH dari Kementerian Kehutanan, namun dalam waktu dekat izin tersebut akan segera turun. Pendengar, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP akan dibangun terlebih dulu dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Diharapkan dibangunnya Yonif TP di Desa Kukusan, Kecamatan Kendet ini bisa memberikan kenyamanan bagi 600 pasukan untuk beristirahat di pemondokan yang representatif. Dan dia menjelaskan untuk Yonif TP, organisasinya sama seperti Batalion Infanteri Plus. Total ada 9 kompi, terdiri dari 3 kompi senapan, 1 kompi bantuan, 1 kompi markas, dan 4 kompi plus atau tambahan. 4 kompi plus diantaranya kompi pertanian, peternakan, konstruksi, dan kesehatan. Kata Dandim, kehadiran Brigif TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo ini dipastikan akan memberikan dampak positif untuk Situbondo, khususnya bagi petani hutan di sekitar. TNI berkomitmen akan melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat petani setempat yang sebelumnya mengelola kawasan hutan produksi yang saat ini akan dibangun dua satuan itu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, buletin pagi ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui website rrd.co.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Bondowoso menetapkan ruas Jalan Bondowoso Besuki atau Arak-Arak dan Jalan Kawaijen sebagai lokasi dengan tingkat kecelakaan tinggi atau kategori Black Site berdasarkan hasil analisis pada periode 2023-2025. Kepala Dishub Bondowoso Sigit Purnomo mengatakan, identifikasi dilakukan melalui analisis equivalent accident number atau EAN menggunakan pembobotan berdasarkan tingkat fatalitas korban dan kerusakan kendaraan. Sigit menjelaskan tingginya angka kecelakaan di beberapa ruas jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari kondisi infrastruktur maupun faktor alam, di mana beberapa penyebab yang teridentifikasi antara lain masih kurangnya penerangan jalan umum atau PJU, kondisi medan yang rawan longsor, angin kencang, hingga potensi pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan. Pendengar, cuaca ekstrim angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa pagar dan kanopi rumah milik Mukti Lestari, 59 tahun, warga Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputi, Situbondo. Beruntungnya tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun hanya saja kerugian diperkirakan mencapai 35 juta rupiah. Koordinator Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Situbondo, Puryono, mengemukakan cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo, salah satunya yakni angin kencang. Ia mengimbau warga untuk agar terhindar dari dampak cuaca ekstrim. Tim gabungan BPBD Koramil Polsek Tagana bersama warga sekitar melakukan penanganan pohon yang tumbang menggunakan gergaji mesin serta peralatan lainnya. Rumah semi permanen milik Sahia, 60 tahun warga Dusun Kebun Rejo, Desa Alas Rejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, terbakar. Kebakaran tersebut diduga dipicu api sisa obat nyamuk yang membakar kasur di dalam rumah. Kapolsek Wongsorejo Eko Darmawan mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat kasur rumah di dalam rumah korban tersulut api dari obat nyamuk yang masih menyala. Kasur yang terbakar kemudian dipindahkan oleh cucu korban ke bagian belakang rumah. Namun diduga bara api masih tersisa dan kembali menyala karena tertiup angin hingga membakar daun-daun kering di sekitar lokasi. Api kemudian dengan cepat merembet ke bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu, triplek, dan juga bambu. Warga sekitar berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya, sembari menunggu petugas memadamkan kebakaran datang ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai sekitar 20 juta rupiah. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Timnas Indonesia mematangkan persiapan menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Pelatih John Herdman telah menetapkan 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda tersebut. Pengamat sepak bola Gregah Nur Isani menilai komposisi pemain yang dipilih sudah cukup ideal, di mana menurutnya pemanggilan tersebut merupakan opsi terbaik di tengah absennya beberapa pemain penting. Gregah menyoroti pemanggilan Matthew Baker, Raihan Hanan, dan juga Muhammad Ferrari, di mana menurutnya kehadiran mereka merupakan keberanian pelatih memberikan kesempatan pada pemain-pemain muda. Menurut Gregah, laga melawan Oman dan Mozambik menjadi momentum penting. Pertandingan tersebut dapat memberikan gambaran arah permainan yang diinginkan oleh Herdman.

Dan pendengar, tuntas sudah seluruh informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda dalam serangkaian perjalanan Jember malam, Jember pagi ini maksud saya. Dimana hari ini kita akan memberikan ragam informasi yang tentu bisa menemani Anda di pagi hari, sembari Anda menikmati menyiapkan segala sesuatu untuk bisa beraktivitas di pagi hari ini. Walaupun ini masih ya cukup pagi ya kan, tapi bagi sebagian Anda yang saat ini sedang menyiapkan anak sekolah, yang menyiapkan berangkat bekerja, tentu ini memberikan semangat positif agar Anda bisa tetap bisa menjalani hari dengan penuh semangat. Karena yang terpenting bukan semangat aja di apa ya, bukan semangat aja di pagi hari saja, tetapi semangat kita tetap bisa konsisten sampai malam hari nanti, biar apapun yang kita lakukan tetap bisa berdampak dan bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Bersama saya Alisa Willy akan menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan merindu lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

nonton Piala Dunia FIFA 2010, pasti kamu teringat satu hal, vuvuzela. Trompet panjang khas Afrika Selatan yang menghasilkan suara sekitar 120 desibel. Suara ini hampir setara suara mesin pesawat saat lepas landas. Akibatnya, banyak penonton TV mengeluh karena komentator jadi susah terdengar. Bahkan beberapa stasiun TV sampai menambahkan filter audio khusus untuk meredamnya. Tapi di sisi lain, vuvuzela justru jadi identitas, mewakili budaya lokal yang dibawa ke panggung dunia. Berisik memang iya, tapi ikonik pastinya.

Lepas tanggal 4 dari bulan Juni 2026, ini merupakan beberapa waktu lagi pendengar, karena mengingat kurang seminggu lagi ya, kita akan sama-sama mengikuti pembukaan pertama pertandingan Piala Dunia, di mana Piala Dunia kali ini memang diselenggarakan berbeda di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, di mana diketahui Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA kemarin secara resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara Piala Dunia tahun 2026. Total terdapat 48 tim nasional yang masing-masing negara yang telah menyerahkan daftar pemain finalnya atau skuad akhir mereka yang akan berlangsung di 3 negara tersebut. Nah, diketahui setiap tim ini mendaftarkan 26 pemainnya sesuai dengan regulasi FIFA. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung mendengar, ada total 1.248 pesepak bola yang nanti ambil bagian di dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Nah, FIFA menyatakan daftar skuad telah dikonfirmasi, di mana ini menjadi keunikan Piala Dunia tahun ini sebagai perayaan keunggulan, keragaman, dan persatuan global dalam pernyataan resmi FIFA. Di mana pendengar, FIFA juga menyebutkan bahwa pengumuman skuad ini merupakan salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung beberapa hari ini. Karena memang Piala Dunia tahun ini cukup berbeda dibandingkan Piala Dunia tahun kemarin. Kalau misalnya tahun kemarin hanya melibatkan, kalau tidak salah, 32 peserta tim nasional, saat ini diikuti oleh 48 negara. Jadi meningkat sekitar 16 negara. Dan dijadwalkan pertandingan ini dimulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulanan gitulah pendengar. Jadi kalau misalnya Anda ingin terlibat dan ingin tahu bagaimana keseruan dari Piala Dunia, Anda pun juga bisa mengikuti perkembangan yang sudah kami rangkum dan kami hadirkan dalam serangkaian program yang sudah ada di Pro 1 Era di Jember maupun Pro 2 Era di Jember. Tetap bersama kami, karena informasi bola nggak akan tinggal jauh dari Era di Jember.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu?

Pendengar, adakah di antara Anda yang beberapa waktu belakangan ini ketika bangun pagi merasakan suasana atau cuaca yang cukup dingin gitu ya? Tiba-tiba berada di wilayah yang cukup dingin, habis itu berasa seolah-olah ada di mungkin di kawasan batu, kawasan pegunungan yang memang cuacanya cukup menggigil, apalagi ketika Anda sedang mandi pagi. Nah, ternyata fenomena ini itu lumrah terjadi ketika masa-masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, di mana kondisi ini yakni fenomena bediding namanya. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu sempat viral juga istilah fenomena bediding, di mana memang fenomena ini merupakan kondisi udara yang terjadi sangat dingin pada malam hingga pagi hari ini, hingga pagi hari saat musim kemarau. Nah, dilansir dari BMKG Stamet Juanda, di mana pihak BMKG mengimbau agar masyarakat masih Jawa Timur untuk bisa mewaspadai fenomena ini. Memang diketahui pendengar, fenomena ini sangat mungkin terjadi dari bulan Juli hingga September bertempatan dengan puncak musim kemarau. Jadi hal ini lumrah karena memang diinformasikan oleh BMKG juga bahwa bediding ini dipicu oleh masuknya angin muson timur yang membawa udara dingin dan kering dari Australia. Kemudian hal ini juga disebabkan karena adanya tutupan awan yang minim pada malam hari sehingga panas dari permukaan bumi cepat terlepas ke atmosfer. Jadi panas yang menjadi bumi ini, panas nih ketika ada awan kan mulai agak menghambat nih karena sekarang awannya minimis, jadi ini cepat menguap. Nah, fenomena embun beku atau embun upas berpotensi muncul di kawasan puncak pegunungan, sehingga fenomena ini

sering muncul ketika suhu permukaan turun hingga mendekati atau di bawah titik beku. Akhirnya fenomena embun-embun yang berubah menjadi es ini sangat mungkin terjadi. Kalau misalnya kemarin saya waktu mandi kedinginan, enggak tahu kalau di daerah Anda bagaimana mendengar ya? Apakah kedinginan juga?

0: main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari.
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol ad yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata ad dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol ad dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Dan mendengar sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.